Prabugesan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabugesan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabugesan Ulun. Museum Prabugesan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, tiloba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Dararamang sedayana sampurasun pasundan. Komdangu sampurasun pasundan di Perompat RRI Bandung ditemani oleh saya Anu Mugia. Ya, menyapa Anda semua pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dina enjing iya urang sedayana aya dina kasinugrahan, dina kayaan sehat walafiat. Doa kanggo urang sedayana anu nuju teu damang seingal disehatkeun deui nya. Amin ya robbal alamin. Enjing nu sakieu segerna mudah-mudahan dinten Jumat makaningnya, mudah-mudahan janten Jumat berkah kanggo urang sedayana. Urang nawaituan ku bismillahirrahmanirrahim. Barokah barokah barokah segala rupina dilancarkeun sagala urusanana. Salam sehat wae di Perompat RRI Bandung, ngau kasarena kaum dangu nu toleh satya satuhu di Perompat Suara Budaya Bandung.
1: Sampurasun Pasundan.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Sampurasun, Pasundan. Kaum dangu PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra bertemu dengan Ketua Pusir Kumpulan Wargi Sukapura atau dikenal dengan nama KWS, Om Aril di Padepokan Wiradadaha, hari Kamis kemarin 28 Mei 2026. Pertemuan ini merupakan silaturahim membahas budaya khususnya Sukapura. PLH Wali Kota Tasik Diki Chandra mengatakan dalam silaturahim ini dibahas harapan, keinginan Pendopo Tasikmalaya menjadi museum Sukapuraan agar menjadi pusat informasi budaya Sukapura bagi warga. Diki mengatakan bahwa pihaknya sangat terbuka jika hal itu terwujud. Terlebih lanjut, Diki akan berdampak luas bagi sektor lain. Ia juga berharap keinginan dan ini bisa terrealisasi sehingga kedua wilayah benar-benar mendapatkan manfaat yang menguntungkan, terutama keuntungan

0: yang dirasakan masyarakat tidak hanya keuntungan namun juga menjadi bagian pelestarian kebudayaan. Ya Komdangu, itu tadi informasi terkait tentang Bapak Diki Chandra yang melakukan silaturahim dengan membahas budaya ke Kasukapuraan. Dan kami informasikan kepada Anda sesaat lagi di rentang kurang lebih pukul 7.30 menit kami akan menghadirkan narasumber di Sorotan Pagi di Perempat RRI Bandung. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di AM 540 kHz.
1: Karena pewarisan itu pasti harus ke generasi berikutnya. Begitu, jadi kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk melestarikan warisan budaya.
2: Sumedang adalah kota kecil yang berada di hamparan tanah Pasundan. Terletak di antara Cirebon dan Bandung. Kabupaten ini terkenal dengan penganan ringan berupa tahu. Tapi keistimewaan Sumedang sesungguhnya bukan cuma tahu. Ada yang lebih lama hidup di Sumedang yang telah menjadi spirit dan identitas khas kaum agraris. Yang tumbuh dan lama mengakar karena jejaknya terendus sejak kerajaan kuno Pajajaran. Namanya adalah Tarawangsa atau Jentreng yang merupakan seni tari yang diiringi petikan dawai mirip rebab dan kecapi.

0: Tidak setiap wilayah di Tatar Sunda mendalami Tarawangsa. Bahkan di Sumedang pun hanya ada di Kecamatan Rancakalong. Kesenian sakral ini hidup merupakan ritual kuno yang erat dengan Nyai Pohaci Sang Hyang Astri atau Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan yang diyakini sebagian besar masyarakat Jawa. Dan Tarawangsa lazimnya dimainkan pada saat panen raya sebagai media untuk mengundang Nyai Pohaci atau Dewi Sri. Di desa Rancakalong sendiri, tidak pernah lepas dari kisah Tarawangsa yang identik dengan prosesi ritual panen raya. Tapi, kini zaman telah berubah. Kesenian Tarawangsa ini tidak lagi penuh ketabuan, tidak lagi harus dimainkan atau dibunyikan saat panen raya tiba. Bermain Tarawangsa saat bersantai pun tidak jadi masalah. Bahkan, bisa dimainkan dalam acara apapun.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, saat ini sedang berlangsung pagelaran seni Tarawangsa di Gedung Kesenian Pacuan Kuda, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Tentu saja pada pagelaran ini, kami akan berbincang-bincang dengan Ketua Paguyuban Seni Tarawangsa, Bapak Mumun. Mungkin bisa diceritakan awal dari kesenian tradisional Tarawangsa ini seperti apa?
2: Insya Allah, terima kasih atas perhatian dari keluarga besar RRI Bandung. Seni Tarawangsa ini merupakan seni unggulan di Kabupaten Sumedang yang ada di Kecamatan Rancakalong. Acara ini barangkali dalam mengisi Expo UMKM di tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Paguyuban Seni Budaya Kabupaten Sumedang. Tentunya ini adalah harapan kami semua agar para seniman dan budayawan bisa terangkat di Kabupaten Sumedang. Tarawangsa memang asli adalah kesenian dari Kecamatan Rancakalong yang ada di Kabupaten Sumedang.
0: Tidak ada yang bisa memastikan tepatnya lahir kesenian ini, tapi diperkirakan muncul pada masa kerajaan Mataram Hindu. Seni Tarawangsa merupakan kesenian dari desa Rancakalong, Kabupaten Sumedang yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat kabupaten. Dan masyarakat Sunda, khususnya di Rancakalong, mempercayai bahwa dalam setiap alunan musik Tarawangsa mengandung kekuatan gaib para leluhur. Karena Tarawangsa lahir dari sejarah dan mitos para leluhur.
1: Baik pendengar dan pemirsa, kami akan berbincang-bincang dengan Pak Budi selaku bidang kebudayaan Disparbud Pora Kabupaten Sumedang. Pak Budi, bisa dijelaskan keberadaan seni Tarawangsa yang menjadi legendaris khusus di Kabupaten Sumedang. Ya. Seperti apa, Pak Budi?
3: Tarawangsa itu pada awalnya itu mencurahkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa jasad kita masih ditiupkan ruh. Jadi Tarawangsa itu narawang kan kawasa. Jadi bukti rasa syukur kita sebagai makhluk, jasad kita masih ditiupkan ruh oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Tarawangsa ini juga menjadi salah satu warisan budaya tak benda Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tingkat kabupaten dan sekarang sedang proses, ini kami sedang sidang untuk diusulkan menjadi warisan budaya di tingkat nasional begitu.
1: Pak Budi, bagaimana upaya dinas itu sendiri, dinas Disparbud Pora ya?
3: Ya.
1: Untuk melestarikan seni Tarawangsa ini kepada anak-anak sekolah.
3: Nah, kebetulan di Sumedang ada program GSMS, Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Nah, di antaranya di Kecamatan Rancakalong, karena Tarawangsa ini asli kesenian dari daerah Rancakalong, kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan sebagai pewarisan seni budaya tradisional. Karena pewarisan itu pasti harus ke generasi berikutnya. begitu. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk melestarikan warisan budaya, tinggalan budaya, tinggalan sejarah di Kabupaten Sumedang melalui para peserta didik yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan.
0: Prosesi Tarawangsa selalu dipimpin oleh Saehu atau sesepuh adat. Dan dalam pertunjukannya harus ada sesajen untuk persembahan kepada leluhur sebagai rasa syukur dan terima kasih. Beragam sesaji, mulai dari telur sampai ayam kampung, juga buah-buahan tidak ketinggalan, disertai dengan menari sebagai wujud rasa syukur. Hingga kini, seni Tarawangsa tetap hidup meski tak berkembang luas seperti tari pergaulan lainnya. Kelestariannya turun-temurun melewati cara sederhana. Dan tak jarang, begitu ritmisnya irama Tarawangsa dan centreng dipadukan bisa membuat sejumlah penari tak sadarkan diri. Jiwa penari yang terbang bersama gerak tubuh mengubah diri si penari begitu jauh melayang. Warga desa Rancakalong terus bersyukur dan menari.

0: Seni Tarawangsa memiliki tarian yang berbeda dengan tarian Sunda lainnya. Dan tarian seni Tarawangsa ini tidak dilakukan oleh penari Tarawangsa saja, tetapi juga oleh masyarakat yang ikut menyaksikan pertunjukannya. Bunga, salah seorang putra daerah lulusan Institut Seni di Bandung, memiliki tanggung jawab, motivasi, dan harapan untuk meneruskan peninggalan leluhur dan terus melestarikannya dengan berlatih bersama anak-anak remaja di Kabupaten Sumedang. Dia mengungkapkan harapannya bahwa jangan sampai budaya Sunda, khususnya seni Tarawangsa, terkubur dan punah ditelan budaya luar yang berkembang di negeri sendiri.
1: Kesenian Tarawangsa ini perlu dilestarikan bukan hanya oleh satu pihak saja, tetapi oleh berbagai pihak. Salah satu yang paling penting adalah generasi muda, karena kan mau siapa lagi kalau misalnya bukan generasi muda yang kemudian akan menjadi penerusnya. Di era digital ini saya harap publikasi dari kesenian Tarawangsa semakin digencarkan lagi di sosial media dan sebagainya, agar tontonan para generasi muda ini bisa menjadi tontonan yang positif dan bermanfaat, kemudian turut mendukung keberlangsungan kesenian Tarawangsa ini.

0: Rompat RRI Bandung, kaum dangu, nyarengan dina enjing iya. Dina serotan pagi di Proopat RRI Bandung. Dan alhamdulillah kaum dangu, serotan pagi hari ini dalam Sampurasun Pasundan, kita akan mengulas tentang memaknai peribahasa Sunda Bengkung Ngaryung Bongkok Ngaronyok bersama narasumber kita Ibu Tia Winaya SPD. Beliau adalah guru bahasa Sunda di SMA Negeri 1 Kuningan. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum, wilujeng enjing Teh Tia, Ibu Tia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wilujeng enjing oge Teh Anu.
0: Damang Teh Tia. Teteh punten Ibu,
1: Teteh. Alhamdulillah. Teteh. Aduh. Upami disebut Ibu bilih sepuh teuing.
0: Tetehnya ada orang menuju aya di Pasundan ya Tehnya. Hatur nuhun bisa menemani kami di sorotan pagi Sampurasun Pasundan di Proopat RRI Bandung. Berbicara tentang peribahasa Sunda ayeuna mah seueur murang kali anu teu urang ningaleun ya tehnya. Nah, bagaimana sih memaknai peribahasa Sunda Bengkung Ngaryung Bongkok Ngaronyok? Filosofisnya seperti apa sih teh?
1: Ya. Makna dari Bengkung Ngaryung Bongkok Ngaronyok memang anak muda zaman sekarang jarang menggunakan ya teh. Sudah jarang menggunakan, malah mungkin walaupun ada di sekolah tapi kan tidak semua peribahasa atau babasan paribahasa bahasa Sunda itu disampaikan kepada anak-anak gitu ya. Nah, dalam filosofi Bengkung Ngaryung Bongkok Ngaronyok itu bermakna mengajarkan kita untuk dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, kita harus selalu dihadapi bersama gitu. Jadi kalau di anggota keluarga itu susah maupun senang, kita berkumpul atau ngariung gitu. Dan bersatu itu ngaronyok dalam situasi apapun begitu. Lalu dalam menghargai kasih sayang daripada materi, kita kan seringnya di zaman sekarang anak itu lebih diutamakan asal jajana we, kahapinuhan gitu, asal bisa jajan we budak, jadi dimomoiku kaduniaan gitu. Jadi anak diberikan dunia, diberikan uang, anak bisa mencari kebahagiaan sendiri, padahal yang paling utama dalam keluarga terutama itu adalah kasih sayang gitu teh.
0: Ya, salah satunya dengan berkumpul mungkin ya teh ya.
1: Iya.
0: Nah, teteh bagaimana sih latar belakang budaya masyarakat Sunda hingga melahirkan peribahasa yang sangat menekankan pada kebersamaan ini?
1: Iya, kan orang Sunda dulu zaman dulu kan apapun dikerjakan secara bersama ya teh. Mengerjakan secara bersama, apapun kesulitan apapun gitu. Terus orang Sunda itu dulu tidak ada yang keluar dari daerahnya. Jadi mencari nafkah itu ya di daerah sendiri, di lemburnya sendiri gitu. Jadi tidak ada yang keluar dari daerahnya. Jadi sehingga melahirkan Bongkok Ngaronyok. Kita bersama-sama gitu ya. Kesulitan atau bongkok itu kan disimbolkan dengan fisik yang membungkuk. Itu diartikan kesulitan apapun diselesaikan dengan cara bersama-sama, dengan cara musyawarah. Bagaimana nih untuk hari ini kita makan apa? Agar kita bisa makan, yuk urang melak sampe gitu. Jadi tetap ada di daerah, di lemburnya masing-masing gitu, tidak ada yang keluar dari daerahnya gitu, sehingga lahirlah filosofi atau lahirlah paribasa Bengkung Ngaryung Bongkok Ngaronyok gitu teh.
0: Tapi mungkin kalau dengan situasi sekarang ini mungkin agak berbeda ya teh ya.
1: Iya betul.
0: Karena banyak situasi orang sekarang. Ya, banyak orang Sunda juga yang merantau di negeri lain atau di lembur Nusanes.
1: Ya betul. Karena apa? Karena lahan untuk pertanian kita semakin sempit, sehingga butuh untuk tetap makan kan, tetap butuh ya teh ya.
0: Iya.
1: tetap butuh untuk biaya makan gitu ya, sehingga banyak yang keluar dari daerahnya. Tapi tetap walaupun keluar dari daerahnya, pasti tujuannya adalah untuk keluarga, untuk kesejahteraan keluarga gitu. Jadi kasih sayangnya tetap ada gitu ya.
0: Ya, karena mungkin kalau sekarang ini dunia itu aya paripaos dengan dunia kawas ngaheureutan, da ieu mah jarak tebih oge asa caketnya teh.
1: Deket. Mohon laras. Iya, karena ada apalagi sekarang dengan canggihnya media gitu ya, elektronik gitu. Ada HP, di HP juga ada segala rupa gitu. Tidak terbatas itu teh. Jadi okay, kasih sayang tetap bisa terjaga.
0: Menurut Teh Tia sendiri, apakah peribahasa ini hanya berlaku untuk menghadapi kesusahan atau juga berlaku juga untuk momen yang sukacita, Teh?
1: Tidak hanya untuk kesusahan saja. Dalam lingkungan masyarakat juga kan kita saling membantu. Kalau ada hajatan misalnya di lembur, ada hajatan, tetangga hajatan, kita ikut membantu. Itu kan dalam situasi yang bahagia gitu.
0: Itu kan dalam situasi bahagia, tapi memerlukan juga bantuan tenaga dari tetangga kan. Itu saling, iya. Maksudnya kalau kita misalnya punya rezeki berlebih seperti itu, apakah bisa diartikan?
1: Oh tentu. Ya tentu teh. Kita sebagai makhluk sosial ya pasti harus saling membantu gitu ya. Kita mempunyai rezeki ya pasti kita berikan juga kepada orang lain gitu. Sebagai momen memberikan memberikan kebahagiaan. Mohon maaf.
0: Oke, Teh Tia, di era modern yang sekarang itu cenderung individualis ya. Dan serba digital. Menurut Teteh ini esensi dari peribahasa bongkok apa rada susah nyariosna ya Teh. Rada bengkung bongkok ngaronyok. Ini menurut Teteh ini esensinya berkurang atau bagaimana nih? Atau tetap terjaga dengan baik?
1: Memang kalau di saat ini tidak jauh kepada masyarakat ya Teh ya. Dalam keluarga saja bengkung ngariung bengkok ngaronyok ini sudah sedikit ditinggalkan ya Teh.
0: Diabaikan.
1: Ya diabaikan. Seperti tadi yang saya ungkapkan, ada dalam satu keluarga, mohon maaf, contohnya di yang di sekolah saya hadapi gitu ya, anak-anak di sekolah saya. Jadi tidak mengedepankan kasih sayang gitu, tidak mengedepankan orang tua itu tidak mengedepankan kasih sayang, tapi bentuk kasih sayang menurut orang tua sendiri adalah dengan memberikan apa yang anak mau.
0: Materi ya.
1: Anak, iya, anak mau HP iPhone gitu. Bagaimanapun caranya dikabulkan, tapi tidak mengajarkan sebaiknya bagaimana. Apa kita harus mengedepankan kemauan atau kita mengedepankan yang lain dulu? Jadi tidak memberikan pengajaran seperti itu. Padahal itu kan bentuk kasih sayang juga, mengajarkan kita untuk lebih sederhana gitu. Itu bentuk kasih sayang dari orang tua. Tapi orang tua zaman sekarang banyaknya tidak mengajarkan seperti itu. Itu jadi berkurangnya nilai bengkung ngariung bengkok ngaronyok. Atau di lingkungan masyarakat sekarang, di lingkungan masyarakat kalau misalnya apalagi di perkotaan gitu ya, tetangga mau ada hajatan, jarang sekarang mah tidak bantu-bantu. Ada tos pakai catering iya, jadi tekuduk haditu gak bantuan gitu. Nah padahal jadi nilai bengkung ngariung bengkok ngaronyok itu sudah berkurang juga.
0: Nih, menurut Teh Tia sendiri, apakah itu orang tua yang memberikan perhatiannya hanya berbentuk materi itu merupakan satu tantangan atau ada tantangan lain yang lebih besar Teh menurut Teh Tia terkait tentang untuk menanamkan nilai peribahasa ini?
1: Jelas itu menjadi PR, harus menjadi perbaikan untuk kita semua gitu. Bahwa pengertian untuk anak, kasih sayang kepada anak adalah yang paling utama seharusnya gitu. Jadi kasih sayang berbentuk sayang secara apa ya, secara hati itu, bukan hanya nyumponan kahayang nah gitu.
0: Iya, kita juga harus berpikir lebih bijak mungkin ya teh, sanes ngawowoi, tapi nak kedah rada ngajarkan, bukan hanya memberi secara materi saja mungkin seperti itu teh ya.
1: Betul, mohon teteh.
0: Nah, teteh itu orang tua. Menurut teteh tantangan terbesar kepada ini pada para generasi muda teh untuk menanamkan nilai solidaritas ala Sunda ini, menurut teteh kumaha teh? Ada solusinya enggak?
1: Seperti yang digaungkan oleh Bapak Gubernur kita ya teh. Cager, bager, benar, pinter, singer gitu. Itu juga masuk ke bengkung ngariung bengkung ngaronyok teh.
0: Apakah mudah menanamkan itu terhadap anak generasi muda sekarang?
1: Jelas tidak mudah teh. Jelas tidak mudah karena bukan hanya butuh dari satu sumber saja, atau dari
0: teh. Halo?
1: Halo?
0: Iya, Tang.
1: Iya.
0: Mohon maaf. Sakdap, mohon. Kumaha teh?
1: Tidak cukup dari sekolah saja untuk mengajarkan hal itu, karena butuh semua aspek. Butuh dari lingkungan keluarga, butuh dari lingkungan masyarakat gitu. Tidak bisa hanya diserahkan kepada pendidik di sekolah. Gitu. Jadi butuh semua stakeholder gitu ya, kerjasama dengan semua.
0: Oke.
1: Jelas tidak mudah teh.
0: PR sadayananya ini mungkin teh terakhir karena waktu singkat ya. Apa sih pesan teteh atau ajakan yang ingin teteh sampaikan kepada para generasi muda terkait pentingnya menjaga kebersamaan dan solidaritas ini?
1: Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Harus saling membantu. Kalau kita ingin dibantu, maka kita harus membantu. Jika kita ingin diringankan, maka kita harus meringankan beban orang lain. Karena itu dalam momen apa, dalam makna bengkung ngariung bongkok ngaronyok ini, marilah kita saling menguatkan lagi empati. Karena sekarang empati itu sudah sedikit berkurang, marilah kita hadirkan lagi empati di hati kita semua agar bengkung ngariung bongkok ngaronyok yang sudah orang tua dulu kita lakukan bisa tumbuh lagi di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat.
0: Amin.
1: Gitu teh.
0: Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun teh Tia. Ulah kapok upami hiji waktos di ulem deui nya tehnya. Engke deui mah.
1: Insyaallah.
0: Engke deui mah sumping ka studio ka Bandung nya tehnya.
1: Insyaallah teteh.
0: Salam hatur sehat wae kang ka keluarga besar di Kuningan ya tehnya. Hatur nuhun teh Tia. Assalamualaikum.
1: Sami-sami teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kumdangu dimanapun Anda berada. Demikian tadi sorotan pagi di Pro 4 RRI Bandung dengan topik memaknai peribahasa Sunda bengkung ngariung bongkok ngaronyok. Terima kasih tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Suara Budaya Bandung.

Komdang berbagai cara untuk menurunkan berat badan. Salah satunya adalah dengan banyak mengonsumsi rebusan. Karena kenapa? Makanan rebusan terhindar dari kandungan minyak, dapat mengurangi kalori yang berlebihan serta menghindari bumbu penyedap yang berlebihan juga. Pendekatan ini mendukung metabolisme dan asupan nutrisi esensial. Rebusan sehat untuk diet merujuk pada metode memasak dan jenis makanan yang difokuskan pada perebusan. Tujuannya adalah mengurangi asupan lemak dan kalori yang berlebih sembari memastikan tubuh mendapatkan nutrisi penting. Jenis makanan ini biasanya terdiri dari kombinasi protein tanpa lemak, karbohidrat kompleks, dan sayuran berserat tinggi. Proses perebusan mempertahankan sebagian besar nutrisi dan meminimalkan tambahan kalori dan minyak atau bahan lain. Toh, sahaina, ngagunakan metode ini atau kiatna sabar alami yang mudah-mudahan teras istiqomahnya, karena ada teman saya nih kiatnya nanti pang 2 bulan kan itu nama biasa deh gitu ya, nanaon lagi kedah teras kontinu teras istiqomah ya, mudah-mudahan sehat terus. Carilah diet yang aman untuk kesehatan kita, jangan yang membuat justru badan kita menjadi sakit ya. Atau kalau lebih baik bisa Anda konsultasi terlebih dahulu terkait tentang diet Anda kepada dokter ya. Masih ditemani oleh kami dalam acara Sampurasun Pasuna di Pro 4 RRI Bandung.

0: Subang, ya, Benten, ada jalan-jalan di lembur makan alaren lah.
1: Aduh, beautiful, cek bahasa Inggris mah.
0: Wonderful, cekang.
1: Kepisan.
0: Tapi sudah gak lulus soge kan istrinya di lembur kan?
1: Ya, tuh. Jika begitu, tuh.
0: Nih, barang hadai kan?

0: rumah cinta.
1: Insya Allah Kang.
2: Sampurasun pasu.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Masih ditemani oleh kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz dalam acara Sampurasun Pasundan. Edisi hari ini spesial hari Jumat akan diisi dengan wangkungan istri Binangkit. Dan kaum dangu ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Alhamdulillah di studio telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Ibu Hajah Miniatul Ummah SPDI MA. Beliau adalah ketua dari PW Fatayat NU Jawa Barat. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kita akan ngawangkung nih kaum dangu terkait topiknya, yaitu tentang ibu, kunci utama generasi gemilang. Bagi Anda yang mau ikut gabung ngobrol langsung ngawangkong dengan Ibu Hajah Miniatul Mangga, tiasa didugikeun ngalangkungan chat wae, WhatsAppna di 08 200 540. Tiasa ngalangkungan telepon bisa, silakan di 7218075. Saya panggilnya apa nih?
2: Ibu Umah aja.
1: Ibu Umah aja ya. Biar lebih akrab ya.
2: Betul.
1: Ibu Umah, sebelum kita ngobrol terkait tentang topik kita tentang ibu, kunci utama generasi gemilang, kami persilakan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu dengan sebutan nate kaum dangu. Mangga.
2: Apa sebutan?
1: Kaum dangu.
2: Kaum dangu.
1: Iya.
2: Selamat pagi, kaum dangu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dengan saya Ibu Umah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Hari ini.
1: Amin. Allah ya rabbal alamin. Ya, ini saya suatu kebanggaan nih telah hadir di studio. Alhamdulillah ya, terima kasih telah meluangkan waktunya Ibu. Ibu Hajah, berbicara tentang generasi gemilang. Ini menurut Ibu apa sih makna dari ungkapan dalam konteks membentuk generasi gemilang ini seperti apa?
2: Oke, terima kasih Teh Anu.
1: Sami-sami.
2: Generasi gemilang adalah generasi pilihan, generasi hebat yang kelak menjadi harapan dan dambaan kita semua ya. Sebagai penerus pelanjut bangsa ini ke depannya. Nah, saat ini kita dihadapkan pada fenomena banyak sekali terjadi di masyarakat kita, di sosial kita, lingkungan kita, di mana anak-anak masa kini ya itu sering sekali kebablasan atau mengalami pengalaman-pengalaman yang sepertinya tidak bisa membentuk mereka menjadi generasi gemilang. Padahal mereka adalah harapan kita semua, harapan bangsa ini. Dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi ya, sehingga kadang-kadang membuat anak-anak kita ini menjadi terlena, sehingga mereka kurang bersemangat untuk belajar, kurang bersemangat untuk menjadi manusia yang berkualitas. Dan itu sangat disayangkan sekali. Padahal kita punya satu mimpi di 2045 Indonesia ini menjadi satu bangsa yang hebat ya, ada generasi emas yang akan membangun bangsa ini di kemudian hari. Namun dengan fenomena yang sekarang, kita sangat menyayangkan terjadi banyak sekali kenakalan remaja atau bahkan sampai pada hal-hal yang sangat-sangat memprihatinkan begitu terjadi pada generasi kita. Dan ini perlu menjadi evaluasi kita bersama. Maka saya ambil tema ini, yang menjadi kunci utama bagaimana mendidik generasi itu sebetulnya adalah ibu. Punya peran yang sangat penting bagaimana mendidik anak-anaknya, putra-putrinya, agar bisa menjadi generasi hebat, generasi yang bisa diandalkan untuk menjadi penerus dan pelanjut bangsa ini. Seperti itu.
1: Oke, berbicara tentang ibu, mungkin ini ada para pendengar yang mendengarkan, terutama untuk mami-mami muda, ibu-ibu muda ya, yang baru misalnya baru nikah, baru punya anak. Mungkin insya Allah ya, ini obrolan kita bisa bermanfaat. Ibu Hajah Umah, mungkin ada tips khusus atau cara yang bagaimana sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang umi, ibu, bunda agar bisa menciptakan putra-putri kita generasi yang gemilang.
2: Baik, bicara tentang mamah muda atau mami muda ya. Saya mau sedikit info juga nih. Jadi Fatayat itu artinya kan pemudi ya, perempuan muda ya. Kadang-kadang itu suka dibahas atau disapa juga dengan mahmudah, mamah muda. Karena memang Fatayat itu isinya mamah-mamah muda juga begitu, yang punya anak-anak masih balita, anak-anak remaja yang sangat lekat dengan seperti yang dilakukan kehidupan oleh mama-mama muda yang lainnya, mm-hmm. begitu. Jadi memang menjadi tantangan buat kita bersama ya. Di satu sisi sebagai ibu muda tentu punya tantangan dalam keseharian, dia harus bisa melakukan berbagai hal, mm-hmm. harus multi ya, multifungsi atau multi dalam segala hal, mm-hmm. tidak hanya mengurus dirinya sendiri tetapi juga mengurus keluarganya, suaminya, anak-anaknya, dan apalagi juga rata-rata ibu-ibu muda juga sedang sibuk-sibuknya membangun karir. Okay, nah ini yang kadang-kadang mm-hmm. membuat sebagai ibu itu suka lupa ya, sehingga mendelegasikan tugas ibunya itu kepada pengasuh atau mm-hmm. kepada orang lain, bahkan kepada neneknya juga mungkin, sehingga dia kurang apa ya, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Mm-hmm. Anak-anak kita itu tidak sekedar butuh materi betul, mm-hmm. tidak sekedar butuh makan, pakaian dan lain-lain, tetapi juga butuh disentuh hatinya, mm-hmm. butuh disentuh akhlaknya ya, sehingga ini menjadi peran penting bagi seorang ibu. Nah, sebelum saya mau bahas tips itu, kita mau kaji sedikit tentang ibu ya. Kenapa sih saya bilang sangat penting? Mm-hmm. Karena kalau kita, kebetulan saya Muslim ya, di dalam Al-Quran itu kan kita tahu ada surat An-Nisa, di situ perempuan, perempuan yang ada, bukan Ar-Rijal ya. Berarti kan menunjukkan bahwa ada peran istimewa bagi ya. Seorang, bagi perempuan. Kemudian Rasulullah juga mengatakan Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ya. Dalam hadis lain ketika seseorang bertanya, ya Rasul, siapa orang yang paling utama untuk aku berbuat baik padanya, Nabi menjawab ibu. Kemudian siapa ibumu lagi? Kemudian siapa ibumu lagi? Sampai 3 kali. Kemudian siapa? Baru Rasulullah menjawab ayahmu atau abuka. Di dalam surat Luqman ayat 14 juga Allah menjelaskan lebih spesifik tentang ibu ketika Allah memberikan perintah wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Namun Allah menyebut secara spesifik hamalathu ummuhu. Ibunya mengandungnya. Jadi di situ disebut ibu. Padahal sebelumnya kedua orang tua, tapi ibu. Nah, dari sekian banyak informasi dan apa yang kita kaji ini ya, di situ ada satu pesan bahwa perempuan, khususnya ibu itu punya peranan yang sangat istimewa, sangat penting bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Maka di sini ketika bertanya, apa sih tips yang bisa kita lakukan ya sebagai seorang ibu agar peran sebagai kunci utama ini bisa dilaksanakan dengan baik? Saya punya tips, seorang ibu tuh harus smart.
1: Okay. Itu smart bener smart atau smart dan lain sebagainya?
2: Iya, betul. Nah, kalau smart sendiri kan artinya apa bahasa Inggris?
1: Aduh, arapal nanti, ah pinter weh.
2: Pinter weh, pinter segala-galanya, ya cerdas. Ya memang betul, jadi ibu harus cerdas ya. Cerdas segala-galanya, bukan cuma cerdas secara akademik, tapi cerdas dalam mengurus rumah tangga, kan betul. Dan itu hal-hal yang bersifat kodrati yang kita gak bisa abaikan. Meskipun urusan-urusan itu bisa kita delegasikan kepada orang lain ya. Di rumah ada ART misalnya, ada pengasuh, tapi yang memanage atau mengomandani semuanya itu adalah ibu kan, tetap di dalam tanggung jawab ibu. Maka seorang ibu harus smart, harus cerdas, cerdas segala-galanya. Namun saya ingin memaparkan juga kata smart ini, bukan cuma itu.
1: Iya, ada apakah di balik smart?
2: Ada apakah di balik itu semua? Jadi yang pertama, ibu itu harus smart. S-nya itu adalah solihah.
1: Amin. Mudah-mudahan mas semua kita
2: amin.
1: Para ibu pendengar
2: ya.
1: Istri Minangkit ya,
2: amin, solihah. Solihah itu artinya pribadi yang baik ya. Jadi bagaimana dia bisa melahirkan, memiliki, mengasuh, mendidik generasi yang gemilang kalau dia sendiri bukan orang yang baik.
1: Ya.
2: Dia harus solihah gitu. Solihah secara pribadi, lahir batinnya bagus gitu ya. Bukan cuma pinter dandan, tetapi karakternya kurang baik ya.
1: Harus
2: tapi
1: luar dalam.
2: Semua harus luar dalam gitu. Nah, dia pengen anak-anaknya juga solihah, berarti dia dulu harus memberi teladan tentang kesolihan tersebut. Jadi S itu adalah solihah. Ibu yang solihah, insya Allah anaknya juga solihah. Kalau kita lihat di Islam sendiri ada beberapa ulama yang terkemuka, salah satunya Imam Syafi'i misalnya ya. Pendiri madhab Syafi'i yang kita pakai di Indonesia ini. Nah, Imam Syafi'i punya ibu yang luar biasa yang mendidik beliau dengan begitu tegas, begitu sangat keras ya, sehingga beliau bisa menjadi manusia yang hebat sampai hari ini kita mengenal beliau, namanya disebut di mana-mana sampai hari ini, padahal beliau sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Begitu. Jadi di balik orang-orang hebat itu biasanya ada ibu yang hebat, dan ibu yang hebat itu udah pasti solihah gitu. Gak mungkin anaknya menjadi orang yang baik, orang yang hebat, kalau ibunya bukan orang yang baik. Begitu yang pertama.
1: Seribu satu.
2: Meskipun ada juga orang yang bisa mandiri secara pengalaman ya, karena ada masalah-masalah keluarga, kemudian dia terbentuk dengan menjadi manusia yang tangguh karena problematika. Tetapi pada umumnya, pada umumnya orang yang hebat itu lahir dari ibu yang hebat itu.
1: Setuju. Kalau M-nya apa?
2: M-nya apa ya? Suka makan? Oh bukan.
1: SM itu.
2: S suka M makan. Bukan. M-nya adalah maslahah.
1: Maslahah artinya.
2: Maslahah itu bisa membawa kemaslahatan, kemanfaatan. Jadi tidak hanya solihah. Kalau solihah itu kan lebih kepada diri sendiri ya. Dia menjadi pribadi yang baik untuk dirinya.
1: Iya.
2: Tapi kalau maslahah, dia bisa menebarkan kebaikan untuk orang lain. Bisa menjadi pribadi yang manfaat untuk orang lain. Contoh yang paling konkret aja di rumah, di lingkungan terkecil, kalau ibunya gak maslahah, rumah pasti berantakan. Ya kan? Makanya kehadiran ibu sangat penting kan? Itu.
1: Apalagi yang anak-anaknya laki-laki. Nah,
2: anaknya laki-laki. Kalau ibunya cuek gitu ya, ibunya gak mau peduli tentang rumah, pasti berantakan. Pasti semuanya gak beres. Begitu. Itu kenapa rumah kita bisa beres? Karena kitanya maslahah, insya Allah. Gitu ya. Jadi yang kedua adalah maslahah. Nah, bukan cuma dalam lingkup kecil, itu adalah hal yang sangat fondasi ya, sangat-sangat fundamental. Wajib punya maslahah di rumah. Ibu wajib bisa memberikan kebaikan di rumah dan kemanfaatan di rumah. Kalau ibunya cuma main HP, gak mau peduli urusan rumah, kan pasti kacau semuanya. Tapi lebih baik lagi ketika kemaslahatan itu bisa meluas kepada masyarakat yang lainnya gitu, kepada lingkungannya, kepada masyarakat secara umumnya. Misalkan biasanya ibu yang smart itu ya, bukan cuma dia pinter di rumah, tapi secara sosial juga dia pasti bisa punya kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh banyak orang gitu ya. Nah, ibu yang maslahat, maka insya Allah menjadi contoh buat anak-anaknya. Ibuku orangnya hebat, ibuku bisa begini, aku juga harus bisa. Nah itu ya, jadi contoh real itu akan lebih membuat efek yang lebih terasa oleh anak-anak kita gitu. Kalau ibunya cuma ngajarin, cuma ceramah di rumah, nggak akan ngefek gitu ya.
1: Apalagi anak zaman sekarang sok ngebalikin.
2: Betul, sok ngebalikin.
1: Ibu juga kenapa gitu katanya gitu ya.
2: Ayo nah ini nah, ibu sendiri di rumah, ibu sendiri main HP terus. Nah ya kan. Jadi ibu harus bisa jadi teladan tentang kemaslahatan kepada sosial, tentang suka berbagi misalnya ya, suka membantu, menolong sesama. Ketika ibunya seperti itu, tentu anak-anak kita juga akan terdidik secara otomatis ya. Bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga dari pengalaman yang dia rasakan sendiri di dalam rumahnya.
1: Oke, maslahat ya.
2: Maslahat.
1: A-nya
2: amanah.
1: Amanah.
2: Amanah artinya dapat dipercaya atau dia bisa menjaga amanah.
1: Iya.
2: Kenapa saya bilang seperti itu? Karena anak-anak kita itu adalah amanah.
1: Betul.
2: Atau titipan dari Tuhan ya, dari Allah. Apapun yang kita miliki hari ini semuanya adalah titipan, termasuk
1: suatu
2: anak-anak.
1: Suatu saat diambil
2: kita.
1: Ya kita harus ikhlasin,
2: iya betul. Nah, sama seperti ketika kita dititipkan barang oleh orang lain, maka kita harus menjaga barang itu kan dengan baik. Dititipkan motor, dititipkan rumah, dititipkan mobil, jangan sampai itu barang-barangnya lecet atau apa, karena itu bukan milik kita. Kalau itu milik orang lain kemudian kita rusak, kita harus ganti, biasanya seperti itu. Nah, amanah artinya dia bisa dipercaya untuk bisa menjaga titipan dari Allah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, menjaga itu bukan berarti dikekepin anaknya ya, gak boleh ngapa-ngapain, tidak. Tetapi bagaimana titipan Allah ini bisa kita jaga sehingga menjadi manusia yang hebat, yang bisa diharap, yang seperti yang diharapkan oleh banyak orang begitu. Jadi dijaga dari segi apa? Dari segala-galanya. Pertama, fisiknya tentu. Kita kasih makanan-makanan yang sehat, bergizi, tidak sembarangan. Nah, zaman sekarang banyak sekali anak-anak masih usia muda dan kecil-kecil itu mereka sudah punya penyakit-penyakit kronis ya. Lambungnya bermasalah, kemudian ginjalnya bermasalah. Nah, ini mungkin juga kurang peduli atau kurang apa peka ibunya dalam masalah makanan yang dikonsumsi oleh anak-anaknya. Nah, ibu harus tahu itu makanan anaknya seperti apa dan dipastikan makanannya sehat, jangan berbahaya. Itu ya, karena itu titipan Allah, harus dijaga begitu. Kemudian dari segi pendidikan, nah makanya sebagai orang tua tentu bertanggung jawab untuk pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai pernikahan itu diartikan hanya sebatas meresmikan hubungan suami istri gitu ya. Tetapi ketika sudah punya anak, otomatis dia harus bertanggung jawab, anaknya harus terdidik dengan baik. Apalagi di zaman sekarang, tantangan zaman itu lebih luas lagi kan, lebih besar lagi, lebih berat lagi. Maka kita harus memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang terbaik gitu. Dan bagaimana supaya bisa memberikan itu, ya orang tua harus berusaha, namanya sudah orang tua ya harus punya semangat untuk memfasilitasi anak-anaknya dalam urusan itu. Nah, tetapi sekali lagi tidak cuma sekedar makan, sekolah ya atau fasilitas lainnya di rumah yang nyaman, kamar yang nyaman, pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, tidak sebatas itu saja, tetapi amanah itu juga kita harus jaga bagaimana anak-anak kita punya akhlak yang baik, punya hati yang baik, cara bicara yang santun dan adab yang baik dan seterusnya. Jadi kita jaga amanah itu lahir batinnya gitu. Karena kelak nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Nah, misalkan ketika anak kita ini orang Islam misalnya ya. Kemudian di akhirat dia tuh selama di dunia enggak pernah diajarin salat, enggak pernah diajarin ngaji. Di akhirat ketika ditanya oleh Allah, "Kenapa kamu enggak salat?" dia akan jawab, "Ibuku enggak pernah ngajarin." Nah, kita yang bertanggung jawab atas hal itu. Maka amanah ini harus kita jaga dan menjaganya dengan segenap jiwa ya, tidak hanya urusan materi tetapi juga urusan akhiratnya, urusan hatinya kita harus pelihara. Kemudian tadi seperti kata Teh Ano ya, namanya amanah titipan itu kalau diambil harus ikhlas. Ya betul. Artinya jangan mencintai apa yang Allah titipkan kepada kita itu dengan terlalu berlebihan. Karena Allah enggak suka tuh kalau kita terlalu berlebihan mencintai sesuatu, biasanya akan diuji dengan diambil sesuatu itu. Gitu ya. Dan itu banyak kejadian dan peristiwa yang seperti itu. Termasuk misalnya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub itu kan ayahnya sangat-sangat mencintai Nabi Yusuf luar biasa. Akhirnya diuji dengan terpisah dengan putranya itu. Begitu pula Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ya. Diuji dengan harus menyembelih anaknya sendiri. Jadi
1: sekarang
2: ini momennya Idul Adha, betul kan? Itu menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi titipan itu harus kita jaga, kita menyayanginya, kita mencintainya, tetapi jangan sampai cinta kita itu berlebihan sehingga mengabaikan atau menomorduakan Allah itu. Oke, itu amanah.
1: Amanah.
2: Oke.
1: R.
2: R-nya teh riyadhah.
1: Apa itu riyadhah?
2: Riyadhah itu mungkin tirakat ya kalau bahasa kita. Nah, ini nih yang mantep nih. Jadi ibu itu kan kalau kita dengar cerita legendanya Malin Kundang ya. Jadi sumpah ibu itu
1: ucapannya cekurang sunemas deket.
2: Iya,
1: tajam atau apa ya?
2: Langsung jadi. Ya memang betul, lisannya ibu itu, mulutnya ibu itu luar biasa. Maka ketika Tuhan menakdirkan kita ini menjadi ibu, kita gunakan kesempatan ibu ini, takdir ibu ini, tugas menjadi ibu ini dengan sebaik-baiknya, yaitu lakukanlah riyadhah atau tirakat untuk masa depan anak-anak kita.
1: Jadi banyak doa, banyak puasa.
2: Ya betul.
1: Hal yang baik untuk mendoakan anak
2: kita. Nah, riyadhah itu enggak mesti harus yang berat-berat ya, tergantung kemampuan kita, semampunya kita. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara tentang tirakat, ada yang puasa terlalu banyak ya, atau sholat malamnya sampai berjam-jam sampai kalau kita enggak mampu ya jangan memaksakan seperti
1: yang
2: itu.
1: Yang paling ringan nih, yang misalnya mudah dilakukan seorang ibu.
2: Yang pertama
1: ibu,
2: paling enggak doa ya.
1: Setelah
2: doa setiap setelah sholat atau kapanpun ya, doakan anak-anak kita. Bisa bacakan anak-anak kita Fatihah dan doakan doa yang terbaik untuk anak-anak kita. Biasanya doa ibu itu kan tadi mustajab,
1: betul,
2: ya
1: betul.
2: Insya Allah. Jadi kalau kita pengen anak kita, anak-anak yang soleh dan solehah, kita doakan mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Paling tidak ada banyak sekali doa yang diajarkan, misalnya Robbi habli minas solehin ya. Kemudian Robbana hablana min azwajina wadriyatina kurata ayun, dan doa-doa yang lain banyak sekali. Kalau gak bisa pakai bahasa Arab, kita bisa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Sunda lah ya, terserah,
1: bahasa hati aja.
2: Bahasa hati. Dan berdoanya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, penuh sopan santun dan adab juga kepada Allah gitu ya. Jadi tidak meminta-minta yang membentak-bentak atau bagaimana kepada Tuhan. Itu ada adabnya doa ya. Ada adabnya berdoa itu. Jadi jangan menyalahkan Tuhan juga ketika misalnya ditakdirkan sesuatu yang kurang baik. Kenapa sih anak saya kok bodoh sekali ya Tuhan? Misalnya seperti itu. Jangan. Tetap harus bersyukur, terima kasih diberikan anugerah anak, dan aku terima ya Tuhan anakku seperti ini, maka aku minta kepadamu gitu ya. Jika anakku bodoh misalnya, jadikanlah ia lebih baik dari sebelumnya, hilangkanlah kebodohannya, dan seterusnya seterusnya dengan bahasa kita sebagai ibu. Jadi doa ibu itu luar biasa.
1: Dan kalau secara inilah awamnya ya, Bu Haja, kalau kita minta tapi kita tidak memenuhi segala yang dianjurkan oleh yang memberi kita, atau merintah enanaunan ya.
2: Iya,
1: jadi
2: betul.
1: Jadi kita juga harus memenuhi dulu
2: hak-hak kewajiban kita,
1: kewajiban kita.
2: Meminta, betul, betul. Nah, masalah meminta itu sebetulnya juga sudah diperintahkan juga oleh Allah ya. Udhuni astajib lakum, minta padaku, aku akan kabulkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita sudah meminta tapi belum dikabulkan-kabulkan?
1: Mungkin belum betul.
2: Nah, mungkin satu, kitanya sendiri perlu introspeksi diri ya. Mungkin ada hal-hal yang kurang dari diri kita dan Allah belum berkenan. Jadi makanya kita perlu memperbaiki diri
1: depending
2: dulu. Memperbaiki dulu diri kita supaya kemudian nanti Allah kabulkan. Atau yang kedua, mungkin saat ini waktunya belum tepat. Kadang-kadang doa itu depending tuh begitu. Waktunya belum tepat sekarang, mungkin nanti di waktu yang akan datang Allah kabulkan.
1: Tapi
2: gitu
1: pastinya
2: ya. Pasti, pasti. Dan satu tips ya, kalau pengen doa kita itu dikabulkan, kita harus yakin, yakin dikabulkan. Kalau kitanya ragu-ragu, Tuhan juga gak mau ngabulin. Kan ada juga di hadis kudsi itu, aku tergantung bagaimana persangkaan hambaku. Kalau hambaku yakin aku kabulkan, aku kabulkan. Intinya begitu ya kesimpulannya. Tapi kalau dia aja ragu-ragu, ya aku juga gak mau ngabulin. Intinya begitu lah kira-kira. Itu riyadhah, tirakat.
1: Yang terakhir,
2: T.
1: Apa itu teh?
2: Ini saya ambil juga dari bahasa Arab ya. Sabitah, artinya tegas.
1: Sabitah.
2: T-S pakai sabitah. Tegas, teguh pendirian.
1: Nah, yu hese. Yang namanya seorang ibu teh biasanya suka kalah wae. Apa kita teh yang paling kenceng marahnya tapi yang paling cepat
2: luluhnya. Nah, betul luluhnya. Ketika anak sudah nangis ya tantrum akhirnya ya udahlah enggak apa-apa, suka begitu.
1: Tahu gitu mah tuh udah kasih wae dari awal jangan suruh nangis ya. Jadi seperti
2: betul,
1: apa?
2: Betul
1: nih?
2: Betul.
1: Tegas dalam dalam apa menghadapi anak seperti apa?
2: Ya jadi satu, kita harus berhati lembut kepada anak, betul ya. Kita menyayangi, kita mencintai dengan sepenuh kasih, tetapi ada hal-hal yang harus kita tegas. Terutama adalah hal yang bersifat prinsipil atau hal-hal yang bersifat untuk keselamatan dia dunia akhirat. Misalnya kalau urusan dunia, kita harus tegas mendidik anak tentang norma-norma sosial. Jangan sampai kita itu memaklumi terus ya. Kadang-kadang begini, anak kita berbuat, mengambil barang temannya, berbohong apa, melakukan sesuatu yang
1: kecil gitu.
2: Biarin, namanya juga anak-anak. Nah, ini pemaluman-pemaluman seperti ini kalau keterusan akhirnya jadi kebiasaan. Anak kita akan merasa nyaman dan aman. Ah, ibuku pasti akan melindungiku. Nah, kadang-kadang itu terjadi ketika dari kecil sudah dibiasakan, lalu kemudian dia sekolah. Dia di sekolahnya berantem dengan temannya atau berbuat salah yang kemudian dapat hukuman dari guru. Orang tuanya justru ngebelain. Atau anaknya merasa nanti bapak saya, ibu saya pasti akan datang gitu ya, membela saya meskipun dia sudah melakukan kesalahan yang besar. Dan sekarang kan sering tuh pihak sekolah menghukum, ternyata justru pihak sekolah yang kena, gurunya yang kena, padahal yang bersalah anaknya, ya kan?
1: Dilaporkan ke polisi.
2: Nah, gitu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Tegas di sini harus. Hal yang bersifat norma sosial, semua orang sudah tahu mana yang baik dan buruk. Kalau itu buruk sekalipun dilakukan oleh anak seorang pejabat, anak seorang tokoh ya, anak siapa gitu, tetap saja buruk di mata sosial, di mata masyarakat. Jadi kita harus
1: tidak bisa dibela.
2: Tidak bisa dibela, harus tegas dalam urusan itu. Jangan mengambil barang orang lain yang bukan milikmu. Jangan berkata-kata kasar kepada orang lain, harus menjaga sopan santun, etika dan seterusnya. Itu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu harus dididik oleh ibu dari kecil ketika anak itu kecil dan akhirnya menjadi terbiasa. Apalagi dalam urusan akhirat misalnya, sebagai muslim jangan tinggalkan sholat, jangan begini dan begitu, jangan berbuat maksiat misalnya. Di situ harus tegas. Jadi jangan memaklumi sekali lagi, ah biarlah anak saya memang lagi sibuk, namanya juga masih anak-anak, gak sholat gak apa-apa, gak puasa gak apa-apa, gak bisa begitu ya. Dalam urusan agama, urusan akhirat itu untuk keselamatan dia, ibu harus tegas. Jadi sekali lagi, smart ini ya, yang lima ini nih, saya rasa menjadi kunci tips utama. Bagaimana ibu punya peran yang sangat penting dalam mendidik generasinya. Sampai kemudian ada pepatah kan mengatakan al ummu madrasatul ula ya. Jadi ibu itu adalah sekolah yang pertama begitu. Jadi memang benar, karena dari rahim ibu seorang anak lahir, kemudian bahasa pertama yang anak dengar adalah bahasa ibu ya. Sampai kemudian besar, biasanya anak itu lebih lekat dengan ibunya daripada ayahnya.
1: Betul.
2: Walaupun seringkali ucapan yang lebih didengar ayahnya daripada ibu, ya betul ya?
1: Iya, betul. Aneh, Pak.
2: Aneh ya. Karena dia merasa sangat dekat ya, apalagi ibunya tadi udah marah-marah tapi akhirnya kendor juga. Nah, tidak stabil tadi itu ya, akhirnya membuat si anak ini jadi rasanya kok kurang takut sama ibunya. Barangkali itu.
1: Ibu aja enggak terasa nih kebersamaan kita. Mungkin ada statement terakhir yang bisa disampaikan, ada pesan kepada para ibu-ibu, mami-mami ini terkait tentang topik kita, yaitu kunci utama. Ibu sebagai kunci utama generasi gemilang.
2: Baik ya. Terima kasih Teh Ano dan para pendengar semuanya ya, mami-mami, mama-mama muda, Mahmud. Jadi Mahmuda itu artinya mamah muda, atau kalau bahasa Arab Mahmuda itu artinya terpuji. Jadi memang mamah muda tuh seharusnya memiliki akhlak yang terpuji.
1: Amin.
2: Ya.
1: Tapi kalau mama-mama yang udah tua juga harus
2: iya dong semuanya,
1: terpuji.
2: Yang mudanya terpuji apalagi yang sudah tua ya. Jadi sekali lagi, peran sebagai ibu atau Tuhan menakdirkan kita menjadi ibu itu adalah takdir yang istimewa ya. Jadi kita harus mensyukuri peran ini dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa senang dan bahagia. Jangan merasa terbebani ya. Ada kan orang yang merasa terbebani jadi ibu. Iya,
1: apalagi misalnya putranya ada
2: banyak
1: kekurangan misalnya.
2: Mempunyai kekurangan.
1: Nah, minder.
2: Pertama, waktu baru melahirkan bisa jadi baby blues, ya kan? Sudah besar dikit, terlalu banyak beban yang harus ditanggung ibu dan orang tua. Nah, makanya juga sebagai ibu juga harus diperhatikan secara keseluruhan ya. Tidak hanya suami nih ya, sebagai pendamping para istri. Juga jangan sekedar memperhatikan kebutuhan secara finansial atau materi itu, tapi hatinya juga, mentalnya juga. Makanya tadi misalkan terjadi baby blues itu karena memang mungkin kurang perhatian dari sekitar, kurang bantuan dari sekitar untuk menyelesaikan beban dia ketika baru melahirkan dan menjadi ibu tadi ya. Jadi ibu tuh memang harus sehat. Kesehatan mental itu harus dijaga, karena ketika hatinya sudah terluka, kemudian dia tidak fokus, bagaimana mungkin dia menjadi solihah, maslahah, amanah, riyadhah dan sabitah gitu. Jadi kesehatannya secara fisik, lahir dan batinnya itu harus diupayakan. Nah, sebagai ibu tadi kita harus bersyukur atas takdir ini, atas kesempatan istimewa dan kesempatan mulia yang Tuhan berikan ini. Jadi jangan pernah merasa beban, jangan pernah merasa lelah, karena ketika kita ikhlas menjalaninya penuh ridho, insya Allah akan dapat pahala yang luar biasa.
1: Amin.
2: Sampai Tuhan bilang kan surga ada di bawah telapak kaki kita loh ibu-ibu ya. Coba dilihat telapak kaki kitanya sekarang ada apa. Jadi jangan pernah merasa terbebani dengan tanggung jawab yang begitu istimewa ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita ya, semangat kita untuk menjalankan peran ibu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa jaga kesehatan. Ketika kita lelah, istirahatlah sejenak, tidak apa-apa. Ketika butuh nangis, menangislah sejenak, tidak apa-apa. Jangan kemudian karena saya kunci utama, saya gak boleh nangis, saya harus nangis. Enggak, begitu juga. Namanya manusia adalah manusiawi. Ketika dia rapuh, ketika dia butuh tempat sandaran, itu manusiawi. Tetapi jangan berlarut-larut gitu, karena kita punya peran yang sangat besar untuk mendidik generasi.
1: Okay, ya. Amin, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seorang ibu yang
2: membuka, amin.
1: Menjadikan putra-putri kita generasi yang gemilang.
2: Amin. Ya Rabbal
1: Alamin. Hatur nuhun Ibu Hajah Umar, waktosna. Pokoknya semuanya ilmu-ilmunya, wangkungan kita mudah-mudahan ini banyak manfaatnya.
2: Ya, amin.
1: Ya. Dan satu lagi, jangan kapok kalau nanti diundang
2: siap.
1: Lagi. Ya, mohon. Hatur nuhun, assalamualaikum Bu Hajah Umar.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Teh Ano semuanya.
1: Amin. Ya, kaum dangu dimanapun Anda berada, demikian tadi Ngawangkung Pagi dalam acara Sampurasun Pasundan edisi spesial Istri Binangkit pada pagi hari ini bersama Ibu Hajah Miniatul Ummah. Beliau adalah Ketua PW Patayat NU Jawa Barat terkait topik kita tentang ibu, kunci utama generasi gemilang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sampurasun, pasun.

0: Warta Pro Opat.
1: Basisir Tanjung Baru anu buka 24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, ngusep di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Terima kasih kamu tangguh, Anda masih bersama kami Merompat Suara Budaya Bandung, pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, lebih 5 malah ya. 9 lebih 5 waktu Indonesia Barat, waktu saat ini studio Merompat Suara Bandung. Kita lanjut lagi kamu tangguh ke obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya dari Merompat Suara Bandung. Saat ini saya sudah bersama dengan Kang Rudi Subagja. Ya, Kang Rudi Subagja, kita sapa dulu Kang Rudi. Halo.
2: Halo.
1: Apa kabarnya Kang?
2: Baik, baik.
1: Iya, ini kita akan bahas nih Kang Rudi. Ini kita ngobrolin perihal bagaimana ya tentang perilisan musik di kalangan anak muda nih. Waduh, ini nampaknya jadi fokusnya di Kang Rudi ya, begitu ya. Kang Rudi seperti apa nih? Sebenarnya kegiatan Kang Rudi sendiri apa nih?
2: Ya, sebelumnya bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Rudi Subagja. Memang baru pendatang baru di industri ini.
1: Iya, betul.
2: Kebetulan kegiatan saya saat ini sebagai, selain sebagai produser musik, juga saya aslinya itu menjadi seorang mahasiswa juga.
1: Oh, mahasiswa di mana?
2: Mahasiswa S1 itu di UT, di Universitas Terbuka.
1: Oh, oke.
2: Jadi saya itu biasa untuk berkolaborasi terutama di bidang seni musik. Kebetulan saya juga memiliki acara podcast di YouTube saya. Bisa dicek Rudi Subagja, nanti akan muncul channel YouTube saya. Kemarin juga saya baru berkolaborasi bikin podcast dengan bintang tamu yang mungkin ini juga sangat dihormati di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Jadi siapa beliau tuh? Beliau adalah Arif Senjaya. Beliau juga seorang dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta. Jadi kemarin saya banyak berbincang-bincang dengan Pak Arif, khususnya itu untuk membahas tentang bagaimana tentang anak muda di Indonesia. Contohnya misalnya seperti kemarin juga saya mengobrol dengan beliau, itu banyak membahas tentang kebingungan-kebingungan yang biasa dijumpai oleh atau dirasakan oleh anak muda, dan Pak Arif menjawab dengan perspektif beliau yang menurut saya itu bisa menentramkan keresahan anak muda itu sendiri.
1: Di antara keresahan-keresahan yang ada, apa nih yang disampaikan sama beliau tuh?
2: Kemarin itu Pak Arif, jadi dalam sesi podcast dengan saya, Pak Arif itu karena memang beliau memiliki latar belakang bahasa dan sastra, jadi dari cara penyampaian beliau juga menurut saya itu sangat bisa membuat pendengar itu nyaman. Karena Pak Arif itu kebetulan kemarin di sesi podcast saya menjelaskan tentang bahwa anak muda itu harus bertahan dengan kreativitasnya. Jadi ketika di masa sulit itu anak muda perlu bertahan dengan kreativitas yang dia punya, jadi jangan sampai meninggalkan kemampuan kreatif yang dia miliki gitu.
1: Termasuk dalam hal musik ya.
2: Betul Pak.
1: Nah ini yang menjadi fokus dari Kang Rudi nih, begitu. Nah ini hubungannya dengan merilis musik begitu. Seperti apa sih di lapangan begitu faktanya? Di lapangan apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para pemuda begitu ya, anak-anak muda untuk merilis musik, apa yang sulit mereka dapatkan gitu?
2: Saya kan terjun ke sini sebenarnya memang saya berangkatnya itu bukan dari produser ya, bukan dari produser.
1: Awalnya
2: saya itu berangkatnya dari, saya memang awalnya itu senang menulis, tapi menulisnya bukan menulis seperti menulis puisi atau sastra. Saya berangkatnya itu bukan menulis buku, tapi saya berangkatnya itu sejak tahun 2016 akhir saya terbiasa menulis teknis. Jadi menulis teknis spesifik tentang yang berhubungan dengan misalnya instalasi aplikasi komputer dan sebagainya.
1: Jadi jago di situ ya Kang Rudi ya.
2: Sedikitnya ada kepahaman lah segitu.
1: Gitu. Jadi dari situ lu dikembangkan.
2: Dan kalau di musik ini sebenarnya saya baru.
1: Sejak kapan itu Kang Rudi nih?
2: Jadi sejak bulan Juni 2023 saya melihat ada kita mengetahui bersama bahwa untuk kita bisa dikenal sebagai orang yang punya peran aktif di bidang musik, tentu itu adalah hal yang mungkin sulit dijangkau ya Pak, karena kita harus masuk label ya Pak, label yang top itu, yang dimana di situ persaingannya kan harus bersaing dengan mereka yang tentu punya jiwa musik yang kuat ya Pak. Ya. Dan saya melihat bahwa di situ ada kesempatan yang bisa saya masuki.
1: Betul.
2: Jadi seperti yang saya waktu awal menerima untuk saya siaran di RRI Bandung, saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk RRI Perompat Bandung
1: yang sudah mengundang
2: saya.
1: Ya.
2: Untuk yang tadi yang saya jelaskan tadi, jadi saya itu membuat sebuah label musik independen bernama Suara Musik ID, bisa dicek di Instagram. Jadi Suara Musik ID itu fokusnya adalah untuk membantu perilisan lagu-lagu secara gratis, Pak.
1: Jadi tanpa biaya sama sekali.
2: Biaya. Jadi cara untuk supaya anak-anak muda terutama, mungkin kita fokusnya kan di sana ya, Pak. Yang masih pemula gitu, terutama itu kadang-kadang kan kita yang ada jiwa musiknya itu kan dia sudah merekam lagu Pak, dia punya lagu sendiri supaya bisa muncul di platform musik seperti di Spotify, di Juke, di Apple Music, itu kan sulit ya Pak ya.
1: Jadi ini Benny awam nih sebenarnya. Jadi untuk Spotify dan Juke dan lain sebagainya itu memang berbayar ya, harus bayar kitanya juga atau gimana?
2: Jadi kan kita ketahui bersama bahwa ada misalnya musisi-musisi lain atau artis-artis lain yang lagu-lagunya sudah tayang ya Pak di Spotify dan lainnya. Itu mereka biasanya kalau secara umum itu memakai label indie, independen, tapi itu berbayar. Jadi ada biaya berlangganan tertentu, misalnya kita harus berlangganan dengan platform tersebut, misalnya dengan tarif tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketika kita sudah berlangganan, kita bisa dengan bebas untuk upload lagu kita ke sana. Tapi di situ saya mencoba untuk mendirikan atau membuat sebuah gerakan ya Pak ya, bukan gerakan di sini, lebih ke misalnya media baru gitu,
1: media namanya baru,
2: Suara Musik ID yang bisa dicek di Instagram. Itu kami telah merilis beberapa karya lagu dan musik, dan beberapa di antaranya juga itu adalah seorang seniman. Contohnya contohnya ya Pak, mungkin mungkin di sini warga Bandung sudah mengetahui dan tidak asing dengan sosok di bidang penulisan juga, tapi bukan Arif Senjaya yang seperti sebelumnya saya katakan tadi. Pasti warga Bandung sudah mengenal Kang Dodi Ahmad Fauji ya. Sudah pernah siaran juga di sini. Jadi Kang Dodi Ahmad Fauji itu lebih itu dikenal sebagai sastrawan ya Pak, sastrawan Bandung, penulis juga. Tapi saya di situ juga kemarin atau beberapa waktu yang lalu sempat berkolaborasi juga dengan Kang Dodi Ahmad Fauji. Saya meriliskan lagu untuknya. Jadi puisi-puisi Kang Dodi Ahmad Fauji saya bantu
1: dibuatkan menjadi sebuah lagu begitu ya. Dan langsung di di-upload di Suara Musik ya.
2: Langsung terupload atau terpublikasi ke platform musik melalui Suara Musik ID.
1: Jadi
2: sekarang Dodi Ahmad Fauji mempunyai profil di Spotify. Bisa didengarkan juga puisi-puisi.
1: Jadi langsung nge-link juga ke Spotify setelah masuk ke Suara
2: Musik ID. Karena di
1: otomatis begitu ya.
2: Bukan otomatis. Jadi seperti yang tadi sebelumnya saya katakan, jadi Suara Musik ID itu kan media. Jadi untuk artis-artis atau musisi, seniman atau yang lainnya, penulis yang mempunyai sebelumnya mempunyai rekaman lagu sendiri, itu harus mengkonfirmasi dengan melalui mengirim pesan DM di Instagram Suara Musik ID, nanti oleh admin Suara Musik ID akan diproses.
1: Jadi banyak kan nih, nggak cuman Kang Rudy aja, berarti tim, ada tim gitu ya?
2: Ada tim, tapi satu orang sih timnya.
1: Jadi
2: dengan saya dua orang gitu.
1: Jadi dua orang hanya dengan dua orang bisa membuat platform musik begitu ya? Luar biasa. Ini tujuan awalnya apa sih sebenarnya? Kan tentunya kalau misalnya yang standar mungkin pasti lebih ke profit ya, keuntungan secara apa namanya, keuntungan
2: material.
1: Secara material begitu. Betul, ekonomi gitu ya. Ini apa tujuan dari Rudy? Kan ini gratis gitu ya.
2: Tujuannya kan seperti yang tadi Pak, jadi walaupun gratis kita juga tetap ada misalnya mendapatkan hasil gitu dari apa yang sudah diproses lagu tersebut untuk tayang di platform musik, karena seperti kita ketahui bersama juga, ketika misalnya lagu kita sudah terpublikasi di platform musik, tentu itu akan ada sebuah statistik yang menayangkan misalnya lagu tersebut diputar berapa kali, dan dari situ kita juga memberikan sebuah syarat dan ketentuan, jadi lagu-lagu yang masuk ke label kami itu Suara Musik ID itu akan ada pembagiannya Pak. Jadi tidak 100% masuk ke
1: platform lain
2: Maksudnya tidak 100% masuk ke si pembuat lagu tersebut.
1: Gitu.
2: Jadi ada ada bagian
1: pembagian
2: kita,
1: pembagian gitu juga, ya. Oke, berarti ya. Artinya ada pembagian setelah itu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Untuk baik, manajemennya dan lain-lain.
1: Ya. Nah, ini boleh disampaikan nih Kang Rudi. Jadi penting banget sebenarnya memanfaatkan teknologi ini gitu ya.
2: Iya.
1: Media-media seperti ini ya.
2: Iya.
1: Termasuk untuk anak muda yang memang punya kreativitas membuat lagu daripada didiamkan begitu saja.
2: Betul, betul.
1: Iya. Tidak dipublikasikan artinya tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Lantas apa begitu ya?
2: Iya. Tidak diprofesionalitaskan gitu ya.
1: Betul,
2: ya?
1: Betul. Hanya untuk pribadi begitu. Ya, tapi memang kalau misalnya memang dia hanya untuk sendiri, pengen sendiri ya sudah gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi alangkah lebih baiknya bagaimana tanggapan Kang Rudi sendiri? Apakah apa sih sebenarnya kepentingannya atau mungkin manfaatnya dari karyanya dipublikasikan gitu?
2: Manfaatnya menurut saya itu banyak sekali ya, Pak. Nah. Karena seperti yang saya mengalami juga, jadi kadang-kadang kita dalam misalnya, terutama ini yang paling saya rasakan ya Pak. Yeah. Jadi kadang-kadang yang kita melihat banyak anak muda, kalangan anak muda misalnya yang umur 20-an itu ya terutama, itu kan kadang-kadang sulit untuk bisa tersambung dengan pihak-pihak lain Pak,
1: yang baik,
2: orang-orang
1: baik.
2: Senior gitu ya Pak ya.
1: Terbatas yang, begitu ya. Yeah,
2: terkadang misalnya masih dianggap sebagai karena dia masih pelajar gitu, kadang-kadang suka ada keterbatasan di sana ya Pak. Jadi
1: atau mungkin orang yang baru muncul di dunia ini gitu, di dunia ini maksudnya dalam
2: dunia masyarakat,
1: dunia musik misalkan ya.
2: Terutama itu betul
1: dianggap newbie gitu ya.
2: Iya.
1: Pasti ada batasan.
2: Iya. Iya. Ya. Jadi itu salah satu caranya menurut saya dalam membangun misalnya membangun hubungan relasi gitu ya Pak ya, dengan tokoh-tokoh yang sudah punya nama besar misalnya di masyarakat. Dengan misalnya para kalangan anak muda, biasanya kan mereka belum ya Pak ya, belum dalam arti kata belum memiliki sesuatu yang ini bisa ditawarkan begitu ya Pak ya, secara halusnya gitu.
1: Baik.
2: Tapi menurut saya itu cara yang salah satu cara atau jalan yang bisa ditempuh adalah melalui dengan mereka misalnya ya tadi gitu Pak, memprofesionalitaskan apa yang dia bisa gitu Pak.
1: Iya, karyanya di
2: diketahui oleh orang banyak,
1: betul. Ya
2: dimunculkan, betul.
1: Oke. Okay.
2: Dengan musik ini bisa melalui yang tadi saya sampaikan, melalui label yang saya dirikan itu, jadi sebenarnya label yang saya dirikan ini itu sebenarnya kemitraan Pak. Jadi maksudnya saya tidak dalam arti kata tidak berdiri sendiri gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada yang namanya label maksudnya induknya ya Pak ya, pusatnya itu sebenarnya saya bermitra. Jadi pihak pusat yang mengurus secara internalnya dari label musik saya ini itu adalah label dari Belik Musik.
1: Okay. Jadi itu saya bermitra dengan
2: Belik Musik.
1: Belik Musik di mana? Di Indonesia juga atau di mana?
2: Belik Musik itu jadi sebuah label independen yang dia mengurusi perilisan lagu secara skala internasional.
1: Oh, internasional.
2: Iya, memiliki cabangnya juga di Indonesia dan saya memiliki yang tadi gitu. Saya jadi bermitra dengan mereka.
1: Oke, okay. Gitu. Ini berarti cakupannya sudah mancanegaranya.
2: Secara mancanegara yang Belik Musiknya, tapi kalau saya
1: musiknya
2: cuma sebatas lokal
1: saja. Oke, okay. Jadi areanya untuk lokal saja dulu ya, di nasional begitu ya.
2: Iya.
1: Oh, okay.
2: Tapi belum nasional sih sepertinya Pak. Baru ya mungkin baru yang tadi, baru saya kan karena mungkin saya juga kan berangkatnya bukan dari orang musik ya Pak ya. Jadi saya untuk artis-artis yang sudah saya terbitkan melalui label Suara Musik ID yang saya ini itu baru belum menyentuh lebih dari 10 gitu, baru sekarang baru 8 sih Pak.
1: Oke. Okay. 8 ya. Diantaranya siapa saja itu?
2: 8 diantaranya yaitu ada Kang Dodi Ahmad Fauzi.
1: Ya.
2: Itu sudah saya
1: syair
2: sudah
1: jadi
2: saya
1: lagu
2: tuliskan,
1: itu ya,
2: ya dua lagu. Yang pertama itu judulnya Aku Cinta Padamu Dodi Ahmad Fauzi, yang kedua judulnya Sajak Buat Negaraku, itu untuk Dodi Ahmad Fauzi. Jadi Dodi Ahmad Fauzi itu salah satu artis yang masuk di label saya itu Suara Musik ID. Yang kedua ada Arif Senjaya
1: yang
2: tadi tokoh bahasa dan sastra Indonesia.
1: Dia ini rata-rata semuanya para sastrawan gitu ya. Yang dibuatkan lagunya dari Akang gitu ya.
2: Lagunya bukan dari saya, lagunya dari beliau-beliau ini.
1: Oh, beliau-beliau juga ya, sama.
2: Cuman kan biasanya dari beliau dalam bentuk yang misalnya belum terkonversi menjadi sebuah lagu, saya bantu untuk diproses ulang gitu Pak, menjadi sebuah lagu dan saya bantu riliskan seperti
1: itu. Unik sekali ya berarti ya. Sebenarnya ini luar biasa nih, hal yang baru, tren yang barulah di kalangan anak muda ya. Oke. Kemudian sejauh apa nih Kang, Kang mensosialisasikan ini ya, musik digital ini ya?
2: Jadi sejauh apa saya mensosialisasikan ini, sebenarnya kalau menurut saya itu mungkin belum terlalu jauh karena seperti yang tadi awalnya saya sampaikan tadi itu kan saya baru itu, jadi mendirikan ini itu bulan Juni Pak, Juni 2023.
1: Kurang lebih 1 tahun lah ya.
2: Kurang lebih 1 tahun gitu. Jadi itu belum lama dan untuk pemasarannya atau yang tadi sosialisasinya belum jauh. Tapi saya merasa beruntung karena saya sebelumnya memang sudah diminta menjadi teman-teman atau teman dekat dari para tadi sastrawan dan tokoh-tokoh akademisi. Jadi mungkin dari situ saya bisa lebih mudah dalam mensosialisasikannya ke depan, karena dengan begitu kan kita jadi ada bayangan ya Pak ya dalam pemasarannya itu kemana, karena dengan mereka hadir menjadi teman yang ada di kehidupan saya itu kan otomatis bisa memberikan masukan-masukan juga untuk saya pribadi gitu Pak.
1: Baik. Nih, ini sebenarnya mau kita balik lagi ke awal nih, nggak apa-apa ya pertanyaannya. Ya sebenarnya apa sih menginspirasi Kang Rudy sendiri jadi membuat ini?
2: Yang menginspirasi saya itu tadi Pak. Jadi yang kita lihat di masyarakat banyak kalangan anak muda yang mungkin ya Pak ya, mungkin gitu, kalau bayangan saya gitu, pandangan saya, kebingungan untuk misalnya membangun relasi tadi Pak gitu. Jadi yang saya ketahui itu, kita misalnya, kalau kita ambil contoh yang dekat saja ya Pak ya, dalam misalnya situasi kehidupan di sekolah atau di kampus ya Pak ya, sebagai mahasiswa itu kan hubungan dengan dosen saja ya Pak ya, dengan dosen atau pengajarnya, itu kadang-kadang masih ada batasan kan ya Pak ya. Jadi ada batasan dalam arti misalnya hubungan antara anak muda tadi dengan dosennya itu kan masih sebatas misalnya dari seorang misalnya murid ke guru gitu ya Pak ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi ada batasan. Ya, tapi kita juga menyadari bahwa ada juga maksudnya mahasiswa lain yang dianggap sebagai dosennya itu bukan sebagai mahasiswa, tapi dia sudah lebih dianggap dari sekedar itu gitu. Maksudnya bisa dia udah dianggap rekan diskusinya misalnya gitu. Nah, di situ kan itu yang kita bisa ambil contoh dari situ, yaitu kita mengetahui bahwa ya kita tidak bisa dengan misalnya kita apa adanya, dalam arti kita mengandalkan misalnya dengan kita bisa masuk ke sana itu sudah cukup kan, belum ya Pak ya. Itu belum cukup untuk mengantarkan kita untuk misalnya, kalau dari pengalaman saya gitu ya Pak ya, dalam untuk tadi membangun relasi. Jadi dengan kehadiran saya misalnya, maksudnya dengan kehadiran yang tadi saya sampaikan, yaitu melalui perilisan lagu tersebut, itu biasanya ya Pak ya, itu mungkin akan sedikit membantu mereka untuk membangun relasi dengan orang-orang senior, karena orang senior juga kan pasti akan melihat bahwa wah ini orang ini berarti dia dia punya lagu gitu. Berarti kan itu sudah menjadi satu titik langkah yang bagus Pak gitu.
1: Langkah awal lah ya.
2: Langkah awal ya.
1: Untuk kedepannya bisa lebih sukses lagi gitu di dunia musik begitu ya.
2: Betul.
1: Nah, dan apa saran dari Kang Rudy sendiri nih untuk yang apa namanya belum sampai saat ini begitu mempublikasikan dan masih ragu begitu ya, masih ragu ya.
2: Kalau menurut saya jangan berpikir yang terlalu jauh sih Pak. Jadi maksudnya kadang-kadang kita kan dalam misalnya untuk menunjukkan kapabilitas diri gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kan suka dihadapkan dengan keraguan ya Pak.
1: Betul.
2: Keraguan dalam arti kira-kira nanti orang komentarnya gimana gitu ya. Kira-kira bagus enggak
1: nanti. Kesitu dulu jadi mikirnya.
2: Overthinking. Ujung-ujungnya malah enggak jadi biasanya gitu. Kalau menurut saya jangan terlalu jauh ke sana. Yang penting kalau menurut saya siapapun mereka, anak muda atau siapapun ya Pak ya, yang punya dorongan kuat untuk muncul gitu, muncul di kalangan masyarakat. Menurut saya selagi dia punya kemampuan dan dia yakin dengan itu ya jangan ragu sih Pak gitu.
1: Baik. Genre musik seperti apa sih sebenarnya yang bisa masuk ke suara musik ini?
2: Oh, genre musik. Ya, jadi untuk genre musik itu sebenarnya kita membebaskan genre musik apapun. Jadi kami menerima draft-draft lagu yang dengan genre yang bebas, jadi
1: berbeda-beda bisa
2: bahkan lagu tanpa musik pun bisa kami proses.
1: Lagu
2: tanpa musik, jadi maksudnya lagu yang genrenya akapela Pak.
1: Akapela, solois gitu, vokal gitu ya.
2: Vokal only ya.
1: Iya. Sudah ada yang seperti itu?
2: Sudah.
1: Oke.
2: Di antaranya dari dari Pak Arif Senjaya.
1: Oh, tadi, ya. Jadi Pak Arif pun beda genre banyak ya gitu ya,
2: iya.
1: Ragam genre gitu yang ditawarkan.

0: Yeah.
1: Jadi sementara masih melalui manual gitu. Jadi okay. Melalui DM-DM-an di Instagram.
0: Baik.
1: Hanya sebatas chat gitu, Pak.
0: Hmm.
1: Tapi dengan dari situ nanti biasanya dari kami nanti akan arahkan ke WA, Pak, gitu.
0: Hmm.
1: Dan untuk obrolannya agar dilanjut di sana gitu. Seperti baik. Pengiriman file dan lainnya.
0: Setelah itu bagaimana nih prosesnya?
1: Prosesnya jadi nanti kan misalnya ada seorang yang akan misalnya ingin mengupload lagu melalui ya, seorang musik ID dengan cara mencari Instagramnya misalnya apa ya, lalu mengirimkan DM misalnya saya mau upload lagu.
0: Baik.
1: Nanti dilanjutkan oleh tim kami misalnya gitu. Nanti diarahkan ke WA, nanti dari situ obrolan dilanjutkan, nanti kami meminta draft file dan cover lagunya, cukup sebatas di situ sih, Pak.
0: Okay.
1: Dan untuk data-data tambahan itu judul lagu, genre, dan itu dan setelah itu ini apa namanya, lagu itu kira-kira akan di bagaimana kan, contohnya misalnya akan diberikan lirik atau tidak gitu, Pak. Dan untuk pemrosesannya, jadi kalau untuk teknisnya ya, Pak, ya teknisnya mungkin saya bisa jelaskan secara singkat ya, Pak, ya.
0: Ya boleh.
1: Jadi nanti setelah misalnya draftnya sudah final, kita sudah terima, kita miliki gitu draftnya, kita akan upload prosesnya itu melalui seperti kita memproses administrasi saja gitu, Pak. Kita upload lagu melalui yang tadi, melalui websitenya yang tadi saya bermitra itu, Belik Musik.
0: Jadi
1: maksudnya kan kalau misalnya orang luar gitu ya, Pak, ya, itu kan kalau uploadnya langsung ke Belik Musik kan itu tidak terbuka gitu, Pak.
0: Oke, baik. Ya. Tidak ada kami akses begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Enggak ada akses. Betul. Jadi enggak semudah itu, tapi memang harus ada orang-orang tertentu begitu, seperti Kang Rudi begitu ya.
1: Saya yang menjembatani istilahnya, Pak.
0: Oke, ya. Dan hasil akhirnya nanti ke Belik Musik itu Belik
1: Musik itu yang diproses oleh admin kami nanti dalam waktu 2 minggu nanti lagu itu akan tayang di Spotify, Juk, Deezer dan Apple Music dan lain-lain.
0: Oke, baik. Jadi nanti bisa didengarkannya di sana, begitu.
1: Betul ya.
0: Oh, ya. Artinya ini benar-benar menjembatani karyanya. Nah, kemudian nanti hubungannya dengan Maafi kan karena tentunya kalau misalnya setelah sudah disetel di aplikasi dan lain sebagainya, tentunya ada keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, keuntungan itu gimana nih ke yang pembuat karyanya, apakah nanti
1: prosesnya
0: dari Kang Rudi atau via Zooks atau gimana?
1: Jadi nanti kan ini apa ya? Jadi yang tadi ini juga, jadi kami juga mengurusi manajemennya, manajemen misalnya tadi hak royalti dan lainnya. Jadi ketika artis kami misalnya, Pak, sudah menembus jumlah view tertentu yang dimana di situ sudah bisa menghasilkan banyak
0: keuntungan
1: atau pendapatan.
0: Yeah.
1: Nanti kami akan proses di situ untuk mentransfer itunya, uangnya misalnya ke artis tersebut melalui misalnya yang tadi, yang melalui seorang musik ID tersebut secara tertutup, misalnya melalui WhatsApp grup tertutup gitu, Pak.
0: Jadi
1: pengurusan manajemennya juga kami urus gitu, Pak, gitu.
0: Baik, paham kalau begitu ya. Jadi memang sudah sampai ke situ juga ya. Karena kan memang hubungan dengan karya, apalagi karya orang lain begitu ya, pada saat sudah tampil, apakah ada secara apa namanya administrasi juga disiapkan mungkin antara Kang Rudi sendiri yang menyalurkan begitu dengan yang punya karya begitu, tanda tangan di atas materai begitu, kalau misalnya ada apa-apa jadi bisa dikendalikan, artinya kontrol ada istilahnya transparan gitu.
1: Iya. Jadi kalau untuk misalnya yang tadi persyaratan dokumen mungkin ya, Pak.
0: Iya, dokumen ya, betul.
1: Dan administrasi kami tidak mewajibkan untuk itu. Jadi untuk misalnya artis atau siapa yang ingin mengupload lagu melalui Suara Musik ID itu hanya sebatas terima dan upload saja sih, Pak.
0: Terima dan upload saja. Baik. Kak Rudi, nanti kita lanjut lagi. Sudah 30 menit nih obrolan kita, tambah terasa. Buat Anda juga nih, kaum dangu yang mau bertanya, silahkan ya. Anda bisa sampaikan SMS di 08211856 1354 atau bisa langsung on air lewat 02272171043. Kami akan hadir kembali dengan obrolan yang sama bersama dengan Kang Rudi Sebagja tentang platform musik ya, berarti ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Siger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Ini kamu posting apaan sih?
2: Hah? Maksud kamu?
1: Ini videonya kok gak jelas-jelas kayak gini sih?
2: Ah, bukan aku kali itu.
1: Tuh, ada video tawuran, gambar-gambar aneh, foto-foto yang di-upload juga gak banget deh.
2: Tapi bentar-bentar, aku cek dulu. Loh, kok aplikasi medsos aku gak bisa dibuka ya?
1: Hah? Salah kali passwordnya.
2: Bentar-bentar, gak kok bener, gak mungkin aku lupa.
1: Wah, jangan-jangan akun kamu kena hack tuh.
2: Aduh, gimana dong?
3: Untuk menghindari kebocoran data pribadi, lakukanlah pencegahan dan kewaspadaan dengan cara penggantian password akun secara rutin agar password tidak tersimpan di perangkat. Password yang tersimpan di perangkat ini memiliki resiko memungkinkan peretas untuk mencuri informasi pribadi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, ganti password kamu sekarang juga.
4: Makanan kesukaan Bapak apa?
5: Mie Aceh.
4: Ibu, soto Betawi sama kerak telur deh. Om, suka apa?
6: Pempek Palembang, aku suka tuh.
7: Ke Ambon Medan.
8: Keredok Bandung.
9: Bandeng Presto Semarang.
10: Udah kerja deh.
11: Rawon Surabaya.
12: Ayam Betutu Bali.
13: Ayam Taliwang Lombok.
14: Soto Banjar Kalimantan.
15: Coto Makassar.
16: Papeda Papua.
17: Gohu Ikang Maluku.
18: Rendang Padang dong.
19: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir, karena Tuhan

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak obrolan Kacida, masih bersama dengan Kang Rudi Subagja nih ya Kang Rudi. Kang Rudi halo.
5: Halo.
4: Masih semangat ya Kang Rudi?
5: Semangat.
4: Semangat baik. Kini kita mau tanya lagi nih Kang Rudi, lanjut lagi. Nah Kang Rudi sudah berjalan 1 tahun ini membuat ini begitu, dan tentunya sudah barang tentu mengetahui di lapangan seperti apa ya.
5: Yeah.
4: Dan hambatan atau mungkin tantangan apa yang saat ini masih apa dirasakan begitu, sudah dirasakan?
5: Hambatannya itu saya pernah mengalami itu satu hambatan yang waktu itu ini membuat saya sempat agak jadi berpikir dua kali juga untuk melanjutkan.
4: Oke.
5: Okay. Apa namanya? Melanjutkan kepenasarannya. Rasa penasaran saya di dunia musik ini.
4: Mm-hmm.
5: Jadi waktu itu pernah, jadi ada perilisan dari seorang artis yang dinaungi oleh Suara Musik ID itu, Suara Musik ID yang kami dirikan, itu ada yang ada, jadi ada sedikit salah pengertian dari artis lain yang berbeda label dengan kami.
4: Baik.
5: Jadi waktu itu permasalahannya adalah, jadi ada artis kami meriliskan lagu di kami. Itu lagunya itu lagu yang juga itu sebenarnya ada kaitan gitu Pak, kaitan dengan artis lain, tetapi kami tidak mengetahui gitu Pak.
4: Jadi secara karyanya ada sangkut paut gitu, begitu,
5: ya.
4: ada sangkut paut.
5: Jadi karya tersebut adalah karya yang sebenarnya itu ternyata saya tidak memprediksi bahwa akan terjadi seperti itu ya Pak.
4: Oke.
5: Jadi karya tersebut ada campur tangan dari seorang artis yang baru sekarang besar Pak. Jadi Kang siapa Pak?
4: Beni.
5: Ya Kang Beni. Kang Beni juga mungkin akan tahu artis tersebut siapa. Jadi artis tersebut adalah Panji Sakti. Panji Sakti yang dari Bandung ya Pak ya. Itu jadi artis saya itu dia menuliskan lagu. Menuliskan lagu, jadi lagunya itu ditulis oleh artis saya tersebut. Tetapi lagu tersebut ternyata tidak dinyanyikan oleh artis saya gitu. Maksudnya dinyanyikannya oleh Kang Panji gitu.
4: Okay.
5: Dan saya kan tidak mengetahui apa ya maksudnya. Saya kan hanya menerima draft gitu. Jadi tanggung jawab sebenarnya sepenuhnya ada di maksudnya saya tidak terlalu tersangkut paut dengan itu kan.
4: Betul.
5: Jadi setelah itu penyelesaiannya manajemennya Kang Panji Sakti dari Sony Music itu menghubungi kami di Suara Musik ID bahwa tidak menerima gitu bahwa lagu tersebut dirilis tapi melalui label lain yang selain labelnya Kang Panji. Jadi saya sejak itu langsung untuk langsung mengirimkan apa permintaan untuk lagu itu di take down gitu.
4: Baik. Kemudian setelah itu nih langkah apa yang Kang Rudi lakukan begitu supaya tidak terulang kembali
5: Tidak terulang kembali hal-hal yang mengundang kesalahpahaman tadi ya Pak.
4: Ya, seperti misalkan tadi apakah ada rule baru ada mungkin aturan-aturan baru yang ditujukan kepada para pembuat karya begitu ya. Kalau misalnya mau di jembatani dengan Suara Musik ID ini.
5: Iya. Jadi dari situ saya mempelajari untuk kedepannya yang akan merilis lagu melalui Suara Musik ID itu saya akan melakukan riset independen. Jadi misalnya selain saya menanyakan dengan jelas lagu tersebut bagaimana asal-usulnya apa ya, latar belakangnya dan lainnya, saya juga tentu akan sekarang lebih memperhatikan untuk supaya saya mencari tahu sendiri di Google Pak biasanya. Misalnya lagu tersebut judulnya apa, saya cari. Kalau misalnya ada riwayat jejak-jejak kaki yang sebelumnya sudah ada gitu di Google, yeah, ada kemungkinan lagu itu memang udah, atau tulisan tersebut, tulisan liriknya mungkin apa ya, itu sudah ada kaitan dengan orang lain. Jadi okay, dari situ saya bisa mempertimbangkan bahwa lagu itu tidak dirilis gitu, Pak. Gitu.
4: Oke, okay, jadi tidak lolos ya, tidak begitu lolos, ya. Iya. Oke, okay, baik, iya, nih. Selain itu ada apa lagi nih? Permasalahan-permasalahan apa yang mungkin ya mungkin ada permasalahan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, apa hambatan kira-kira ini?
5: Kalau
4: kekurangan-kekurangan apa gitu?
5: Kalau yang selanjutnya ya, Pak, ya. Selanjutnya itu saya tidak, kalaupun ada masalah, tapi bukan masalah yang berarti sih, Pak. Baik. Jadi masalah besar yang saya lihat, yang saya paling dilihat itu yang kasus yang tadi sih.
4: Oh, oke. Okay. Ya. Kasus itu saja ya.
5: Selama soal ini kesalahpahaman itu.
4: Oh, oke. Okay. Dan bagaimana tanggapan atau animo dari orang begitu mengenai hadirnya ya, Suara Musik ID ini?
5: Kalau antusiasme, animo masyarakat tentang kehadiran platform yang saya bawa ini, terutama mungkin untuk kalangan anak muda ya, Pak.
4: Iya, anak muda.
5: Itu sejauh ini sih positif, Pak. Jadi
4: merasa terbantu dukungan, begitu.
5: Iya, merasa terbantu dengan okay, kehadiran kami.
4: Oke. Okay. Ya. Nih, targetnya mau berapa banyak nih kira-kira? Sebanyak mungkin pastinya ya.
5: Sebanyak mungkin.
4: Oke, okay. Ada target lain yang mungkin yang pengen dicapai begitu di tahun ini atau kemudian begitu di kemudian hari?
5: Iya, jadi kalau target sih sebenarnya saya mempunyai target bahwa artis yang dinaungi oleh Suara Musik ID itu, saya mengharapkan bahwa ke depan bisa setidaknya ada 100, Pak.
4: 100 artis ya, dengan genre yang berbeda-beda ya.
5: Iya. Iya.
4: Oke, oke, oke. Luar biasa nih ya, anak muda yang sampai saat ini sebenarnya masih kuliah ya?
5: Masih kuliah, sekarang semester 2, Pak.
4: Waduh, kepikiran ke situ ya.
5: Semester 2 di UT jurusan sosiologi.
4: Sosiologi S1, malah. Ya. Tapi kerjanya di teknisi ini ya, lebih ke IT gitu ya.
5: Iya. Dan sebenarnya saya juga menyukai bidang penyiaran sih, Pak.
4: Waduh, ini segala. Tapi luar biasa sih kalau misalnya kita memang punya potensi ya. Iya. Itu enggak sulit ya, Kang ya. Bisa kemana saja gitu, arah langkah kita begitu ya. Baik, satu lagi ini temannya siapa nih, satu orang teman-temannya satu lagi?
5: Saya ditemani satunya itu ada namanya itu Kang Amran, Pak.
4: Amran.
5: Iya, Amran Halim.
4: Iya, dia di bidang apa dia?
5: Di bidang
4: latar belakangnya
5: itu tadinya beliau itu bekerja sebagai pegawai sebagai pegawai bagian media dan pers di Kemenpora.
4: Oke. Iya. Jadi juga punya pengalaman begitu ya?
5: Punya pengalaman jurnalistik, Pak.
4: Jurnalistik ya. Jadi ke sini juga sama ya?
5: Iya. Ikut biasanya Kang Amran ini yang mengurusi soal misalnya lebih ke legalitas sih, Pak, gitu.
4: Oke. Okay. Yeah. Dan lanjutin pertanyaan berikutnya nih. Tanggapan dari Kang Rudi Subagja atau mungkin kira-kira prediksi dari Kang Rudi nih, industri musik Indonesia gimana nih tahun berikutnya?
5: Sebenarnya
4: apakah akan berubah atau mungkin akan semakin menjamur platform atau yang lain sebagainya? Maka silakan.
5: Iya. Pertanyaan yang bagus. Tapi saya sepertinya mungkin kapasitas diri saya mungkin belum mencapai untuk menjawab pertanyaan ini, tapi akan saya jawab dengan pengalaman saya yang pernah saya alami gitu ya, Pak, ya. Dalam misalnya saya terlibat kepengurusan di perilisan lagu ini. Jadi kalau dari sudut pandang saya itu sebenarnya prediksi industri musik di tanah air menurut saya itu kedepannya mungkin akan seperti biasa, Pak. Jadi seperti biasa dalam arti misalnya industri musik akan tetap dengan porsinya, dalam arti misalnya akan tetap ada potensi untuk naik sih, Pak, naik, tapi bukan yang naik dengan signifikansi, karena seperti kita ketahui itu di industri musik kan sekarang banyak hadir lagu-lagu dari negara lain ya, Pak, ya.
4: Betul.
5: Yang tentu itu akan memberikan persaingan juga untuk lagu-lagu yang dari
4: lokal tanah Indonesia, air kita gitu ya. Iya. Baik. Dan kemudian Kang istilahnya kan kalau sekarang mah apa orang-orang lebih ke digital begitu ya?
5: Iya, digital.
4: Digital. Betul. Nah, ini kemudian label rekaman juga nggak produksi kalau sekarang nggak terlalu terlihat ya begitu ya kelihatnya atau gimana sih sebenarnya
5: label rekaman yang label rekaman
4: kayak di, Sony Music
5: yang gitu. Lain ya Pak ya label rekaman besar lain maksudnya apa ya itu kalau yang saya tahu itu memang sekarang tidak semasif dulu sih mungkin Pak karena kalau ini mungkin ini fakta juga yang bisa diterima ya Pak.
4: Betul.
5: Jadi kalau kita tarik ke belakang di tahun 2010 ke belakang itu biasanya kan industri musik kan itu eranya band ya Pak 2010 ke belakang. Itu kan kalau band itu saya tahu bahwa waktu 2010 ke belakang itu band-band Indonesia merilis lagunya kan langsung banyak dalam bentuk album ya Pak.
4: Dalam album ya, betul.
5: Jadi satu album itu bisa 8 lagu. Tapi kalau sekarang saya melihat bahwa perilisan lagu yang baru di
4: single,
5: Indonesia itu lebih banyak single ya Pak ya formatnya. Jadi mungkin dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perilisan lagu ya tidak sepertinya ada perbedaan di sana Pak. Perbedaan cara ya Pak ya. Kalau dulu kan lebih banyak dalam format album, sekarang lebih banyak single dan lagu-lagunya lebih ke lagu-lagu folk siapa ya? Jadi lagu-lagu folk yang tidak memiliki iringan musik yang ramai seperti era band dulu gitu Pak.
4: Oke.
5: Iya.
4: Ya, luar biasa nih. Dengan hadirnya Kang Rudy Subagja ini tentunya mendukung musisi muda ya.
5: Musisi yang lokal terutama
4: lokal
5: ya Pak.
4: Lokal begitu yeah. Untuk tampil.
5: Tampil.
4: Yeah. Jangan malu begitu ya. Ini Kang Rudy itu orang Subang ternyata
5: orang
4: ya.
5: Subang.
4: Waduh mantap. Sudah masih semester 2. Yeah. Luar biasa tapi punya semangat yang luar biasa nih. Yeah. Oke. Okay. Baik. Kang Rudy tanpa terasa nih kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali nih. Sudah pukul 9 sama-sama. Lebih 45 menit. Yeah. Nah, harapannya sekali lagi. Semoga label musik Suara Musik ID ini bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat dan juga para pembuat karya begitu dalam hal ini para musisi bisa berkontribusi juga gitu ya dan juga banyak gitu ya, tergabung 100 berapa tadi?
5: Ya 100.
4: Mudah-mudahan 100 itu ya target 100 awal 100 musisi ini
5: 100 musisi
4: tercapai. Kira-kira tercapai. Pengen di kapan nih? Pengen tercapainya nih.
5: kalau pandangan saya mungkin dalam bayangan saya itu 100 orang tercapai mungkin ya sepertinya 2027 itu udah realistis sih.
4: Oh, sudah terrealisasi begitu ya di 2027. Tapi mudah-mudahan lebih awal lagi ya.
5: Iya, lebih awal lagi.
4: Ya. Sehingga kan Suara Musik ID ini juga bisa berkembang begitu ya dan juga lebih dikenal oleh masyarakat.
5: Iya, amin. Iya.
4: Kang Rudy, terima kasih sudah mampir sama-sama ke Studio Pro 4 RW Bandung. Iya. Luar biasa menginspirasi sekali nih ya terutama untuk anak-anak muda yang seusia Kang Rudy ya. Semester 2 namun juga memikirkan hal ini begitu meskipun memang sebenarnya latar belakang pendidikan tidak linear ya dengan apa namanya apa yang digeluti sekarang tapi tidak jadi masalah ya Kang ya karena dengan ini kita justru lebih punya langkah gitu buat berkreasi ya. Baik, Kang Dangu, obrolan Kacida untuk kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Beni Hadiansa dan juga Kang Rudy Subagja undur pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
6: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
7: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa. Adek takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
6: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
7: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
6: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
7: Kakak ngeledek ya. Ya kalau kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
6: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
7: Apa?
6: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan menggunakan nih skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa, bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
7: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu ah, biar kinclong.
8: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
9: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Anda, nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
1: Pro 4 RRI Bandung, Komdangu, setiap tanggal 29 Juni, masyarakat Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional. Peringatan ini menjadikan pengingat bahwa keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun bangsa yang kuat, harmonis, dan sejahtera. Melalui Harganas atau Hari Keluarga Nasional, pemerintah dan masyarakat diajak untuk kembali menanamkan nilai kebersamaan, kasih sayang, dan serta tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Hari Keluarga Nasional bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan momentum untuk merefleksikan bagaimana sih pentingnya peran keluarga dalam membantu karakter generasi penerus bangsa. Keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar tentang nilai moral, pendidikan, budaya, dan kehidupan sosial.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: 4.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pemandanganna anu endah tur asri. Nu munggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina taun 1837. Dina pertengahan taun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Montane. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: KBRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum daun berompet RI Bandung. Pukul 11 waktu Indonesia Barat ini tepat kita akan hadirkan obrolan UMKM pagi hari ini. Seperti biasa Benny ditemani oleh narasumber tidak lain dan tidak bukan merupakan pelaku seni. Pelaku usaha UMKM, pelaku bisnis, kemudian juga praktisi ya yang tahu persis mengenai UMKM. Seperti halnya kali ini saya ditemani oleh Ibu Hani Amelia, kalau saya sebutnya Teh Hani saja ya. Beliau adalah akademisi dan juga praktisi hukum UMKM. Wah, wow, ini pas banget nih kita ngobrol sama Teh Hani. Teh Hani, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kang Benny, apa kabar?
1: Baik, sehat selalu ya Teh. Alhamdulillah. Teteh gimana, sehat juga?
2: Alhamdulillah. Lagi kepanasan nih.
1: Aduh,
2: sekarang ya.
1: Panas-panasan deh. Redang. Posisi di mana nih ceritanya Teh?
2: Saya ada di daerah Cirebon.
1: Oh, ada kunjungan, ada acara nih?
2: Iya, lagi ada pertemuan.
1: Baik. Itu. Seputar UMKM juga atau gimana Teh?
2: Salah satunya juga ada penyuluhan mengenai perkooperasian, kemudian perkumpulan, termasuk juga ada pelaku-pelaku UMKM Kang.
1: Baik, ini saya tertarik dengan profesi Teh Hani ya, sebagai akademisi dan juga praktisi hukum UMKM. Biasanya dalam profesi ini apa saja Teh kegiatannya gitu?
2: Kalau dari saya sebetulnya memang lebih kepada segi peraturan perundang-undangannya Kang, ya. Mengenai apa namanya itu pengaturan UMKM. Betul. Kemudian juga pengertian ruang lingkup dan selebihnya kita berbagi dengan lembaga. Ada di sini ada terlibat ada koperasi, ada BUMDES, banyak sekali kan.
1: Oke, baik. Baik. Nah, karena Teteh praktisi hukum tentunya juga dititik beratkan pada pria hukum begitu ya, dalam UMKM. Legalitas, baik.
2: Nah,
1: ya, sejauh ini Teteh melihat bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia, apakah juga sudah melek hukum begitu?
2: Sedikit-sedikit sudah mulai kan.
1: Baik.
2: Tapi ini masih ada keterbatasan, masih seperti ada klasifikasi antara yang sudah paham dengan yang belum paham.
1: Oke. Gitu. Ketimpangan terjadi ya Teh, ada juga begitu ya Teh.
2: Seperti ada gap. Yang belum paham itu seperti yang takut untuk melangkah belajar gitu kan. Jadi kita memang perlu mensosialisasikan lebih lagi untuk kepada mereka-mereka yang apa namanya sudah berjalan tetapi belum memahami lebih dalam tentang UMKM.
1: Oke, baik. Nah, ya tentunya banyak manfaatnya setelah kita mengetahui betul perihal hukum dan lain sebagainya, terutama masalah legal begitu ya, legalitas begitu ya, UMKM Teh. Nah, kira-kira apa nih yang paling penting dan pokok utama dari kita paham atau menjalankan legalitas usaha gitu Teh?
2: Oke. Yang pertama adalah ya sebetulnya masyarakat bisa langsung saja berusaha tanpa harus mempelajari dulu ya.
1: Betul.
2: Karena itu memang basicnya dulu itu. Peraturan kan ada setelah kegiatan masyarakat berjalan.
1: Baik.
2: Ya, kemudian disesuaikan dan lain sebagainya. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari UMKM Kang. Nah sekarang ini ada stigma yang mengatakan bahwa UMKM itu harus memproduksi. Nah kan, misalnya bawang goreng ya, kalau banyak di masyarakat itu ada bawang goreng, ada keripik, ada kerupuk dan lain sebagainya, itu harus bikin sendiri kan. Sebetulnya setelah kemarin juga saya disodorkan tema ini, kebetulan saya sudah melihat keluhan-keluhan banyaknya barang impor yang masuk. Ini khusus untuk non food. Ya kalau untuk food kebanyakan masih jastik
1: baik.
2: Saya amati gitu.
1: Ini jadi salah satu masalah begitu ya Teh Ani ya?
2: Iya, maksudnya gini, dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan sebetulnya sudah sangat mengatur. Hanya saja, ya, hanya saja pengertian di masyarakat itu masih kurang klop dengan apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan.
1: Baik.
2: Tahu kan artinya dari UMKM sendiri itu apa gitu dari menurut Kang Denny?
1: Iya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Artinya memang usaha kecil-kecil rumahan begitu ya, Teh? Atau gimana?
2: Betul.
1: Wah, betul ya?
2: Kurang lebihnya seperti ya, itu.
1: Gambaran.
2: Menurut, ya, menurut peraturan perundang-undangan, itu adalah memiliki arti usaha produktif.
1: Oke.
2: Okay. Ya, yang dimiliki oleh peraturan, yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha. Nah, di sini kata produktif ini yang menjadi masalah, Kang.
1: Oh, baik.
2: Jadi orang itu mengatakan bahwa UMKM itu harus memproduksi.
1: Oke.
2: Ya, misalnya saya ini mau jualan tempe. Nah, tempe goreng. Nah, ketika saya mengetahui bahwa itu adalah usaha kecil yang produktif dari masyarakat, maka saya akan berpikir, oh saya harus bikin sendiri.
1: Oke.
2: Nah, padahal ketika itu dijabarkan secara luas, produktif itu artinya adalah berkesinambungan, berkesinambungan.
1: Baik, gitu. Baik.
2: Jadi salah satunya juga itu yang memang harus diberikan pengertian pada masyarakat bahwa tidak selalu harus memproduksi tapi juga boleh menjual lagi.
1: Baik, paham. Jadi itu, berangkatnya kan bukan memproduksi barang juga, tapi sebenarnya yang penting ada kegiatan usaha di sana berkesinambungan gitu ya, Teh ya.
2: Iya, ada kegiatan ekonomi.
1: Ada kegiatan ekonomi, begitu ya. Bisa jadi ini mungkin kalau saya berargumen mungkin bisa dari pendapat Teteh tadi, bisa jadi si UMKM ini hanya menyalurkan barang yang sudah ada ya Teh, begitu ya Teh?
2: Boleh. Itu bisa dalam bentuk perorangan maupun badan usaha. Kalau biasanya kalau untuk menjual lagi itu biasanya lebih baik dibuat dalam badan usaha kan.
1: Oke, baik. Ya,
2: dari sisi perundang-undangan.
1: Baik, maka dari itu ya sebenarnya ini satu kesempatan juga buat kita semuanya, tidak hanya harus memproduksi tapi juga ada usaha-usaha lainnya Teh yang bisa dilakukan oleh UMKM begitu. Nah betul. Sejauh ini apa yang dilakukan atau oleh Teteh dan juga teman-teman terus bersosialisasi begitu ya Teh ya?
2: Iya. Sosialisasi yang dikemukakan adalah ya salah satunya melalui lembaga ya, lembaga perkumpulan ataupun koperasi lebih tepatnya. Itu kita bisa menampung, artinya kami pun menjual lagi kan.
1: Iya, betul.
2: Kami kan tidak memproduksi, kami menampung dan menjualkan gitu. Jadi tidak masalah misalnya sekarang kan produk Cina tuh lagi banjir ya kan,
1: yang
2: masuk itu. Nah, apakah kemudian ada baju ya, ada dan lain sebagainya? Apakah kemudian mau mau menjual lagi? Ya tidak masalah. Apakah nanti saya termasuk UMKM? Ya jelas, karena UMKM itu diukurnya bukan dari barang yang dijual, tetapi dari modal yang digunakan,
1: kisaran
2: modal.
1: Baik. Oke. Nah, lalu gimana Teh? Hukum sendiri apakah ada juga mengatur perihal barang-barang yang masuk gitu supaya juga melindungi UMKM yang ada di lokal gitu di Indonesia ini?
2: Ya. Kebetulan kemarin itu sebelum saya berangkat ke sini, saya kan membeli dulu oleh-oleh khas Bandung ya, Kang ya. Saya ke tempat tempe goreng, saya melihat di sana juga ada barang titipan. Ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa dan lain sebagainya. Saya melihat merek-mereknya. Nah, artinya di satu sisi memang pabrik toko itu menggoreng sendiri tempenya, tetapi untuk barang yang lain dia menjualkan.
1: Okay.
2: Itu sebetulnya di situ sudah tercover kan, sudah berjalan ekonominya. Nah, kenapa kemudian banjir dari Cina? Keran impor memang sedang dibuka.
1: Oh, sengaja begitu?
2: Iya, tujuannya adalah memang untuk membuka peluang penjual-penjual kecil ke daerah-daerah kan.
1: Oke. Oh, nah, jadi
2: yang jadi masalah adalah yang jadi masalah adalah pastikan mengambil barangnya itu dari yang legal, jangan yang ilegal gitu kan.
1: Baik. Nah, menentukan itu legal dan ilegalnya gimana, Teh Hani?
2: Ini calon para pengusaha UMKM misalnya di bidang fashion ya, itu kan terlihat sekali jomplang kan biaya produksi untuk satu fashion itu dengan biaya modal untuk membeli satu fashion itu jauh sekali, berlipat-lipat jauhnya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, karena ada ongkos jahit dan lain sebagainya. Itu bisa mendatangi perimbang, perindustrian dan perdagangan setempat untuk melihat daftar impor yang masuk.
1: Oke.
2: Okay. Importirnya yang masuk itu siapa, kemudian apa namanya, bisa silakan hubungi dan silakan membuka kerjasama.
1: Gitu. Baik, jadi aksesnya bisa di ke sana ya, dilihat begitu ya, UMKM itu bisa melihat itu ya. Jadi nggak perlu khawatir begitu perihal apa namanya, barang yang dari luar itu apakah legal atau tidak legal begitu ya. Baik deh.
2: Betul,
1: ini
2: legal.
1: Baik, ini mungkin jauh dari tema yang kita bahas di pagi hari ini, tapi juga sering ditanyakan begitu ya, masalah perizinan yang sulit ini teh begitu, perizinan yang sulit yang apanya didapatkan oleh para pelaku usaha UMKM. Terkadang persyaratan yang dibuat ini dibuat apa namanya, rumit begitu teh, prosedur perizinan, kemudian panjang persyaratannya, kompleks ya, di lapangan begitu seringkali jadi kendala UMKM untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Kalau menurut Teteh sendiri bagaimana, Teh?
2: Perizinan yang seperti apa yang termasuk kategori sulit ya, Kang ya? kalau mengikuti dari peraturan yang sudah ada, itu sebetulnya sangat simpel ya. Yang pertama adalah identitas. Yang kedua adalah keterangan dari tempat domisili bahwa yang bersangkutan akan melakukan usaha.
1: Oke. Okay.
2: Ya, yang selanjutnya adalah ada NPWP. Tentu yang sudah, yang akan berusaha itu adalah seseorang yang sehat jasmani rohani dan paham tentang hak dan kewajiban warga negara. Salah satunya mempunyai NPWP ya, Kang ya. Kemudian juga surat keterangan domisili untuk usahanya ya, dari kelurahan sampai kelurahan sampai kecamatan. Kemudian juga yang lain-lainnya adalah pernyataan modal. Dan juga apa namanya, rekening koran ya, yang berarti yang bersangkutan punya apa namanya itu, alat untuk tampung hasil usaha dan untuk modalnya gitu kan.
1: Betul, baik.
2: Sejauh ini saya pikir tidak ada yang sulit ya, asalkan kitanya memang mau membuka diri untuk melengkapi apa yang diminta.
1: Okay.
2: Gitu kan.
1: Oke, okay. Kemudian biaya, perihal biaya nih pengurusan perizinan ini, apakah saat ini ada penambahan dan lain sebagainya atau justru semakin mudah?
2: Biaya pengurusan sama siapa, Kang?
1: Pengurusan untuk perizinan apakah dipungut biaya atau tidak sih, Teh Hani?
2: Oh, oke. Okay. Kalau untuk perizinan itu sejauh yang saya praktek itu biasanya kami kan ada lembaga koperasi ya, Kang ya. Koperasi Kuali, Koperasi UMKM. Sepanjang itu memang dikoordinir sama lembaga. Itu lebih memudahkan kan. Dari pendaftaran sampai pendaftaran merek, pendaftaran mau ekspor dibantu. Ya, atau mau jadi importir juga, mau jadi eksportir, itu tetap dibantu ya.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian ada pun kalau misalnya perorangan tidak masalah dan itu tidak dipungut biaya.
1: Oh, tidak ya.
2: Tidak dipungut biaya. Melalui jalur yang sudah ditentukan, silahkan pemerintah membuka seluas-luasnya untuk pendaftaran pengusaha-pengusaha kecil dan mikro itu dengan terbuka, itu mengikuti alur yang ada.
1: Baik, jadi tidak ada yang sulit ya, kemudian juga biaya terjangkau lah, bisa gitu dibilang begitu ya, Teh ya. Juga apabila didukung dengan istilahnya ada komunitas begitu ya, Teh, terlibat dalam komunitas. Baik, kalau kemudian untuk saat ini apakah ada regulasi UMKM ini ada yang berubah, Teh, yang mengatur ada, UMKM
2: masih menggunakan yang lama itu masih di Undang-Undang nomor 20 tahun 2008.
1: Okay.
2: Kemudian juga ada PP-nya ya.
1: Ya.
2: Itu juga tetehnya masih teteh yang lama.
1: Oke, baik Teh. Nah, sejauh ini Teteh menilai bagaimana proses dari teman-teman UMKM pada saat menerima kontrak perjanjian atau mungkin ya apa istilahnya, order gitu ya, order yang lumayan. Mereka bagaimana sih cara menanggapinya, mereka gimana, mereka sudah mulai menyusun data-data secara rinci atau mungkin tertulis dan lain sebagainya, Teh?
2: Untuk membuat apa namanya draft perjanjiannya gitu kan?
1: Betul, draft perjanjian atau mungkin ya, ya paling paling sederhana mungkin ya order dan sebagainya tertulis terdata gitu teh.
2: Oh oke. Okay. Kalau misalnya mereka akan melakukan perjanjian atau kerjasama dengan pihak ketiga gitu kan ya?
1: Betul betul.
2: Pihak lain, oke. Okay. Dalam membuat perjanjian pada prinsipnya adalah kesepakatan para pihak kan. Jadi tidak ada bentuk baku untuk perjanjian dalam perdagangan. Selama kedua belah pihak itu menyetujui dan berkomitmen akan melaksanakan kesepakatan tersebut, itu sudah cukup.
1: Oh, oke.
2: Okay. Bentuknya bagaimana? Bentuknya bebas.
1: Ya, sederhana yang gitu.
2: Awalnya kedua belah pihak.
1: Oh, oke. Okay. Yang penting kedua belah pihak mengetahui begitu ya hak dan juga kewajibannya.
2: Betul.
1: Gitu ya
2: teh. Betul.
1: Oke, oke. Baik. Betul. Nah, apabila terjadi misalkan kontrak kerja yang tidak terpenuhi, misalkan tidak sesuai, ada komplain dan lain sebagainya sehingga menjadi bentuk apa ya istilahnya pelanggaran atau jadi kasus begitu teh, apa sejauh apa nih teh hukum yang bisa ya paling tidak bisa merangkul mereka membantu para UMKM ini gitu teh.
2: Ya. Apa itu sejatinya bahwa kesepakatan itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ya Kang ya, itu diatur dalam aturan perundang-undangan KUH Perdata. Nah, kemudian bagaimana apabila terjadi di luar dari kesepakatan itu terjadi pengingkaran, penyangkalan dan lain sebagainya, itu masuk ke ranah perdata yang masih bisa diselesaikan dengan salah satunya ada restoratif justice yang nah restoratif justice itu bisa dilakukan untuk nilai tertentu yaitu biasanya di bawah 1M
1: kan. Oke.
2: Okay. Nah itu dengan apa namanya dengan pihak dan biasanya ditengahi oleh satu mediator atau solisitor ya biasanya itu dari pihak yang ditunjuk atau secara kalau arbitrase saya ini sih terlalu tinggi ya, biasanya itu untuk nilai yang lebih besar lagi.
1: Yeah.
2: Bisa ditengahi, para pelaku ini bisa meminta penengah dari Babinsa misalnya, atau dari pihak desa,
1: dan aparat gitu
2: ya, perangkat-perangkat yang terdekat lah.
1: Terdekat ya?
2: Terdekat,
1: gitu,
2: yang terdekat dengan masyarakat, untuk menengahi dan membuat
1: kesepakatan.
2: Akta perdamaian gitu kalau ininya akta perdamaian dengan perjanjian baru lagi yang menjadi satu dengan perjanjian yang sebelumnya.
1: Baik.
2: Gitu kan.
1: Oke. Jadi sejauh ini aman gitu ya Teh ya. Jadi bisa
2: aman, kekeluargaan di
1: kekeluargaan. Islah ya Teh.
2: Kenapa iya diislahkan dulu aja.
1: Diislahkan dulu begitu ya. Tapi yang tadi sudah dibilang bagaimana nominalnya juga kalau sekitar 1M ke atas itu berarti ranah siapa Teh yang menjadi penengah?
2: Nanti dilihat apakah itu memang uang prestasi apa pelanggaran terhadap perjanjian atau memang sudah masuk ke ranah pidana.
1: Oke.
2: Okay, kalau sudah di atas dari jumlah restoratif justice itu biasanya sudah masuk ke ranah pidana.
1: Baik.
2: Dan kalau sudah ranah pidana itu sudah bukan urusannya apa namanya para pelaku lagi tapi sudah menjadi urusannya penyelidik lah apalah segala macam ya.
1: Okay.
2: Pihak kepolisian gitu kan.
1: Betul.
2: Karena gitu.
1: Oke. Okay. Nah, ini biasanya dalam ruang lingkup UMKM juga tentunya harus melek ada istilahnya HAKI ya Teh, HAKI kekayaan intelektual.
2: Ya, betul.
1: Pelanggaran merek dagang ini juga mungkin bisa saja terjadi di lingkungan UMKM ya Teh ya. Artinya merek
2: betul.
1: Merek harus benar-benar otentik, orisinil, tidak bisa ditiru begitu ya, dipalsukan ya Teh.
2: Iya. Ya besar sekali itu pengaruhnya ya. Bagi yang memang sudah banyak membaca tentang hak intelektual atau kita bilangnya hak merek, kemudian hak cipta dan sebagainya, itu sangat besar kan manfaatnya. Karena dengan adanya pendaftaran merek ataupun resep rahasia ataupun desain dan lain sebagainya, itu akan menghasilkan uang juga.
1: Ah, baik.
2: Gitu ya, itu perlu sekali diketahui oleh calon-calon pengusaha mikro maupun kecil menengah ya. Sebaiknya membuat satu karya yang memang bisa didaftarkan kekayaan intelektualnya sehingga akan membantu juga sebagai kekuatan dari usahanya kan.
1: Oke. Nah, boleh disampaikan teh biasanya seperti apa nih prosedur yang ditempuh biasanya UMKM untuk mendaftarkan hak cipta?

0: sana, nanti di sana ada pilihannya mau mendaftarkan apa, apakah merek, apakah paten, apakah hak cipta dan lain sebagainya. Diikuti saja persyaratannya, kemudian membuat akun. Setelah membuat akun, silakan login dan daftar. Ada sejumlah PNBP yang akan dibayarkan, ya, penerimaan negara bukan pajak. Itu biasanya bukan pajak, tetapi untuk biaya daftar, gitu ya, Kang. Ya. Biaya apa? Itu resmi dari akun itu tersebut.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, biasanya nanti, ya, nanti bisa dibayar pakai e-money dan lain sebagainya.
1: Itu berlaku selamanya, Teh?
0: Betul.
1: Berlaku selamanya, jadi hanya satu kali transaksi dalam satu kesempatan itu selamanya begitu dipergunakannya, Teh?
0: Iya.
1: Iya. Baik.
0: Betul. Selama itu tidak ada yang mengklaim seperti yang sudah terjadi, ya, ada beberapa merek yang menjadi perkara, ya, Kang, ya.
1: Oh, di UMKM terjadi, Teh, ada pelanggaran hak gitu?
0: Di UMKM belum terlalu santer, Kang, karena kebanyakan itu mereknya musiman.
1: Oh, iya.
0: Mereknya musiman, biasanya tergantung modal.
1: Iya.
0: Jadi, pertama jualan mereknya bagus nih, betul. Ya. Nanti begitu sepi ganti merek lagi nih. Gitu. Jadi kebanyakan memang belum terdaftar
1: iya, UMKM. Iya. Terkadang bisa jadi nih produk fashion lama-lama jadi kuliner, ya, Teh, ya.
0: Nah, itu dia.
1: Baik. Oke.
0: Okay. Tinggal diganti belakangnya aja, yang tadinya fashion jadi food.
1: Baik. Nah, jadi bisa dibilang harus semakin serius, ya, Teh, ya. Berarti UMKM ini, ya, harus semakin serius pada saat mendaftarkan, juga harus benar-benar kira-kira mau kepada arahnya begitu, ya, Teh, harus benar-benar di disiapkan sejauh-jauh mungkin kita mau seperti apa gitu, Teh. Nah, apalagi kira-kira, Teh, yang sering dijumpai gitu permasalahan-permasalahan selama Teteh berkelana nih, ya, saat ini juga sudah di Cirebon. Sering-sering ngobrol-ngobrol barangkali dengan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, enggak?
0: Ya, yang paling sering adalah para pelaku itu sudah ini, Kang, sudah apa namanya, sudah takut duluan melihat produk-produk impor yang masuk. Ya, apalagi sekarang kan makanan-makanan luar negeri juga udah banyak masuk, ya, Kang, ya. Walaupun kita sudah mencoba menyesuaikan dengan kearifan lokal, dengan resep-resep lokal, itu tetap masih kalah pamor kalau untuk posting di media sosial, ya, Kang, ya. Jadi ada baiknya kita juga memperkuat dari sisi lokal kita juga, bahwa semisalnya nih masakan mie itu yang sudah disesuaikan dengan rempah-rempah Indonesia itu ada apa namanya, ada bagusnya juga kita ikut mendukung sebagai konsumen. Sebagai konsumen juga ikut meramaikannya, karena itu bisa jadi kuliner yang bisa di akui juga sebagai ciptaan baru, kan, dengan resep-resep yang disesuaikan gitu. Sekarang kan restoran-restoran bermerek juga kan sudah mengeluarkan kearifan lokalnya, ada yang ayam gulai, ada yang rasa apa gitu, kan, ya.
1: Betul, betul.
0: Padahal kan aslinya itu tidak ada. Nah, itu sebetulnya juga bisa menjadi penghasilan tambahan dari hak intelektual, dari hak rahasia. Gitu. Itu jangan berkecil hati untuk apa namanya pelaku-pelaku yang
1: bersaing gitu, ya.
0: Ya, terutama fashion, kan, yang terpukul sekali. Tetangga saya itu memproduksi, saya itu memproduksi pakaian muslim, dan sekarang terpukul sekali dengan banyaknya bentuk-bentuk pakaian muslim yang modern dari impor. Saya bilang kita harus apa istiqomah di sana sehingga orang lebih mencari itu, oh, ketika membandingkan, oh, ini tetap kualitasnya yang paling baik.
1: Oke.
0: Masih jauh sekali harganya, Kang. Yang lokal lebih mahal.
1: Iya.
0: Yang dia bikin lebih mahal.
1: Pasti.
0: Ketika yang impor masuk, itu sangat-sangat memukul harganya.
1: Baik, ini kejadian seperti ini kan memang sudah lama, ya, Teh, terjadi begitu. Nah, ini juga ada yang membuat UMKM gulung tikar, tapi juga masih ada yang tetap bertahan begitu dengan konsepnya masing-masing begitu, Teh. Jadi apa yang kira-kira bisa dilakukan supaya tidak hanya survive gitu, Teh, mempertahankan usahanya, tapi apa yang bisa dilakukan kira-kira, Teh, dari pandangan Teh?
0: Perlu adanya kerjasama, kan? perlu ada kerjasama secara community ya. Mm-hmm. Yang pertama itu

0: adalah tidak hanya dari para pelaku, juga dari sikap konsumen.
1: Oh, baik.
0: Konsumen kecenderungannya kan mencari yang murah.
1: Ya, sudah barang tentu.
0: Pada awalnya, Kang.
1: Iya.
0: Catatan saya adalah konsumen mencari yang murah pada awalnya. Tetapi ketika mereka sudah merasakan, mereka akan kembali kepada yang lebih baik.
1: Oh,
0: bukan
1: okay.
0: lebih murah atau lebih mahal. Mereka akan kembali kepada yang lebih baik. Sehingga perlu ada ikatan yang memang betul-betul kuat antara produsen dan konsumen.
1: Okay.
0: Produsen diwajibkan untuk menjaga kualitas, dan konsumen juga nanti akan membandingkan secara kualitas. Walaupun tidak serta-merta ya, itu ada jeda beberapa waktu. Memang akan ada gap dulu, Kang.
1: Okay.
0: Tapi pada akhirnya akan kembali kepada kualitas.
1: Okay.
0: Itu perlu ada kerjasama komunitas.
1: Langkah konkretnya apa yang harus dilakukan supaya si pelaku usaha ini bisa ya paling tidak tahu persis apa berkomunikasi begitu dengan pelanggan yang kecewa dengan produk-produk impor gitu teh?
0: Nah, itu ya salah satunya adalah melalui komunitas, karena dengan komunitas kita menjadi banyak informasi, Kang.
1: Okay.
0: Jadi tidak berdiri sendiri, tidak belah-belah tanpa tahu kanan kiri dan perkembangan lain sebagainya.
1: Yeah.
0: Dengan komunitas akan banyak informasi dan akan menjadi lebih kuat.
1: Baik.
0: Gitu. Seperti misalnya komunitas saya nih ya, komunitas di koperasi UMKM Kuali nih ya. Katanya. Nah di sana itu ketika ada yang sepi kan jualannya, maka para penjual yang lainnya satu komunitas juga itu akan apa saling memenuhi kebutuhannya di dalam.
1: Oh, oke.
0: Okay. Gitu. Di dalam dulu kan. Ketika saya sepi nih, maka teman saya akan beli. Dia sepi, saya akan beli gitu.
1: Nah, saling bantu lah teh ya.
0: Kurang lebih seperti itu. Iya, setidaknya masih tetap ada
1: transaksi
0: balik modal lah gitu.
1: Balik modal ya. Nah itu belum lagi masalah persaingan dengan usaha yang besar ya teh Kang ya teh ya. Selain tadi ada produk-produk impor, juga persaingan antara UMKM dengan perusahaan yang besar gitu teh. Kesulitan ya, ini jadi kesulitan dalam bersaing juga UMKM terkadang jadi menciut teh karena tidak memiliki sumber daya yang lebih besar gitu.
0: Betul. Ada namanya itu serba salah gitu kan.
1: Yeah, serba ya, salah.
0: Ketika gini loh. Iya, lagi rame nih misalnya merek mie pedas ya. Lagi viral nih merek mie pedas dari Korea misalnya kan. Nah, kita adaptasi nih di sini kan. Itu ekspektasinya kan booming.
1: Ya.
0: Ternyata tidak seperti itu.
1: Ya,
0: kalau tidak didukung dari kekuatan komunitas. Dari komunitas itu istilahnya kalau boleh dikatakan komunitas itu bisa jadi buzzer juga, Kang.
1: Mau gitu.
0: Gitu ya.
1: Perlu buzzer ya, perlu buzzer gitu.
0: Gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Gitu. Nah, kami saling mengiklankan gitu kan.
1: Ah, baik.
0: Kekuatannya di sana ya. Jadi tidak perlu selebriti, tidak perlu endorse. Sesama teman saja.
1: Baik.
0: Sesama teman komunitas itu kita saling memperkuat dari segi marketing. Kemudian melihat perkembangannya ya, alhamdulillah bisa membantu juga untuk memperkenalkan produk dari komunitas itu kan.
1: Oke, jadi
0: kalau misalnya brand-brand besar itu sudah tentu ya mereka sudah pasang di mana-mana
1: promonya ada gitu ya. Jelas ya.
0: Betul. Dan dengan iklan-iklan selebriti dan lain sebagainya, tinggal kitanya aja kan yang mau. Saling membantu, insya Allah tetap ada konsumen gitu kan.
1: Baik, jadi dengan komunitas ini istilahnya promosi secara organik ya tehnya.
0: Betul.
1: Ya, nggak usah ada biaya promo yang besar gitu seperti hanya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya tehnya.
0: Iya, betul sekali, Kang. Itu hemat juga, Kang, untuk awal-awal ya.
1: Jadi wajib banget ini ikutan komunitas ya, Teh. Semakin ikut kita terlibat di komunitas, semakin kita juga survive bertahan ya, Teh.
0: Iya, 80% sangat membantu.
1: Oke. Okay. Ini pengalaman Teteh begitu ya. Dengan melihat UMKM yang bergabung di komunitas itu ada kemajuan tentunya ya, Teh, atau bisa jadilah survive gitu ya, Teh. Baik, oke. Okay. Kemudian apa lagi nih teh, kasus-kasus apa lagi yang sering dijumpai di daerah terutama ya? Belum lagi kalau kita ngobrol perihal UMKM yang bergeraknya justru dari pelosok teh, ada nggak teh?
0: Ada sekali Kang.
1: Ada banyak sekali.
0: Itu biasanya pada umumnya yang bergerak dari pelosok itu yang berasal dari bahan baku.
1: Baik. Oke.
0: Ya, pernah lihat daun jeruk Kang?
1: Daun jeruk ya.
0: Nah, pengusaha daun jeruk itu bukan main Kang. Setelah dikemas dengan dan di apa namanya di diperlakukan si daun jeruk itu sebagaimana mestinya sehingga tetap segar, itu sudah menjadi eksportir Kang. Demikian juga sabut kelapa, batok kelapa, itu biasanya kalau yang dari pelosok berasal dari komunitasnya bahan baku.
1: Betul. Saya pernah dengar juga ada pengusaha ini teh Nilam yang juga mengekspor ke luar negeri juga sama yang justru itu dari pelosok hadirnya. Jadi mau di kota mau di desa sebenarnya meskipun itu pelosok apabila memang kemungkinan bisa begitu usaha begitu ya teh bisa jadi.
0: Iya betul.
1: Baik. Oke. Teh pernah dengar
0: baik? Boleh. Satu lagi, ini sebetulnya yang lagi saya galakan adalah UMKM yang mau mengelola sampah, Kang.
1: Mengelola sampah? Baik.
0: Itu saya belum nemu.
1: Oke.
0: Ada sampah plastik.
1: Baik. Ada apa nih teh? Kira-kira nih?
0: Sampah plastik itu sekarang sudah bisa jadi sumber energi, Kang. Kalau misalnya ada yang mau mengelolanya gitu.
1: Baik.
0: Kan ini jenis sampah ini banyak sekali sampah plastik ya, ada yang tebal, ada yang tipis ya kan ya. Sampai dengan adalah kategorinya itu bisa jadi sumber panas kan, sumber energi yang terbarukan. Itu belum nemu saya kan.
1: Oke. Ini memproses sampah ini mendaur ulang menjadi energi atau gimana maksudnya teh?
0: Iya, menjadi energi.
1: Waduh,
0: menjadi energi listrik kan.
1: Bukankah ini harus dengan modal yang besar teh hal seperti ini?
0: Nah itu dia ya, aduh kalau diobrolkan di sini kita bisa dua semester
1: ya.
0: Tapi intinya ini merupakan suatu peluang ya untuk siapapun, mau yang bermodal kecil mau yang bermodal besar, asalkan ada masukan, kemudian ada konsep, selebihnya kita akan bicarakan.
1: Oh, asik, berarti ini Teteh sudah punya resep nih ceritanya ya Teteh ya.
0: Insyaallah.
1: Ini ada santer juga diobrolin ini perihal geliat ekonomi saat ini ya begitu ya, terutama di UMKM e-commerce gitu ya teh. Sekarang katanya kecenderungan ini mah prediksi sih dari seorang ekonom gitu, kalau misalnya beberapa tahun ke depan justru malah komunikasi konsumen langsung dengan produksi, jadi produksi langsung mendekat ke konsumen, jadi tidak ada lagi istilahnya reseller dan juga e-commerce kayak seperti saat ini teh, gimana teh menurut pandangan teteh?
0: Belum ada kan kecenderungan ke sana, karena itu masih pengaturannya masih belum ada untuk ini kita bicara yang online ya, bukan yang COD ya bukannya. Jadi bukan yang di tempat, bukan yang di toko. Kalau yang di toko itu tidak masalah. Tapi kalau untuk di online itu sejauh ini belum ada pengaturan perlindungannya Kang, baik kepada konsumen maupun kepada produsen. Gitu. Jadi itu masih tercover kepada resiko sendiri yang biasanya itu masuk kepada ranah pidana.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi sejauh ini langkah pemerintah mengenai yang kemarin-kemarin itu ya, yang pasar online itu sudah digabungkan dengan salah satu toko online, itu sudah sangat bagus sekali, sudah terlindungi Kang.
1: Baik.
0: Gitu, kedua belah pihak.
1: Baik, begitu ya. Oke. Teh Ani, terakhir barangkali ada yang ingin disampaikan kembali perihal juga tema di pagi hari ini teh, apa yang ingin disampaikan?
0: Iya, baik Kang. Jadi tema pagi ini kan memang saya disodorkan mengenai UMKM itu sebetulnya memproduksi atau menjual lagi.
1: Iya, mau mana nih, pilih mana gitu.
0: Betul. Secara peraturan perundang-undangan, kata produktif di dalam pengertian UMKM adalah bersifat bermakna berkesinambungan. Jadi tidak selalu harus memproduksi, membuat sendiri dari bahan baku, tidak. Anda bisa membuatnya, Anda bisa menjual bahan bakunya, Anda bisa menjual bahan setengah jadi ataupun bahan jadi, ataupun menjual kembali barang yang sudah jadi kepada orang lain gitu. Jadi maknanya sangat luas. Karena UMKM itu adalah diukur dari modal, dari permodalan, bukan dari barang yang
1: diproduksi
0: untuk apa, betul ya. Dan itu diharapkan, pemerintah itu mengharapkan berkesinambungan, itu tidak musiman. Maka ketika sudah berusaha, berusaha untuk istiqomah terus, sehingga produk Anda dikenal, sehingga ketika sudah dikenal, sudah punya langganan, mau hantaman seperti apapun produk lain itu Anda bisa tenang gitu, karena
1: stabil,
0: sudah punya langganan.
1: Nah ini jadi interpretasinya meluas ya TN, maksudnya semakin luas ini artinya juga sebenarnya pengertian ini maksudnya memberikan kesempatan juga untuk kita semuanya ya Teh. Jadi pasarnya banyak, kemudian kemungkinan banyak untuk berusaha gitu atau membuat menjadi seorang UMKM gitu ya Teh. Baik. Teh Hani atur nuhun pisan sudah ngobrol bersama di obrolan UMKM di siang ini. Udah mau masuk siang nih Teh. Iya. Baik. Terima kasih sekali Teh. Mudah-mudahan informasinya tentunya ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama para pejuang ya UMKM yang saat ini berjuang juga untuk mempertahankan atau juga mengembangkan kembali usahanya ya Teh.
0: Betul.
1: Baik. Hatur nuhun Teh Hani. Semangat. Iya. Sehat selalu Teh. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kemudian obrolan UMKM di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih setia mendengarkan kami. Semoga informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini, bincang-bincang sebentar ya, meskipun sebentar, tapi mudah-mudahan ini bisa menambah semangat Anda, terutama para pelaku usaha UMKM untuk lebih semangat lagi. Tidak hanya harus memproduksi, menjual lagi barang yang barang produk lain mungkin bisa itu ya, jadi salah satu alternatif gitu supaya kegiatan kita ekonomi kita bisa berlanjut lagi begitu, berkesinambungan. Terima kasih, saya Benny Hadiansyah undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Minta cabenya ya.
1: Iya, metik aja.
2: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
0: Teteh, sekalian tomatnya ya.
1: Iya, metik aja.
0: Teteh, kunyitnya juga ya.
1: Iya, segalanya tinggal metik kok.
2: Asik, metik cabe, metik tomat, metik seledri. Ah, sekalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal. Asik, segala macam tanaman ada di sini. Gak usah beli ke warung.
3: Manfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah. Tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan jangan lupa menanam pohon demi kelangsungan kehidupan. Pepohonan bisa menghasilkan oksigen dan menyimpan persediaan air. Jangan tunggu besok untuk menanam pohon. Pesan ini disampaikan oleh
4: RRI Bandung.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tepat pukul 11:50 akan dikumandangkan azan zuhur untuk Kota Bandung dan sekitarnya, dan kita akan bergabung dengan Masjid Pusdai Jawa Barat.

الله أكبر الله أكبر

Bo.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-adha 'idan lil mu'minin wa ja'ala al-qurbana sabilan lil muttaqin wa ja'ala at-tadhiyyata syi'aran lil mukhlisin wa ja'ala at-takafula war rahmata sifatan lil salihin. Ashhadu an la ilaha illallah الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبيه الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله غايتنا والإخلاص مبدأنا والإصلاح سبيلنا والمحبة شعارنا Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur, yang tidak pernah berhenti melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di hari yang berbahagia ini masih dalam suasana Idul Kurban, masih dalam suasana Yaumun Nahar, kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu bentuk kewajiban kita. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini menjadi salah satu bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat tabi'in, itba'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita sebagai umat-Nya yang selalu berupaya mencintai dan mencontoh jejak langkah-Nya insyaallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai khatib saya wasiat untuk diri sendiri dan untuk seluruh jamaah sekalian, mari kita sama-sama senantiasa merawat dan meningkatkan nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Dan momentum kurban kali ini, momentum Idul Kurban kali ini, mudah-mudahan juga menjadi jalan bagi kita semuanya untuk menuju ketakwaan yang paripurna. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap kali Idul Kurban datang, maka langit kehidupan seolah-olah mengisahkan kembali kepada kita tentang jejak keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yang untaian kisahnya secara apik dan epik Allah abadikan di dalam Al-Quran. Jamaah Jumat rahimakumullah, ini bukan sekedar kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, atau bukan hanya sekedar kisah masa lalu untuk sekedar diperdengarkan kepada kita, tapi ini adalah cerminan bagi kehidupan kita hari ini untuk kita ambil pelajarannya yang sangat berharga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, karena sesungguhnya kita hadir di kehidupan sebagai manusia modern dengan segala kemajuan teknologi yang kita genggam, sosial media yang mewarnai sebagian besar dari kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kehidupan kita hari ini seringkali didominasi dengan nilai-nilai dunia, yang pada saat yang sama kemudian kita kehilangan nilai-nilai pengorbanan, nilai-nilai cinta, nilai-nilai yang sesungguhnya seharusnya hadir mewarnai dan mendominasi kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, karenanya di antara makna kurban yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai momentum Idul Adha kita hari ini, dan kita masih berada dalam nuansa hari tasyrik sampai nanti hari Sabtu. Karenanya kurban sesungguhnya mengajarkan kepada kita bahwa pengorbanan, cinta, ketulusan, keikhlasan, ketundukan total, kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari inti kehidupan yang harus kita jaga, inti kehidupan yang harus kita rawat, inti kehidupan yang harus terus hadir mewarnai perjalanan hidup kita di dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi sebenarnya dari ibadah kurban yang kita tunaikan di hari-hari, ya di dalam beberapa hari ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dan tidak membutuhkan darah dan daging dari kurbannya itu. Karena sebenarnya yang Allah inginkan dari diri kita adalah ketakwaan kita. Wujud dari takwanya itulah, hadirin rahimakumullah. Karenanya antara syariat berkurban ya dengan nilai-nilai takwa yang ingin Allah hadirkan dalam kehidupan kita, itulah relevansinya sangat kuat. Sehingga hadirin rahimakumullah, kurban hakikatnya adalah tidak sekedar menyembelih hewannya itu sendiri, akan tetapi di antara makna hakikat dari kurban itu adalah menyembelih nilai-nilai keburukan, menyembelih hal-hal yang buruk yang ada pada diri kita, karakter-karakter buruk yang ada pada diri kita, ya, egoisme, hubbud dunia atau kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Nah, itulah yang ingin Allah sembelih sebenarnya dari diri kita, dari kehidupan kita. Yang seringkali itu justru selama ini yang dominan mewarnai kehidupan kita. Maka itulah hakikat dari ibadah kurban yang diinginkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan demikian kurban itu adalah sarana takrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk pencitraan, sama sekali tidak. Bukan untuk agar dinilai oleh orang lain bahwa kita orang yang mampu, bukan. Bukan untuk dinilai bahwa kita ini orang yang peduli, bahwa kita ini orang yang punya semangat berbagi, bukan itu. Bukan penilaian orang, bukan penilaian pujian dari manusia. Sama sekali jangan ada itu. Tapi kurban sejatinya adalah sarana kita agar kita semakin dekat dengan Allah. Agar ketakwaan itu terus bersemi, tumbuh, terawat, menjadi bagian dari nafas kehidupan kita. Ya. Karena hadirin rahimakumullah, di area sosial media kita hari ini, sosmed itu seringkali berseliweran. Ya. Bagaimana kemudian ya kurban itu justru malah menjadi komoditas dunia, seolah-olah tidak ada nilai akhiratnya. Nah, ini justru yang harus kita kembalikan, kita jaga, kita rawat kembali, ya, sehingga relevansinya dengan taqarrub, kedekatan kita dengan Allah dengan ketakwaan, ya, itu semakin kokoh dan semakin kuat. Itulah wujud yang diinginkan, hasil yang diinginkan dari kurban kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, karenanya sejatinya kurban ini juga adalah perjalanan ruhani. Coba kita lihat jejak keluarga Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bukankah syariat kurban ini lahir dari perjalanan panjang Nabi Ibrahim dan keluarganya menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan eskalasi ujian yang terus meningkat. Dengan eskalasi ujian yang terus makin berat. Dan puncak dari ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim dan keluarganya adalah manakala Nabi Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Meskipun pada akhirnya ini, ya kisah ini menjadi simbol dan pelajaran bagi kita. Tapi bahwa pada saat itu benar-benar menjadi ujian dari Allah untuk meminta putranya yang paling dia cintai. Seorang putra yang manakala lahir itu hasil dari penantian panjang. Jadi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah puluhan tahun tidak dikaruniai putra. Ketika dikaruniai putra, diminta juga oleh Allah untuk disembelih. Ini ujian yang enggak kecil, ujian yang berat, ujian yang tidak mudah. Ketika beratnya ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim dan keluarganya, itu sama persis Allah berikan kepada kita. Kita belum tentu sanggup memikulnya, sanggup menghadapinya. Karenanya Allah turunkan grade-nya, Allah turunkan ya kadar beratnya ujian itu ketika syariat kurban itu diberikan kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita tidak diminta untuk menyembelih putra-putra kita. Kita hanya diminta oleh Allah menyisihkan sebagian dari harta, sebagian kecil dari harta yang kita miliki untuk kita persembahkan. Untuk kita kurbankan. Karena sebagian kecil saja. Itu pun kadang, hadirin rahimakumullah, kadang kita pertimbangannya banyak. Pertimbangannya luar biasa. Saya kan harus ini, harus itu. Saya kan belum memenuhi ini, belum memenuhi itu. Saya belum bayar ini, belum bayar itu. Ujungnya kurbannya enggak jadi. Dan tidak ada pertimbangan yang seringkali menghalangi kita untuk bertadhiyah, memberikan pengorbanan terbaik untuk Allah di Idul Kurban ini, kecuali yang menghalanginya adalah urusan-urusan dunia kita. Makanya inilah yang ingin disembelih sebenarnya oleh Allah dari diri kita. Betapa dunia ini sudah terlalu jauh mendominasi pikiran kita. Sudah terlalu jauh mendominasi hati kita. Sudah terlalu jauh mengendalikan jejak, mengendalikan setiap langkah dan nafas kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Ibrahim dan keluarganya melalui kisahnya di dalam Al-Quran, ketika diminta memberikan, mengorbankan harta terbaik dan paling dicintai oleh Ibrahim, yaitu Ismail putranya yang dinantikan setelah puluhan tahun kelahiran dan kedatangannya, ya, dalam surat As-Saffat ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan perintah itu melalui mimpinya, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada putranya Ismail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sayya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku tercinta. Ayat itu diawali dengan keterangan bahwa falamma balagha ma'ahu sayya, ya, ketika Nabi Ismail usianya sampai pada umur dia mampu bekerja, ya, mampu membantu ayahnya bekerja, ya, usia remaja. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku tercinta, inni ara fil manami, tadi malam aku bermimpi, anni azbahuka, aku telah menyembelihmu, fanzur madza tara, kira-kira bagaimana menurutmu? Yang luar biasa rahimakumullah, itu jawaban Ismail alaihissalam, menggambarkan bahwa dia seorang anak yang soleh lahir dari rahim terbiah keluarganya juga yang soleh dan soleha. Apa jawaban Ismail? Qala ya abati, wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar, kerjakan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Subhanallah. Jejak keteladanan yang sangat apik dan epik Allah kisahkan ya perjalanannya di dalam Al-Quran untuk kita ambil pelajaran. Dan hari ini menjadi syariat kurban bagi kita. Masih ada waktu. Besok satu hari lagi kalau ada yang mau berkesempatan masih berkurban, dipersilahkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi Ibrahim harus hadir hari ini bagi siapapun. Ya, untuk kita terlepas dari kita sebagai apapun, sebagai masyarakat biasa kah, sebagai pejabat kah, sebagai pegawai pemerintah kah, sebagai pengusaha kah, sebagai apapun kita, hadirkan Ibrahim itu di dalam kehidupan kita. Dan negara kita membutuhkan hadirnya Ibrahim-Ibrahim baru yang siap berkorban untuk kemuliaan bangsanya dan negaranya. Hadirnya Ibrahim baru yang siap mendedikasikan seluruh yang dia miliki, yang kita miliki untuk kemuliaan, kejayaan agama dan bangsanya. Bukan sebaliknya. Ya. Bukan malah sebaliknya. Justru kita seringkali dipertontonkan dengan hadirnya orang-orang yang justru bukannya ingin berkorban untuk kemuliaan dan kejayaan agama dan bangsanya, tapi justru sebaliknya. Na'udzubillah sumazza'udzubillah, menghadirkan kerusakan di muka bumi ini. Ya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saya kira itu pelajaran, di antara pelajaran yang berharga yang kita ingin hadirkan dalam konteks Idul Kurban kita hari ini, masih dalam nuansa hari tasyrik kita. Mari kita hadirkan bersama-sama bahwa kurban hakikatnya adalah ingin mengikis dominasi dunia di dalam kehidupan kita. Ya, dominasi cinta kepada dunia yang terlalu membebani dan mengendalikan kehidupan kita. Kita rubah posisinya. Yang dominan adalah cinta kita kepada Allah. Yang dominan adalah cinta kita kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan semua aspek-aspek keduniaan kita boleh kita cintai, tapi sekedarnya dan posisinya di bawah cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirin al kiram, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallim radallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat. Allahumma ya qadi al hajat, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanhanil fakhsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar astaghfirullah li wa lakum kimis salat
1: Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an

اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يتقبله.

Demikian pendengar rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat dari Masjid Pusdai Jawa Barat 29 Mei 2026 atau bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Imam Ustaz Haji Ainun Najib yang telah memimpin salat dan juga tadi melantunkan takbir, disunatkan kita tetap melakukan takbir selama hari tasyrik. Dan khatib yang bertindak Haji Iman Budiman STHI MAG, beliau adalah anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dan juga anggota Dewan Pertimbangan Wilayah PUI Jawa Barat yang mengangkat tema tentang kurban jalan menuju takwa. Di mana saat ini umat Islam yang sedang melakukan ibadah haji di tanah suci dan juga kita yang berada di tanah air sendiri dianjurkan untuk melakukan kurban dengan menjembeli hewan kurban. Kemudian juga ada makna dari kurban itu sendiri menurut khatib bahwa kurban adalah jalan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah perjalanan rohani di mana kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk menyembeli anaknya sendiri, dan dengan kurban ada bahwa cinta kepada Allah adalah segala-galanya, melebihi cinta kita kepada diri sendiri, keluarga, dan apapun yang kita cintai. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Rewijaya dan Kang Rendi kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abu Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah tergelincir kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya apa yang telah dikerjakan, tentang hartanya dari mana ia mendapatkan dan dibelanjakan untuk apa, dan tentang badannya untuk apa ia binasakan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Sekurite jam 13.
1: Abang Pol Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menggencarkan sosialisasi pemilihan sampah dari sumbernya menjelang penerapan kebijakan TPST Bantar Gebang yang mulai 1 Agustus 2026 hanya akan menerima sisa sampah atau residu. Kebijakan tersebut mewajibkan masyarakat memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga untuk mengurangi volume sampah tercampur yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Pada Kamis kemarin, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Edi Mulyanto, menyebut bahwa sampah yang masih tercampur dipastikan akan ditolak masuk ke TPS Bantar Gebang. Dan dengan adanya aturan ini, seluruh masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah non-residu sejak dari sumbernya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memastikan pemerintah terus hadir untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata di tanah air. Peningkatan sektor pariwisata dilakukan baik dari segi berkelanjutan, keamanan, kenyamanan, dan wisata yang otentik untuk menghadirkan pengalaman wisata yang mengesankan bagi wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Selamat siang, ketemu lagi bareng Ayu Ditya di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po. Enggak berasa ya. Udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmatin dah liburnya Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat Abang Po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrol soal budaya nih pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dari Perompat Network tentunya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perompat Jakarta dan dengan Perompat Bengkulu ya, karena tadi kita juga lagunya Ikan Pais nih, kayaknya pengen minta nasi sih tadi dengerin lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perompat Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
1: Sehat alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak, sehat, aman?
2: Alhamdulillah, siang ini panas Bang.
1: Wah, sama ya. Ya ini enaknya ya. Siang-siang panas-panas gini enak kan makan nasi pakai ikan pais ya.
2: Bisa datang ke sini ya Bang ya, Bengkulu.
1: Bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang kemari deh.
2: Iya, aduh lapar nih.
1: Iya sih, siap dah. Kak Riri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
2: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca Bengkulu Bang, kita bahas tentang budaya sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi. Jadi kita jalan-jalan ke Sukerjang Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukerjang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih kuat ya di sekarang ini.
1: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya.
2: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda Ikatan Keluarga Jangpat Petulai ya. Benar gak nih Petulai? Benar ya. Soalnya agak keriting Bang lidahnya kalau suku Rejang ini Bang.
1: Iya. Agak beda gitu penyebutannya ya.
2: Jadi abang ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu Bang Jo.
1: Oh gitu. Tapi kalau
2: Abang Jo?
1: Bang, punten. Assalamualaikum. Ini tapi namanya abang nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu. Mirip-mirip gitu. Siap deh, tapi nanti untuk lengkapnya bakal dibahas ya barengan Kak Riri dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu advokat Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh Kak Riri, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu, istirahat kali ya nih. Kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, untuk gimana sih ya budaya Sukerjang Bengkulu ya. Nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel dari sono. Sabar ya buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kalau mau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Dan langsung aja deh, silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Abang Advokat Lubis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
2: Baik. Terima kasih Bang Jo dan pendengar di seluruh Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini, dengan tema budaya Sukerjang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Mbak Riri sehat.
2: Alhamdulillah, ini namanya unik Bang. Abang asli orang?
3: Rejang.
2: Tapi namanya? Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang ya? Asli Rejang. Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Perompat dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengerin di seluruh Nusantara ini. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya suku Rejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang suku Rejang ini, Bang?
3: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku ya. Di Bengkulu ini ada salah satu namanya yaitu suku Rejang. Karena suku Rejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar di Provinsi Bengkulu. Dan juga bahwa suku Rejang ini asli ya, apa asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada, terletak di ada beberapa kabupaten, ada di apa Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, Bengkulu Utara dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang yang paling banyak menempati seperti itu.
2: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini, Bang ya.
3: Nah, di mana suku Rejang ini suku tertua di Provinsi Bengkulu ini, di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang. Nah, itu kira-kira
2: aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya, Bang ya?
3: Aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan Kaganga.
2: Kaganga itu ya. Oh,
3: ya,
2: gitu.
3: Seperti misalkan Kaganga, Tadana, Babama, Cajana, Sarala, Iyawa, Iyawa, Ha'a gitu kan. Itu memang ada tulisannya.
2: Oh gitu, ada berapa tuh?
3: Ada sekitar 28 huruf kalau nggak salah ya. Memang waktu itu seingat saya waktu kita SMP itu memang ada pelajarannya di muatan lokal. Iya,
2: memang. Sampai sekarang?
3: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya di era modern hari ini. Ini mulai tergerus nih, Mbak Riri.
2: Ya. Karena digital ini.
3: Iya, dengan digital ini, kira-kira itu.
2: Gitu. Tapi kalau untuk di Abang sendiri aslinya di daerah mana nih?
3: Nah, kalau ini saya ini sebenarnya nama saya Lubis. Lubis ini bukan orang Batak sebenarnya. Ya, secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi secara historis memang ada. Dulu orang tua kita punya teman dekat di orang Batak, Imur Batak Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita ini nama Lubis ini betul apa asli Rejang. Asli Rejang ya. Kalau saya Rejang Bengkulu Utara.
2: Gitu. Oh gitu. Jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya. Ada nggak perbedaannya?
3: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan, mungkin ada bedanya ya kan. Tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan, lalu apa namanya itu menghormati orang tua, gotong royong, itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, terus kalau kita bicara budaya terus ada istiadatnya, kita ini di Rejang itu ada juga misalkan ada tarian-tarian.
2: Tarian apa tuh, Bang?
3: Ada tarian
2: kejei.
3: Nah, kejei itu di mana digunakan ketika menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti itu, itu digunakan.
2: Ya, jadi ada pernikahan itu pakai?
3: Ada, ya.
2: Gitu. Jadi kejei ini ada prosesi kayak daun-daun sirih kayak gitu nggak sih, Bang?
3: Betul, itu ada betul, ya? Kayak ada tempat daun sirih. Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti Pancasila juga itu. Nah, itu juga merupakan budaya daripada apa Rejang ya.
2: Rejang,
3: kan? Di mana ada seorang laki-laki yang Pancasila, sudah ada nanti perempuan yang memberikan kayak daun sirih itu digunakan sampai hari ini, itu masih digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
2: Tamu kermoten, ya. Acara-acara adat kayak gitu ya. Betul. Oke deh. Jadi masih kuat nih ya.
3: Kuat, itu masih kuat banget.
2: Tapi balik ke suku suku pula bahasa tadi kan. Tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih Bang digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
3: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul dari orang tua, bapak saya dan ibu saya orang Rejang. Nah, setiap di rumah misalkan kita menggunakan bahasa
2: ibu ya.
3: Bahasa ibu. Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga bahasa ini mulai tergerus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Kejawen.
2: Iya.
3: Kan di misal dia ketemu di mana. Itu seharusnya kan dilestarikan.
2: Betul.
3: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah,
2: Jadi mulai tergerus karena zaman ya Bang ya. Iya,
4: betul. Karena memang mereka itu beranggapan, ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan.
2: Betul.
4: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan sesama orang Rejang pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih, saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan. Ketika ada orang bahasa Rejang, ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
2: Nah,
4: itu.
2: Padahal logatnya kelihatan masih.
4: Kelihatan, ya.
2: Gitu ya. Tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah ya, masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo,
1: iya.
2: Jelas sih Bang ya suaranya.
1: Udah jelas.
2: Oke. Bang Jo sendiri pernah ada dengar bahasa Rejang sebelumnya?
1: Bahasa Rejang tuh kayak belum sih.
2: Belum ya.
1: Iya, dan juga baru tahu dengan suku Rejang sendiri gitu. Karena kalau yang di Prompat, di RRI Jakarta juga ada orang Bengkulu ya. Tapi iya mirip-mirip
2: masuk
1: dengan mirip-mirip dengan bahasa Padang bahkan kalau yang ini. Kalau kalau untuk suku Rejang sendiri apa yang bedain tuh? Apa namanya Bang? Cara ngomongnya, kita, logatnya tuh kayak gimana sih gitu biar kita tahu
2: gitu. Gimana, Bang? Contohnya Bang, kasih Bang.
4: Oke, Bang Jo ya. Selamat siang Bang Jo. Memang suku Rejang ini adalah suku yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita misalkan contohkan nih, misalkan saya ingin menyapa Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu dang jo, kira itu.
2: Gen kabar.
4: Gen kabar, apa kabar kan? Itu pakai gen kabar. Nah, gen kabar misalnya. Dan sudah makan belum Bang Jo? Sudah mukmui jalan hati Bang Jo.
2: Kira itu
4: kan. Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini, ada yang mengatakan, wah ini kenapa kayak bahasa China gitu.
2: Betul.
4: Kan? Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini. Ada yang ngomong, wah ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan. Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli, dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang, nanti saya cepat terjemahkan.
1: Gitu. Gampang nanti ya.
2: Dengernya pening ya Bang.
1: Ntar kita catat aja dah ya.
2: Iya.
1: Silakan lanjut Kariri.
2: Iya, yang penting udah tahu,
1: yang
2: udah belajar bahasa Rejang. Kan menarik nih. Jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa suku Rejang. Lanjut nih Bang. Jadi sebelum kita menuju modernisasi ini, sebenarnya ada tantangan nggak sih Bang sebenarnya?
4: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini, sebenarnya ini bisa dikatakan satu, itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan, kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih, banyak orang-orang apa dia di Instagram, di TikTok, ya kan? Nah ini ada juga, saya lihat itu dengan adanya modern hari ini, dia menggunakan itu untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
2: konten,
4: konten ya, konten dengan bahasa Rejang, ya kan? Nah ini daripada apa kelebihan dari modernisasi ini. Tapi juga ada, saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini, mereka itu malas. Mereka itu lebih apa, lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa Rejang.
2: Kadang-kadang bahasa gaul,
4: bahasa gaul gitu, ya. Gitu ya. Nah itu pikiran
2: baru. Oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang ya.
4: Betul.
2: Nah kalau bukan kita ya siapa lagi ya dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten ya kan. Tapi ada kok Bang yang kontennya pakai bahasa Rejang atau suku Rejang ya itu ya, adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan. Kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa Rejang tuh seperti apa. Nah kalau untuk ada nggak makanan khas?
4: Ya kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan?
2: Lemah
4: yang dimana apa kayak bambu dipermentasikan.
2: Sama kayak rebung
4: enggak? Iya. Beda. Kira itu akhirnya seperti itu, tapi itu dipermentasikan ada sekitar 4 hari gitu sehingga dia menjadi bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah, ya kan? Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu, dari bambu kan, kira seperti itu.
2: Terus ada lagi kayak pendap itu dari.
4: Nah sebenarnya kalau pendap ini kalau kita Rejang itu kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang mengakui kalau di misalnya gini Bengkulu aja, orang ke Bengkulu ada nih makanan khas Bengkulu kata orang ini pendap kan sering gitu. Nah sebenarnya kalau pendap itu juga apa

0: pencak silat rejang empat petula itu kan ada tuh. Mm-hmm. Kalau diklik di Google pun itu muncul apa R4P rejang empat petula itu ada silatnya tersendiri gitu.
1: Ada silatnya ya.
0: Di mana ada punya langkah empat ya kan. Mm-hmm. Nah, pokoknya kalau di persilatan-persilatan itu ada yang terkenal rejang tuh punya silat tersendiri. Gitu.
1: Mau nunjukin gimana kalian? Abang bisa gak? Oke lah, jadi ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang, mereka tertarik gak sih bang sama suku rejang ini?
0: Nah memang kalau saya lihat hari ini nih, itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya, ketika bicara rejang itu semangatnya luar biasa, tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah tadi kayak tadi, siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat rejang empat petulai?
1: Iya
0: kan, ini mulai ini. Kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih, di situ ada perguruan, di situ ada perguruan kan. Nah sekarang kan di mana? Nah dengan harapan kita melalui ini misalkan, siapa yang mendengar atau siapa gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tadi kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih mbak. Ini kan namanya budaya. Kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga ngikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan, ketika saling mendukung gitu.
1: Ya mungkin dengan adanya festival.
0: Ya, ya kayak festival didukung. Gitu, didukung. Nah, dimana misalkan setiap festival, ayo ya, kayak di Bengkulu misalkan, mana nih tarian kejai, tampilkan dong gitu kan.
1: Nah, itu. Bisa lihat kejai itu karena pesta ya bang ya?
0: Iya, kayak pernikahan ya. Itu ada orang memang membuat acara itu nanti ada tari kejai gitu kan.
1: Tari kejai, aduh ya. Nah menarik sekali ya untuk pendengar di manapun berada. Jadi tari kejai ini ada dua lagi tarian kalau nggak salah bang ya, suku rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari kejai ini.
0: Kejai itu ya, karena itu yang digunakan ketika ada apa acara-acara yang acara adat, acara pernikahan. Nah, itu yang sering digunakan.
1: Nah kalau untuk apa nih bang yang harus dilakukan supaya budaya suku rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
0: Ya saya kira supaya masih relevan, saya apa menyampaikan kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk ke kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah ini yang muda, yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja. Nah karena dulu waktu mahasiswa Mbak Riri, saya juga membuat persatuan itu, persatuan mahasiswa rejang, ya kan? Kalau dulu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemarbu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Di mana di situ kami diskusi. Ayo kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Kita harus bicara dengan bahasa rejang.
1: Bertemu jadi bahasa rejang.
0: Iya. Gitu. Jangan malu-malu. Ini adalah peninggalan nenek moyang kita, gitu kan.
1: Betul.
0: Jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri. Artinya peradaban orang rejang itu kan luar biasa.
1: Betul.
0: Nah, banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri? Ya kan? Kenapa rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
1: Iya. Itu Mbak Riri. Itu warisan yang lengkap ya.
0: Iya, lengkap.
1: Kenapa kita harus menghilangkan ya kan?
0: Nah, kita bahasa kita punya, ya kan? Tulisan juga kita punya.
1: Iya. Aku lihat di Google tulisannya ternyata, waduh, gimana bacanya nih? Soalnya susah bang
0: susah
1: ya.
0: Memang
1: terkenal susah kalau suku rejang itu.
0: Tentu kita dulu kan, kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena nggak diasah-asah, sedikit-sedikit lupa saya.
1: Oh.
0: Ya. paling tapi huruf kagangnya masih hafal lah kalau untuk menyebutkannya itu.
1: Karena tulisan sama penyebutan beda bang ya.
0: Beda.
1: Beda.
0: Ya kalau kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah ini kalau nggak salah.
1: Ya, kan? Ya kita

0: Bayangin dulu ya, penting.
1: Kaganga Tadana gitu kan.
0: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering Bang Jo.
2: Nanti ya sabar ya Bang Po, penengah perempat ya. Pemirsa internet sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa internet dan juga pendengar perempat. Jadi buat pendengar perempat, pemirsa internet jangan kemana-mana, tetap dimari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya, Kak Riri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya, Kak Riri, nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994. Dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan di, WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, okay, siap.
2: Sudah berdering, Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Pro 4 Bengkulu teleponnya, Kak Riri.
2: Oke, okay. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum, tabi pun.
1: Waalaikumsalam, ya pun.
2: Ya pun, ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di di Bandar Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, sama-sama Bang Lubis.
2: Boleh.
3: Ya.
2: Assalamualaikum,
3: Bang.
4: Assalam. Mm.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu, untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antusias untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaannya? Nah, yang kedua tadi kan ada aksara ya. Aksaranya itu apa dimasukin di kurikulum bang di pelajaran itu aja deh. Makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya pun Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya, Kak Riri ya dan juga Bang Lubis ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Prompa, assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan
5: Bang Mbak Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Lubis.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya di Leman. Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga Bang Lubis, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita enggak mau Lampung sama kayak Bang siapa tadi Bang
1: Edo.
5: Iya Bang Ido tadi.
1: Iya, silakan
5: Bang Jojo. Bang Lubis, saya sempat buka di TikTok dan juga YouTuber. Saya buka itu suka jang itu kan. Ada semua di situ lengkap saya baca. Gini Bang Lubis pertanyaan. Apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan kayak di Lampung juga ada tuh Kaganga atau Lampung. Apakah itu ada di pelajar di sekolahan gitu? Di maupun SMA. Itu saja Bang Lubis,
1: okay,
5: Bang
1: Jojo.
5: Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke deh. Halo, selamat siang.
6: Satu lagi ini Bang.
7: Oh iya dah, boleh silakan.
6: Halo.
1: Iya, halo.
2: Siapa di mana?
6: Selamat siang Kakak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa
6: ayo,
2: nih?
6: Ayo.
1: Silakan Cek Guria.
6: Guria. Aduh, Kakak Riri ini. Bang Jojo, Bang Jojo. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cek Gu.
6: Bang Jojo sehat. Ih, narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang. Siapa ini namanya? Bang Rudi kah?
4: Lubis, Lubis.
6: Bang Lubis, ya orang Marga Batak ini, Ito Lubis yang ganteng. Horas buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya, ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini buat Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
6: bingung. Pertanyaannya ini memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbo, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bumbungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya ka, nge, ga, nga terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis.
4: Ya.
6: Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan? Krisis bahasa dan aksaranya. Terus pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan, tanggapan seperti apa, tanggapan dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis, tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis, Kakak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, satu cantik. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjalankan sampai bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya, yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh
2: aja
1: Bang Jo? Boleh langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
4: Bang Edo sama Bang Leman kan hampir sama dia bertanyain tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah dari Lampung, mereka katanya tabib pun katanya kan. Nah, kita nih di Rejang ada juga dulu.
1: Oh ada.
4: Itu. Iya. Bang Jo, ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu, gen kabar kumu gitu. Nah, gen kabar kumu ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu? Itu ibarat menyapa. Nah, maka kita sapa dulu nih, gen kabar kumu.
2: Jawabnya gimana nih?
4: Jawabannya baik.
2: Baik,
4: oke. Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi Mbak Riri, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah ada keterkaitan sama, dengan iya, dinas sama.
1: Tarian
4: apa?
1: Tarian
4: tarian apa
2: tarian apa nih,
1: gimana tadi? Kalau pelaku seni tarian di sana udah mulai berkurang tuh, gimana dari dinas gimana? Dari dinas sendiri gimana nih gitu.
4: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu ada istilah ini, misalnya di dusun di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian. Ya kan, itu dulu. Nah tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang, mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Nah dulu kan itu kayak tarian-tarian belajar, kayak pencaksilat menca itu dipelajari juga. Nah sekarang sudah berkurang. Nah mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini, kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Ini kan apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan apa kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Nah. Gitu Bang. Ya. Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
4: Bang Leman tadi apa tuh pertanyaan dari
1: Bang Leman lebih ke tadi tuh untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, muatan lokal ya, seperti itu. Kayak gitu.
4: Nah ini untuk Bang Leman, dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
4: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah dan juga ini Rejang ini ada kamusnya,
2: ada kamusnya
4: ini. Nah ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Presi Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya yang paling banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak, nanti diperbanyak lalu disebarluaskan baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, sehingga ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang,
2: mungkin diperbanyak komunitas
4: ya, diperbanyak komunitas ya. Dan didukung terkait pengembangan tadi itu kayak tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan, Itu kita harapkan seperti itu. Hmm. Karena hari ini mudah tergerus, terus terang kita bicara
2: iya,
4: itu.
2: Iya, gitu. Betul. Hmm. Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Leman ya. Di awal ya memang memang ada kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
4: Iya betul betul.
1: Siap. Dan lanjut dari Ceguria tadi. Boleh silakan.
4: Ya kalau hari ini seperti sampai yang dari awal tadi memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum. Ya kan? Malu dia. Nah, ini kan mulai krisis nih. Nah, kita ini terus ini Mbak Ria, kalau Mbak Ria masih dengar ini betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah, terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah, kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan, mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, lalu belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah, kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, ya kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalkan, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan di mana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten 1 kota. Nah, 5 kabupaten yang ada provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang. Ya kan? Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung, bekerja dengan pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Cik Guria ini ada 3 pertanyaan tadi, Bang. Udah dijawab semua, Bang.
1: Udah ya.
2: Soalnya mau dia monitor nih.
1: Udah ya. Siap.
2: Nah, kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan Kak Riri.
2: Udah ada yang nanya, assalamualaikum dari Sinta ya di Palembang. Apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
4: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti Mbak Riri. Ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan Rejang Lebong, Lebong ke Pahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, apa ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang, ah kamu siapa katanya, ya kan? Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sama kita pakai bahasa Rejang itu,
2: itu. Ya kan?
4: Yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik, jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa daerah ya emang supaya nggak ketahuan ya.
4: Tadi si siapa Mbak bertanya, yang pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Yang mana Cikgu ya?
4: Bukan yang di WhatsApp tadi.
2: Sinta.
4: Sinta. Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada, Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Pak Riko Meidilsyah di Bengkulu, katanya Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya Sukorejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis, tapi ini ada dari Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya. Ya. Apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan, Bang Lubis.
4: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini, mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo seperti kita ketemu saja, mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya, kalau dulu orang dulu itu dimanapun ketemu itu pakai bahasa Rejang, kok hari ini ya kan dengan modern hari ini mungkin dia malu, ah nanti dibilang orang desa
2: kuno.
4: Gitu kan. Nah ini tantangan gitu loh. Nah, terus apa lagi tadi Bang Jo? Pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
2: Ada strateginya
4: kan? Ya kalau strategi khusus itu ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, ya kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang, kenapa kamu harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan? Akhirnya dia mau. Nah gitu kira-kira kan? Tapi kalau secara strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini ya dikasih wadah lah nanti kayak apa masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke siap gitu. Ya sudah terjawab ya Mama Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi. Kalau misalnya dia yang mau telepon ya Kariri ya, karena sudah menit 53. Jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya Perompat Bengkulu atau di Perompat Jakarta gitu. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya, untuk aksara dari Sukorejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya.
4: Ya.
1: Beda sama aksara saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang-bergelombang gitu ya. Ada hana, rata, bawa, manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi gak jadi, kayak cuman miss call nih kayaknya nih. Di mari ya. Tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubi ya ini karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
2: Oke. Nah, ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Po yang telepon ya.
2: Oke. Halo, selamat siang.
8: Halo, ini dengan Riko Terapata.
2: Iya.
8: Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya. Dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Riko tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Udi.
4: Ya, karena dicampur dengan bahasa lembak kata tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa lembak, lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Riko.
4: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang, khususnya di musik, nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu Rejang tuh full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan Kak Riri dan juga Bang Lubis, closing statement-nya nih.
2: Oke, jadi sebelum kita akhiri nih Bang, di siang hari ini mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
4: Oke, pendengar RRI Perempat dimanapun berada di seluruh dunia ya. bahwa saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Dimana di Provinsi Bengkulu ini kita juga punya istilahnya itu ikatan ya, ikatan keluarga Jang Pat Petulai Provinsi Bengkulu, dimana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh. Dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Antoni ya kan, dan Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada bendahara umumnya Bang Zaki. Dimana mudah-mudahan ke depan siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jabat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja, karena kita punya ikatan ini ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah ya, rumah sekretariat Rejang itu di Kota Bengkulu ini ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat pada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku, nah salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu, terima kasih. Salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis dan juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih Bang Po, ada suku Rejang di Bengkulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Bang Po ya. Dan juga pemirsa RNet. Terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual RNet. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual RNet, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiaran beda ya, tentunya dari Perempat Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram,

beuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti Pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta.

0: Pencemaran laut adalah peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian dan perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme invasif atau asing ke dalam laut yang berpotensi memberi efek berbahaya. Pencemaran laut tidak dapat dipandang hanya sebagai permasalahan yang terjadi di laut, karena lautan dan daratan merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dan terpengaruh satu dengan yang lainnya. Kegiatan manusia yang sebagian besar dilakukan di daratan, disadari atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung, berdampak terhadap ekosistem di lautan. Penyebab dari pencemaran laut adalah pencemaran oleh minyak, pencemaran oleh logam berat, pencemaran oleh sampah, pencemaran oleh pestisida, pencemaran akibat proses eutrofikasi, pencemaran akibat polusi kebisingan. Stop buang sampah ke laut. Jangan buang puntung rokok di sekitar laut. Jangan meninggalkan tali pancing, jala, atau sisa sampah dari kegiatan memancing di laut. Dan kurangi penggunaan plastik. Karena lautan mengatur suhu bumi, laut adalah rumah bagi jutaan spesies. Laut membantu mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer, lautan sebagai sumber air, dan lautan mengurangi potensi bencana alam.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu dimanapun Anda berada. Masih ditemani Pro 4 Suara Budaya Bandung, dipancar luaskan melalui gelombang AM 540 kHz. Ditemani saya Ajeng Giri Anjani di sini dalam rangkaian acara musik dan info di Pro 4 RRI Bandung. Kaum dangu, di hari Idul Adha ini berkurban bisa dilakukan di tanggal 10 bulan Zulhijjah, betul? Setelah sholat id nih. Dan tanggal selanjutnya yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah di hari Tashrik. Nah, ada gak nih kaum dangu yang sampai sekarang masih belum sempat cari hewan kurban? Atau baru kepikiran mau kurban tahun ini? Tapi malah bingung nih, mau cari hewan kurban yang aman, praktis, dan terpercaya itu di mana? Nah, tenang kaum dangu, sekarang kurban pun bisa dilakukan secara online. Tinggal pilih layanan yang terpercaya dan sesuai kebutuhan. Nah, buat kamu yang masih last minute tapi tetap pengen berkurban tahun ini, kita punya info soal sederet layanan kurban online yang bisa jadi pilihan. Simak ya. Yang pertama ada Basnas. Jadi lewat situs web basnas.go.id/kurban yang menyediakan layanan kurban online dengan penyaluran ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah yang membutuhkan. Dan yang kedua ada Dompet Duafa. Dari situs web digital.dompetduafa.org. Jadi mereka punya program tebar hewan kurban dan distribusinya menjangkau daerah pelosok sampai kawasan rawan pangan nih. Selanjutnya yang ketiga ada Rumah Zakat. Dengan akses melalui rumahzakat.org, mereka menyediakan kurban reguler serta super kurban, yaitu daging kurban yang diolah jadi makanan kaleng agar lebih tahan lama dan bisa disalurkan lebih luas. Yang keempat nih kaum dangu, ada juga DT Peduli, diakses dari dtpeduli.id/kurban. Dan yang terakhir ada Lazismu melalui situs web lazismu.org. Jadi mereka itu menawarkan layanan kurban digital dengan pilihan distribusi ke berbagai wilayah serta proses pembayaran yang mudah dilakukan secara online. Jadi kaum dangu, lewat layanan ini nih, Anda hanya tinggal pilih jenis hewan kurban, lakukan pembayaran secara online, lalu proses penyembelihan sampai distribusi daging akan dibantu oleh pihak lembaga. Bahkan beberapa layanan juga menyediakan laporan dokumentasi untuk penyaluran kurban tersebut. Jadi sekarang meski waktunya mepet, kurban tetap bisa dilakukan dengan praktis, aman, dan tetap tepat sasaran tanpa harus keluar rumah nih kaum dangu. Demikian informasi ini disampaikan. Baik kaum dangu, kembali kami hadirkan lagu-lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Pro 4 Suara Budaya.

0: Geus pugu tugu huntu.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Bandung kesini tuh makin macet ya.
2: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
3: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
3: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
2: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
3: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
2: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
3: Waduh, penjara?
1: Iya Pak, tuh daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
7: Kaum Dangu kembali bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung. Saya Ajeng masih menemani Anda dan akan menyampaikan informasi selanjutnya. Kaum Dangu, momen Idul Adha tuh emang enggak jauh dari sate, gule, tongseng, sampai makan daging yang kadang enggak berhenti-berhenti gitu ya. Tapi walau habis euforia makan enak, biasanya mulai kepikiran juga nih. Waduh, kolesterol aman gak nih? Nah makannya, setelah banyak makan daging pas Idul Adha, penting juga buat mulai balancing dengan aktivitas fisik dan olahraga. Tapi masalahnya niat olahraga kadang cuman kuat di awal doang. Ternyata, semangat buat olahraga itu juga dipengaruhi sama pola pikir kita sendiri loh. Jadi bukan cuma soal malas atau nggak sempat. Nah, gimana caranya biar mindset olahraga jadi lebih ringan dan nggak terasa beban? Ini ada langsung ilmuwan perilaku dari Universitas Michigan, Michelle Segar, mengatakan pola pikir saat merasa kesulitan menentukan waktu untuk berolahraga seringkali dapat menjadi penghalang utama untuk membentuk kebiasaan olahraga. Dokter Segar ini menyarankan untuk membuat menu latihan dengan durasi dan intensitas berbeda yang dapat digunakan jika rencana awal gagal. Jadi, daripada langsung memaksakan olahraga berat, lebih disarankan mulai dari hal sederhana dulu. Misalkan jalan kaki, stretching, naik tangga, jogging santai, atau olahraga ringan yang realistis dilakukan rutin setiap hari. Jika nggak bisa lari nih, Anda bisa berjalan. Atau jika tidak dapat pergi ke gym, maka bisa melakukan latihan beban tubuh di rumah. Bahkan jika tidak dapat datang ke tempat olahraga secara tepat waktu, maka tetap akan pergi dan memberi diri kelonggaran untuk datang terlambat minimal 10 menit atau maksimal 10 menit. Jadi selain bikin badan lebih fit, olahraga rutin juga terbukti punya efek positif buat otak dan kesehatan mental. Jadi intinya olahraga nggak harus langsung ekstrim, kaum Dangu, atau nunggu mood dateng. Yang penting mulai dulu, pelan-pelan, dan konsisten pastinya. Demikian ini informasi ini disampaikan baik kaum Dangu. Kami kembali hadirkan lagu-lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

setelah tadi habis ngobrolin olahraga, sekarang kita bahas pelengkapnya kaum dangu, yaitu suplemen kesehatan. Karena sekarang tuh makin banyak anak muda yang rajin konsumsi suplemen, ada yang buat stamina, jaga imun, sampai support olahraga dan gaya hidup sehat. Tapi ternyata nggak semua suplemen aman kalau dikonsumsi sembarangan atau berlebihan. Jadi bukannya makin sehat justru bisa ngasih beban ke ginjal kalau nggak sesuai kebutuhan tubuh, kalau mendangu. Menurut ahli gizi Vanessa Riseto, mengatakan bahwa beberapa suplemen yang sering dianggap aman ternyata bisa beresiko kalau dikonsumsi berlebihan. Terutama buat orang yang punya riwayat gangguan ginjal atau batu ginjal. Contoh, vitamin C. Meski bagus buat daya tahan tubuh, konsumsi dosis tinggi sekitar 1000 sampai 2000 mg per hari disebut bisa memberi tekanan berlebih pada ginjal. Soalnya, kelebihan vitamin C bisa berubah jadi oksalat yang memicu batu ginjal. Selain itu, vitamin D. Vitamin D juga perlu diperhatikan kalau dikonsumsi terlalu banyak tanpa pengawasan. Kadar kalsium dalam darah bisa meningkat dan beresiko menyebabkan batu ginjal sampai kerusakan ginjal nih kaum dangu. Batas aman konsumsi vitamin D untuk orang dewasa disebut sekitar 4000 IU per hari, kecuali ada anjuran khusus dari tenaga medis. Gak cuma vitamin nih kaum dangu, suplemen herbal juga belum tentu aman sepenuhnya. Beberapa bahan herbal tertentu disebut punya kandungan yang bisa bersifat racun bagi ginjal kalau dikonsumsi sembarangan. Bahkan suplemen protein yang sering dikonsumsi setelah olahraga juga sebaiknya nggak berlebihan nih kaum dangu. Terutama buat orang dengan gangguan ginjal, karena ginjal harus bekerja ekstra menyaring sisa protein dari darah. Jadi intinya, hidup sehat itu bukan soal makin banyak minum suplemen kaum dangu. Yang paling penting tetap jaga pola makan seimbang, olahraga rutin, cukup minum air putih, dan konsumsi suplemen sesuai kebutuhan tubuh. Yuk, biar badan kita tetap sehat nih kaum dangu dan kuat pastinya. Kita harus bisa atur pola makan, pola olahraga, dan pola hidup kita. Demikian nih informasi ini disampaikan kaum dangu. Cekap sakitu infona kaum dangu. Sudah 1 jam Ajeng menemani Anda dan Ajeng pamit dari waktu sekarang. Hatur nuhun, tong hilap, tetap di Prompat RRI Bandung.

Warta Pro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tiata, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajug-jug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa kembangnya? Lutung.
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
3: Misi, paketnya kak.
2: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
4: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu yang saat ini masih setia bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Di hari ini kaum dangu ya, hari Jumat spesial tentunya dalam Pro Dangdut seperti biasa. Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasik, dan juga Anda bisa karaokean atau mau nyuruh penyiarnya yang karaokean, boleh ya. Setelah dua lagu tadi sudah kami hadirkan menemani Anda ya, ada Konco Rasa Bojo dari Bella Nova dan juga Bertahan Terluka dari Vita Alvia. Nah, untuk dangdut klasiknya di sisi satu ini yang Anda bisa pilih ini ada dua. Ada dari suaranya Evita Mala, Serigala Berbulu Domba, dan juga ada Roma Irama, Roda Kehidupan. Itu dua lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung di sesi 1 Pro Dangdut hari ini ya. Untuk Anda yang mau request lagu kesukaan Anda, dukung dangdut klasik, mau karaokean atau mau nyuruh penyiarnya karaokean, boleh langsung aja melalui nomor telepon di 7218075 atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150 ya. Sekali lagi, di hari Jumat spesial ini Anda bisa request lagu kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya, dan bisa karaokean atau mau nyuruh penyiarnya yang karaokean. Sudah ada yang masuk di 7218075, saya terima. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Teh Ratu.
1: Iya Neneng, sehat.
0: Ya keneh daging.
1: Daging ayah renang mah seberang gerental doi.
0: Aduh.
1: Abis itu meniliur Neneng di hari, nang kamar itu di Rabu, Kamis.
0: Iya.
1: Meniliur teh eta tamu muli murudul.
0: Waduh.
1: Di pos meni capek untung penyucian gelas. Menyuci piring dan seberapa iya uih kurunyung iya. Aduh, di tiap meni mana puyeng di tiap gang bau sate. Aduh,
0: satenya
1: rugikeun kadua kali kurang mah.
0: Tapi pan eta teh menunjukkan kebahagiaan Teh Ratu.
1: Iya, udah tradisi mulanya sampai ke malam nanti nguni bau teh kawarung.
0: Mohon atuh, kita setahun sekali pan kikituan teh.
1: Mohon, jadi rame pisan. Hari aja nama rame naku daging gitunya. Hari ke tahun Idul Fitri mah rame naku kupat.
0: Ya, kukupat. Teh Ratu, pada nyanyi naon aja nak?
1: Hari klasik lah ya naon neng.
0: Klasik nama Evita Mala, Serigala Berbulu Domba, Roma Irama, Roda Kehidupan.
1: Nah, eta Serigala Berbulu Domba.
0: Siap.
1: Dari eta nama hoyongan teh menunggu.
0: Menunggu.
1: Mohon menunggu.
0: Siap. Mohonan
1: menunggu dua kita gitu, teh.
0: Nu mana menunggu dua teh?
1: Anu sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu.
0: Hari nu kahijina kumaha gitu?
1: Anu kahiji nama anu kata
0: menunggu siap bade kintun heula
1: siaplah Kang Karmila Teh Unik Kang Ahmad Abah Jenggot Pak Ilham Pak Sutaria Aki Letik Bang Waryona Bang Edo, Bang Leman, Mas Nasrul, Bang Mariona.
0: Siap, tuh siap teh?
1: Siap, kanggo sedaya nawe.
0: Oke.
1: Siap.
0: Aya musik nate?

0: Ngagurung, lihat video nya kayak ada itu angin.
1: Eh, nahanya.
0: Nggak tahu meresak, nggak tahu HP nya mungkin meresak. Tapi di HP itu mah moncang gitu radio nya, tapi ini mungkin HP nya nengelos.
1: Oh gitu.
0: Tapi suara nengelos mah bagus, moncang banget.
1: Oh gitu. Atau padahal mah karaoke anana nelfonnya kan nomor HP atau teh?
0: Oh mana? Ku nomor WhatsApp.
1: Nya, kan nomor WhatsApp. Cobian oh, kayaknya.
0: Iya, yang kayaknya.
1: Oh, ya, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nya gitu cenah aya gangguan. sok tiasa dicobian deh nya. Yuk yang lainnya yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya boleh ya. Mau karaokean atau mau minta penyiarnya karaokean boleh. Pro dangdut.
2: Halo.
1: Pro dangdut.
2: Pro dangdut, dangdut adalah kita itu na WhatsApp mah beda band dan suara ada jernih itu kan aja deh.
1: Mohon. Kumaha apa Kang?
2: Tina WhatsApp.
1: Nya. Kumaha bade lagu naon ya Kang Ahmad?
2: Yang doe sareng Teh Rosa.
1: Alim ah.
2: Oh, sok kitu Judas ke orang Garut teh gitu.
1: Ah, nyalira we.
2: Nah, ari ongkon ningon bila menyuruh cenah penyiaran korokan silahkan.
1: Nyalira, nya nyuruh mah nyalira, Alim diajak duet mah. Sok we miwarang abi we.
2: Lagu rujuk. Ambo. Tapi teh naon lah.
1: Naon atuh?
2: Meluruskan lagu yang kemarin karena kemarin merasa tidak sempurna, kusut tuh kan. Akibat sinyal lagunya untuk wanita itu kan meluruskan yang kemarin
1: itu teh kamari pan.
2: Iya, tapi kan kusut kemarin ada musiknya timbul tenggelam itu kan gitu.
1: Ya eta mah ada kumaha sinyal atuh.
2: Iya, suatu lah nu lain lainnya.
1: Naon?
2: Eta mah lagu eta we permohonan.
1: Nu kumaha permohonan teh?
2: Halo.
1: Permohonan ti saha?
2: Maggie Jet.

0: Duka atuh kunaunnya ada ari di dia mah tari Kang.
1: Nya ada kadieu mah aya pisan atuh.
0: Oh nya atuh berarti.
1: Aman-aman ceung mati.
0: Berarti gangguan atuh moal tiasa nya.
1: Ya sok teu anu nelpon biasa cek Kang nya we. Ada aya pisan.
0: Baiklah, karena ternyata karaokeannya gangguan ya. Jadi kita selang dulu dengan lagu.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Tah, ayo nama tiasa dicobian deh ya kaum dangu, boleh dicoba lagi yang mau karaokean. Tadi sudah laporan dulu ke tim teknik, tadi sudah dioprek-oprek, semoga saja sekarang sudah bisa lancar ya. Baik, di 7218075, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun.
2: Kemana aja sih teh?
1: Ada aja i Bang Edo, mana dong mangganya?
2: Mangga apa teh?
1: Mangga yang dikupas enak kayaknya gede.
2: Teteh ini aja bisa-bisa aja loh.
1: Ya asal-asal aja.
2: Oh gitu. Sehat teteh.
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Alhamdulillah syukurlah ya Allah.
1: Bang Edo.
2: Iya teh.
1: Dapat daging banyak nggak?
2: Alhamdulillah dapat kupon satu. Menghilangkan.
1: Jangan banyak-banyak loh Bang, nanti kolesterol.
2: Iya benar, makan ya, tapi kalau ada yang ngasih 5 ya diambil.
1: Aduh, itu Bang, kalau di Bandar Lampung ada tradisi yang unik nggak tentang itu kalau Idul Adha?
2: Enggak sih teh, kalau di sini mah kalau Idul Adha itu ya biasa aja gitu teh, ada yang lebih unik.
1: Oh.
2: Itu kan kalau kita menyambut bulan puasa gitu teh, pasti seru, tapi kalau Idul Adha itu ya kita paling menghormatin yang naik haji aja sih sebenarnya.
1: Oh gitu. Biasanya Bang kalau dapat daging kurban, kalau di Bandar Lampung biasanya dipasak apa sih? Dibikin apa?
2: Di sate teh.
1: Di sate. Sama dong kayak di Bandung ya.
2: Oh bener. Ini ya sesuai enaknya teh kalau di sate itu teh.
1: Kan biasanya kalau sate beli di apa di warung-warung gitu kan rasanya gitu ya. Tapi kalau bikin sendiri pasti lebih apa ya, si bumbunya itu lebih dienak-enakin gitu ya.
2: Benar teh. Pokoknya nggak ada duanya teh.
1: Terus Bang Edo itu dagingnya dibumbuin sendiri?
2: Iya dong, dibumbuin sendiri.
1: Terus banyak yang komen nggak gimana rasanya sate buatan Bang Edo?
2: Jelas dong.
1: Enak.
2: Enak sih satenya teh gitu.
1: Kalau gitu ya. gimana kalau nggak dagang sate aja Bang?
2: Itu tapi alhamdulillah teh, soalnya nipas ini nggak terbiasa nipas teh.
1: Oh gitu.
2: Jadi takutnya tangannya teo kalau nipas terus. Takutnya nanti yang jual satu di sana nggak jualan lagi.
1: Oh gitu, kalah laku ya, kalah lakunya ya. Iya, oh.
2: Soalnya punya gue malah tuh laku.
1: Bisa aja. Bang Edo.
2: Ya.
1: Jadi biar nggak kolesterol dibantu sama lagu apa dong?
2: Nah itu nih lagunya teh. Cinta yang tak terucap teh.
1: Waduh, dari siapa tuh?
2: Dari Sapar.
1: Cinta yang
2: tak terucap.
1: Coba aku cari dulu lagunya.
2: Karena malu teh kalau mengucapin nama Teh Ajeng, soalnya ada mama aku.
1: Masih aja. Udah baikan sama mamanya.
2: Alhamdulillah udah, tapi tetap dia mau enggak ngasih uang jajan teh, udahlah ngambek aku.
1: Dari Safar KDI ya?
2: Iya betul.
1: Oke deh, udah ketemu lagunya. Dangdut klasiknya mau yang mana, Bang?
2: Ada apa teh?
1: Ada Serigala Berbulu Domba, Evita Mala, ada Roda Kehidupan Roma Irama.
2: Kalau Serigala Berbulu Kain ada.
1: Nggak ada. Kalau Serigala Berbulu Duit ada nih.
2: Oh ada ya. Ya termasuk Edo sih. Serigala memburu duit.
1: Jadi mau yang mana nih?
2: Ya udah Serigala aja.
1: Oh baiklah. Buat siapa Tanya. Lagunya?
2: Buat Abah Jenggot aku, selamat siang menjelang sore Abah, semoga selalu sehat ya Abah. Terus ada Bang Mansur, Bang Khalid, Bang Ilham, Pak Ahmad, Ratu Engang, Tenis, apa? Pokoknya untuk sedayana aja lah teh.
1: Untuk sedayana boleh.
2: Untuk tetehku, semoga selalu sehat ya teh.
1: Amin.
2: Emang teteh udah ini ada nyate ya?
1: Udah apa?
2: Udah nyate.
1: Udah dong.
2: Oh iya nih, dari kantor dapat 2 kupon ya.
1: Di kantor gak ada.
2: Oh gak. Yaudah itu intinya yang mau ditanyain tadi sih. Ternyata di kantor gak ada, ya udah makasih,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Bang Edo ya. Lagunya ditunggu ya. Baiklah, di kembali yuk ditunggu di line telepon 7218075 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540. Dicoba lagi, kepencet. Dicoba lagi ya di 7218075 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540. Prodangdut.
3: Prodangdut adalah kita.
1: Iya, Teh Carmilla.
3: Teh.
1: Kah.
3: Pengen itu.
1: Naon?
3: Kalah materi aja.
1: Hah? Apa?
3: Kalah materi.
1: Kalah materi boleh. Dangdut klasiknya mau Ade yang Astrid. Mana?
3: Ade Astrid.
1: Dangdut klasiknya mau yang mana?
3: Yang Evita Mala.
1: Evita Mala Serigala.
3: Iya, Serigala aja.
1: Boleh, sok kirim-kirim sambil aku nyari lagunya.
3: Buat Teh Ratengang, hatur nuhun dan nelepon.
1: Terus?
3: Buat Abah No, barusan Kang Edo.
1: Betul.
3: Buat Kang Edo, buat semua-semuanya aja,
1: we. Buat semua-muanya aja?
3: Ya, Pak Ilham, yang jauh.
1: Yang jauh? Di mana coba?
3: Lupa lagi di mana Pak Ilham teh?
1: Hah?
3: Pak Ilham teh
1: di Sumatera Selatan.
3: Sumatera Selatan. Bang Mayrona ya?
1: Bang Mayrona, heeh.
3: Teteh ini teh lagi batuk tapi cobain aja kata Teh Ratu Engang.
1: Sok damang dak. Cobain dulu ya, ini keluar enggak ya. Apanya keluar musiknya ya.
3: Ada waktu itu juga
1: musik. Ada?
3: Ada.
1: Ada teh?

0: Atur nuhun teteh.
1: Sami-sami.
0: Prodangdut adalah kita.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Karmila di Balai Endah ya. Lagu na tebiut entos kalah materi. Halo Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita. Ganti lagunya Ah Cinta Bukan Sabun Mandi.
1: Karaoke lagu Cinta Bukan.
2: Cinta ya enggak suara nak kadil cik.
1: Sabun mandi. Cinta bukan sabun mandi. Ya, cinta karaoke dangdut cinta bukan sabun mandi. Mananya?
2: Cinta telepon ini perlu pawai lah. Coba ya.
1: Cinta sabun mandi siap ya Kang ya?
2: Ya siap ya.
1: Aduh eta gandeng nu nelepon.
2: Ya nu nelepon lah tangka.
1: Pareuman heula atuh.
2: Lupa pisannya di parum ada parum atuh
1: dengarkanlah cintaku tulus
2: dan suci sama nyai yang mengaruhannya nelfon
1: sama nyai
2: tahu nama jepen nelfon lah
1: ayah nama musik nak.

0: Emangnya teu aya anu wae hayo tita tadi eta bi teh Karmila mah aya.
1: Kenyataan memang kieu memang inya duka dia telepon memang kan cenah WhatsApp.
0: Duka atuh teh Karmila mah aya bieu nyanyi tamat.
1: Nya ban tina telepon biasa saya mesti na WhatsApp nama ima tina WhatsApp kan.
0: Nya atuh naha tadi engko bade nyobian telepon biasa cenah.
1: Nyobian esok we tutup heula.
0: Ah. Musingin, musingin nya. Ah, gitu. Ah. Naon ayeuna mending oge ah tos dangdut lawas heula we ah nya serigala berbulu domba gitu. Ah.

4 Suara Budaya Bandung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Jawa Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat, biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Prodangdut, dangdut adalah kita. Kita masuk sesi 2 Prodangdut di sore hari ini ya. Buat Anda semua kaum dangu yang masih mau request dukung dangdut klasik, mau karaokean atau mau sama penyiarnya aja karaokeannya boleh ya. Langsung saja melalui line telepon di 7218075 atau boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200540 ya. Dan kaum dangu di sesi 2 ini dangdut klasiknya yang bisa Anda dukung ini ada 2 lagu lagi, ada Jatuh Bangun Maggie Z, ada Bukan Tak Mampu dari Mirnawati. Langsung saja ya, buat Anda yang masih mau nyobain ya, boleh di 7218075 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0811200540. Baik, sudah ada yang masuk di 7218075. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Tah, sok Teh Ratu.
1: Pak. Ya,
0: sok. Naon ayeuna?
1: Ayeuna mah hoyong ngan teh judulna teh apa neng? Yang gini-gini kan. Mati aku.
0: Iya, ya sini. Iya, mati aku judulna.
1: Oh, judulnya.
0: Mati aku Rita Sugiarto.
1: Ya,
0: Rita Sugiarto. Dangdut klasikna nu mana ye? Aya Maggie Z, Jatuh Bangun, aya Mirnawati Bukan Tak Mampu.
1: Jatuh Bangun aku itu.
0: Siap.
1: Jatuh Bangun.
0: Maggie Z. Naon tadi teh karaoke lagu Mati Aku nya?
1: Ya mulai judulnya
0: datang. Nya emang Mati Aku.
1: Judulnya Mati Aku.
0: Mati Aku.
1: Ya, makasih Mas ya.
0: Mati Aku.
1: Mati Aku. Ayah pun tahu. Oh, judulnya teh Mati Aku.
0: Mm-mm.
1: Kata aku teh apa itu judul.
0: Siap teh.
1: Siap.
0: Tapi cek heulanya aya teh musikna teh.
1: Ya, siap.
0: Kela teh acan aya ieu mah. Teu acan. Nya teu acan tah. Tah. Aya teh? Aya teh?

0: kasih Neng Ros, cantik. Neng Ros sekarang mending bagus, mending ngoncrang banget.
1: Ayo namanya nya tadi dileraskeun heula. Tadi dileraskeun heula.
0: Tadi suara Neng Ros ngoncrang seperti ini, ngoncrang bagus, menggema gitu.
1: Menggema di udara.
0: Suara Neng Ros bagus menggema. Ari musik enggak ada kayak ngaler ngidul.
1: Oh. Ari bieu mah aman.
0: Oh bukan, aman lagi, aman. Tapi ketika sebelum tiap karaokean paket datang, ditungguin dari tadi.
1: Sebel
0: itu, baru sampai Cigonewa, baru sampai Cimahi. Ayo ke karaokean, burunyong datang, burunyong datang. Mana coode, geraneng sok kesel gara.
1: Iya. Siap, siap.
0: Pesen, ini pesen apa, pupuk, Neng. Pupuk ajaib
1: gitu. Mm-hmm.
0: Makasih ya Neng.
1: Siap.
0: Kasih teleponnya. Dadah Kang Ahmad. Adalah kita. Alhamdulillah selamat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun Teh Ratu Engang ya. Alhamdulillah tadi tos dileraskeun heula. Atuh da tadi mah aya gangguan ternyata. Aya anu kedah dileraskeun ku tim teknik. Alhamdulillah ayeuna mah atas lancarnya. Sok mangga cobian deui anu bade karaokean di 8075 ya. Yang masih mau karaokean, mau request lagu dangdut, mau dukung dangdut klasiknya ya, boleh di 7218075. Untuk dangdut klasiknya ada dari suaranya Megi Z Jatuh Bangun, ada juga dari Mirnawati Bukan Tak Mampu ya. Yuk langsung aja untuk Anda yang masih mau request dukung dangdut klasiknya, mau karaokean atau mau sama penyiarnya aja karaokeannya boleh ya di 7218075. Bro dangdut.
2: Bro dangdut, dangdut adalah kita.
1: Sok naon ayeuna laguna?
2: Anu tadi sudah sebuan bukan sebuan.
1: Oh, cinta bukan sabun mandi. Kelanya.
2: Mana musikna masuk ke cik?
1: Cik, cobian we nya soalna bieu mah araman geuning.
2: Lain kena WhatsApp ieu mah teu biasa.
1: Nya. Cinta bukan sabun mandi. Eta cinta sabun mandi?
2: Iya, cinta sabun mandi.
1: Cinta sabun mandi Jaja Miharjanya.
2: Iya.
1: Siap. Cinta sabun mandi Jaja Miharja. So, kurang cobian. Kela. Ayah, ayah nama?
2: Ya, ayah, ayah nama.

0: Tamatnya.
1: Sekarang tadi untuk wanita ada WA. Coba nyanyikan itu channel cinta sebuah sabun mandi ya di Google ya ada
0: koyong oh, gitu. Mm-mm, sip.
1: Udah lulus. Mulai orang lagu tadi, ku ingin kusut, ku ingin mah gitu, bisa. Mm-mm. Nada pria, nada wanita macam kadang sok kusut aja nyanyi kayak gitu.
0: Mm-mm. Siap, siap.
1: Salam salamnya dan mengenai sesi kedua dan wakwasnya sekarangnya sehat mainnya.
0: Mohon.
1: Salam ke Ratu Engang, Teh Carmila, Abah Teh Unik, atau Kang Edo yang barusan sudah masuk Kang Ilham di Sumatera Selatan, ada Pak Leman juga di Tanggung Selampung, Mbah Jenglot, ada juga tak lupa juga spesial ya yang barusan menyuruh lagu Cinta Sabun Mandi yang di Banjaran, Bunda Tuti.
0: Siap.
1: Terima kasih ya, mudah-mudahan nggak komplain lagi.
0: Nonton.

0: larangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mau kamu ketabrak?
1: Ya enggak lah, pokoknya aku mau lewat bawah aja biar cepet.
0: Ya udah, terserah kamu saja.
1: Lewat jembatan penyeberangan jalan atau nyebrang langsung? Atas, bawah. Atas, bawah. Astagfirullahaladzim. Duh, takut juga ya kalau sampai ketabrak. Benar juga nih kata Uli. Mending mentaati peraturan lalu lintas aja deh. Lewat jembatan penyeberangan aja ah.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: budaya, perlu Anda tahu konstruksi rumah adat Sunda. Dalam masyarakat Sunda Buhun, dikenal beberapa jenis bangunan rumah. Pada umumnya, bangunan rumah adat Sunda berkonstruksi seperti panggung dengan kaki-kaki terbuat dari batu berbentuk balok yang berfungsi sebagai penyangga tiang kayu atau dikenal dengan istilah tatapakan. Bagian lantai menggunakan papan kayu atau palupuh yang terbuat dari bambu serta dindingnya memakai anyaman bambu atau papan kayu. Perbedaan yang signifikan terlihat pada bagian atap yang dalam istilah Sunda disebut suhunan.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng,
3: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: belum ditutup palangnya. Nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya. Padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben, kamu apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.

Guys, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, bye!

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Dan tentunya setelah tadi Anda kami hibur melalui rangkaian lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut, selanjutnya kami kembali hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda ya. Dan tentunya nih di sore hari ini seperti biasa ya Kaum Dangu, sebelum kami lanjutkan kembali lagu-lagu pop Sunda kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu sorotan sore ya, sorotan sore ini. Dan tentunya Kaum Dangu, dalam peribahasa Sunda banyak sekali makna-makna yang mendalam di dalam peribahasanya. Seperti salah satu peribahasa Sunda yang mengatakan bahwa Indung Tunggul Rahayu Bapak Tangkal Darajat. Nah tentunya di sore hari ini dalam sorotan sore nih Kaum Dangu, saya Rosyanti Mustika menemani Anda. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang peribahasa Indung Tunggul Rahayu Bapak Tangkal Darajat. Bersama siap? Apa? Tentu saja sudah hadir narasumber di ujung telepon ini, salah satu guru ya, tepatnya guru bahasa Sunda di SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung atau SMP YAS ya. Dan sudah terhubung dengan Teh Tias Nastiti Putri SPD. Assalamualaikum Teh Tias.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, tepang deui, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Ya nama sering tepangnya sanaos di udaranya Teh Tias.
2: Aduh, nyah pisan tos mah secara langsung mah langsung.
1: Leres. Daging urang ditepangkeun ngalangkungan acara ti Pro Opat ya Teh Tias anu kalintang tangtos diantos-antos pisan ya Teh. Ku Kaum Dangu tiap dinten sonten aya sorotan sorenya di Proopat RRI Bandung. Tah, dina danget ayeuna mah Teh Tias urang teh baris ngawangkong ngeunaan salah sahiji paribahasa Sundanya, paribahasa Sunda anu nyebatkeun Indung Tunggul Rahayu Bapak Tangkal Darajat. Urang ngaguar ngeunaan makna dina paribahasa Indung Tunggul Rahayu Bapak Tangkal Darajat. Pangitan mangga naik Tias tiasa didugikeun naon atuh saleresna ari makna tina paribahasa ieu teh?
2: Laras Ambu, paribasa ngenaan Indung Tunggul Rahayu Bapak Tangkal Darajat teh sering kakuping ku urang nalika dina acara-acara siraman, dina acara-acara anu patali sareng nami kamulyaan Indung jeung Bapak. Tapi muncul patarosa naon sih hartosna Indung Tunggul Rahayu sareng Bapak Tangkal Darajat teh. Pamianganana ti mana sih tiasa aya ieu paribasa teh gitu. Nah, tiasa aya paribasa. Salersna kapungkur teh Amburos janten memang sepuh urang jaman kapungkur mah upami ngadamel paribasa atanapi paelmuan teh tina hal-hal anu nyampak di sabudeureun gitu. Pami ayeuna mah urang periode etika tata krama seueur bukuna aya bukuna anu pahidayat pahidayat Suryalaga sareng sanes kantenna. Kapungkur mah sepuh urang ningali teh anu aya di sabudeureun aya tunggul. Eta teh geuningan aya tunggul, aya tunggul teh pan naon namina teh tilas ditinggal tangkal anu tos dituar gitunya embunya. Tapi sanaos kitu tetep tiasa numuwuhkeun kitunya, numuwuhkeun eta tangkal gitu. Justru tumuwuhna teh tina tunggul eta gitu. Aya rahayu, rahayu teh hartosna teh salamet, kasejahteraan, kabagjaan kitunya, kasalametan gitu janten anu sok di nanamina teh dipika paham ku urang rehna Indung teh lambeina teh teweleh baseuh ku doa kitu nya ambunya. Tah ieu teh jan simbol kitu ku sepuh urang jaman kapungkur teh oh eta tunggul, tunggul teh mekarkeun tangkal anu ngahirupkeun tangkal. Tah eta biasa dijantenkeun pembelajaran atanapi pangajaran piruk kanggo jaman harita anu dijantenkeun paribasa teh dugi ka ayeuna teh. Oh eta tu tunggul, tunggul rahayu teh atanapi tangkal anu tos dituar teh tiasa ditumuwuh, tetap tiasa ditumuwuhkeun. Tumuwuhna hiji tangkal teh asalna tina tunggul kitu tah. Anu dugikeun ka eta tangkal teh tiasa janten gaduh dahan, gaduh daun, gaduh buah sareng sanes kantenna eta tina tunggul janten karahayuan. Tunggul karahayuan teh diibaratkeun doa Indung anu ngajaga palaputrana gitu. Palaputrana anu ngajantenkeun pami saur bahasa murangkalih ayeuna mah ketika saya sukses, jangan-jangan itu adalah salah satu doa ibu saya gitu. Jantan memang nah sapertos gitu. Terus aya deui ditambihan ku istilah bapa tangkal darajat. Tangkal ari tangkal anu diibaratkeun di dieu teh, nah betangkal, tangkal teh pan aya babatangna nya amburosnya kiat kokoh. Kiat kokoh badai saku maha jangkung nanti gegeningan si tangkal teh kiat weh gitu. Eta aya tangkal darajat, bapak teh tangkal darajat jantan anu ngayuga urang, anu ngajagi urang kuwi bawa na gitu sanaos. Memang anu namina bapak mah kadang kawi sok aya perasaan isin ngedalkeun kanyaahna kamurang kalih, tapi justru tina rasa anu eta teh ku urang tiasa katingali rehna salersna ayah itu bukan sedang mengagungkan kegengsiannya, tapi itu adalah caranya menyampaikan kasih sayangnya melalui wibawa ta eta. Tangkal darajat anu kokoh eta teh anu janten panungtun urang, panuyun urang gitu. Salami urang hirup gitu ambu aya tangkal darajat. Upami misalna urang parantos ngelaksanakeun tina paribasa indung tunggul rahayu bapak tangkal darajat, upami orang aya pamaksa dan orang gaduh naon wae nyuhunkeun doa restu ka indung ka bapak, insyaallah gitu pami saur sepuh kapungkur mah insyaallah jalan kamuliaan bakal katingal, bakal cerah gitu. Utamina eta nu bakal ngangkat harkat darajat urang teh tina nu tadi teh bapak tangkal darajat gitu. Hormat inti namanya urang teh kedah hormat ka indung ka bapak, margi dina lengkah urang aya doa indung, dina lengkah urang aya pangyuga ti bapak. Tah kitu pangeutan amboros makna nama.
1: Tah teras ieu teh Tias anu menarik ge nya, kan di tengah robihna pola asuh salajengna oge gaya hidup modern gitunya. Nah, ajen tina pribahasa ieu teh naonnya aya pergeseran makna henteu pikeun generasi ayeuna gitu tah kana makna ajen pribahasa ieu.
2: Pami pergeseran makna abdi ningali tina anu aya kajantenan dina kahirupan sadaya dinten pangintenya kumargi sim kuring mah guru janten ningali teh tina naon kasus-kasus murangkali anu aya di sakola kalbet oge aya tatanggi oge sami gitu. Memang aya pergeseran makna gitu. Murangkali ayeuna mah kawis henteu wanoh kana paribasa jeung babasan sigana upami henteu diajarkeun di sakola mah. Tah ebari di sakola oge eta teh kan ayeuna di kelas 8 hungkulnya amuros babasan paribasa teh materina materi kelas 8 gitu. Janten tiasa janten wanoh kana babasan paribasa teh di kelas 8 utamina paribasa indung tunggul rahayu bapak tangkal darajat. Tah ayeuna saleres nama di sosial media teh seueurnya ngeunaan parenting. Nah, kita urang teh salaku sepuh teh kedah kumaha mayunan murang kali gitu. Tapi kadang kawis anu katangkep kusim kuring mah justru ayeuna teh sepuh ayeuna mah sieun ku murang kali teh
1: leres pia leres pisan teh Tias
2: sieun ku murang kali. Pami murang kali niak dilepat teh kajen teuing ditutupan tah daripada cara membela nanti gitu kajenting ditutupan gitu. Salersna memang eta buktos salah sahiji kanyaah tilu jantan sepuh, tapi jantan benten makna nanti aya sisi melunjak murang kali kasepuh teh jantan nanti ngalunjak ada abi dina salah nage abi mah bakal
1: dibelaan wae gitu nya.
2: Eta eta anu jantan nanti sanes hormat tadi nanti jantan sanes hormat, tapi kalaka ditindas orang tua teh teu aya, berarti makna indung tunggul rahayu bapak tangkal darajat teh gitu.
1: Tah upami ningal dikana kasus sapertos kitu nya teh Tias. Nah ieu bakal aya dampak sosial teu anu bakal muncul kitu nalika ajen cara urang ngahormat ka sepuh teh atos mulai pudar kitu di kalangan generasi ayeuna.
2: Tangtos bakal mengaruhan pisan amburos margi salersna pami pembentukan karakter murkalih mah kan pamianganna salersna ti bumi na sewang-sewangan. Upami di bumi na wae atos sapertos kitu kasepuhna wantun nyangangang, wantun istilahna nyebat ribet lah gitu kasebutnya ayah amburas imam khusus tatanggi seperti leres. Itu ketika dinasehatan teh naon sih riweuh ribet gitu mah budaya barat teh tos lebet gitu ka urang teh nyebat kasebutnya nyebut nami gitu nalika ambek teh dan sepuh nage nalika dikitukeun ku murang kali teh henteu ngalawan
1: gitu ngalawan
2: adanya.
1: Iya, nah, gitu. Jadi janten siga anu menormalisasi kitunya murang kalih kitu teh.
2: Mohon, ayeuna upami misalna murang kalih tos teu aya kasieun ka sepuhna, hawatosna eta pasti kaca candak dina kahirupan sadidinterna karerencanganna utamina panginten ka ibu bapa guru. Gitu.
1: Tah
2: boros
1: leres pisan ieu aduh naon resep pisan ieu ya, ngobrol nanging paginten waktosnya Teh Tias tapi anu pamungkas ya patarosan anu pamungkas dina wangkongan urang sonten ieu di era globalisasi Teh Tias anu oge disarengan ku era digitalisasi ayeuna kumaha cara urang ngajaga supados filosofi Sunda sapertos paribahasa ieu kitu tetep hirup oge relevan kanggo marurang kalih ayeuna.
2: Anu kahiji urang teh pamianganna mah tetep tina basanya harusnya tina basa Sunda kitu margi ayeuna kana basa Sunda na wae henteu wano komo deui kana babasan paribasa naon sih kitu ieu teh kitu pasti murang kali teh kadinya pamianganna. Janten memang tina basana heula diwanohkeun kana bacaan-bacaan anu ngandung etika jeung tata krama. Salersa salaku sepuh teh gaduh naon namina gaduh hak pisan kanggo ngatur bacaan barudak naon anu tiasa diaos ku barudak malih mah HP murang kalih oge pamitiasa mah ulah dikonci da sepuh teh kedah uningeun kitu naon passwordna nah kedah langkung peka gitu pami misalnya murang kali tos ngawetan dikunci HP-na aya naon gitu tah jantan memang aya kepekaan ti sepuhna oge memang indung teh tunggul rahayu bapa tangkal darajat urang teh kasebut teh kedah hormati lawat nanging urang oge salaku sepuhna panginten kedah diajar peka oge gitu nya kamu urang kali kana pergaulanana kedah langkung uninga sahare rencanganana bahasa naon anu dianggona tah eta panginten tadi urang sakedik-sakedik pamianganana ti bumi diwanohkeun kana basa Sunda ti urang dipasihan perhatian dilajengkeun oge ku tadi teh anu namina ulah eleh ku murang kali gitu panginten ambu.
1: Aduh hatur nuhun pisan Teh Tias atos nyayogikeun waktos ieu kanggo urang ngawangkong anu sekedap nanging daging ngungkul ieu mah. Muhun insyaallah mudah-mudahan wae naon anu tos diguar ku Teh Tias ngeunaan paribasa Sunda indung tunggul rahayu bapa tangkal darajat ieu ageung manfaatna kanggo urang sadayana khususna kanggo kaum dangu praopat. Hatur nuhun Teh Tias sehat salawasna. Ulah bosen ya dihubungi ku praopat. Mudah-mudahan angke urang tepang deui dina guaran-guaran anu sanesna anu sami mangpaatna kanggo sadayana. Wirujeng sonten Teh Tias. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum dangu di mana wae ayana tuh atos nembe urang ngaguar tah ngeunaan peribahasa Sunda, paribasa Sunda indung tunggul rahayu bapa tangkal darajat naon maknana sareng deui kumaha ayeuna relevansina di kalangan masyarakat antara generasi anu anom ayeuna atos diguar nembe ku Teh Tias Nastiti Putri SPD guru bahasa Sunda di SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung. Mudah-mudahan wae ieu guaran tiasa ageung mangpaatna kanggo urang sadayana tangtosna nya. Urang tepang deui engke dina guaran-guaran anu sanesna dina acara sorotan sonten ti Praopat RRI Bandung. Kasanggakeun deui runtuyan lagu pop Sunda salajengna dina acara Ngalang Layung, ngalagu Sunda dina Wanci Sariak Layung.
3: Ngalang Layung. Ngalagu Sunda dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

0: apa itu pancaroba? Mendengar istilah pancaroba, pasti yang terbersit dalam kepala kita adalah bencana alam, seperti banjir, hujan deras, badai, angin yang kencang, dan juga penyakit. Pancaroba merupakan masa di mana terjadinya transisi atau pergantian antara dua musim, seperti musim kemarau menuju musim penghujan dan musim penghujan menuju musim kemarau. Musim pancaroba ini biasanya ditandai dengan cuaca yang cenderung tidak menentu, seperti angin yang berhembus sangat kencang dan terkadang diikuti dengan curah hujan yang relatif tinggi. Musim pancaroba selalu diidentikan dengan munculnya penyakit-penyakit seperti asma, sakit kepala, flu, dan penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Ciri-ciri musim pancaroba seperti hujan yang sangat lebat disertai kilat, namun terjadi dalam durasi yang singkat. Hembusan angin yang begitu kencang, puting beliung, bahkan di beberapa lokasi bisa terjadi hujan es dan angin ribut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: Siaga dalam menghadapi hujan dan angin kencang. Sebelum terjadi, pangkas dahan pohon yang rindang dan rapuh di sekitar rumah. Pastikan atap terutama genting terpasang kuat. Periksa struktur bangunan. Bawa masuk barang-barang luar ruangan seperti pot, kursi, jemuran yang berpotensi terbawa angin. Siapkan papan kayu atau lakban untuk memperkuat kaca jendela. Siapkan juga tas siaga bencana, kenali titik evakuasi, dan buat rencana darurat keluarga.

0: RRI Bandung, Fit Kias Bambu menyelenggarakan Festival Angklung 2026 bertajuk Literasi Angklung 2. Ikuti dan saksikan penampilan grup angklung tingkat TK dan SD se-Jawa Barat hari Sabtu dan Minggu tanggal 9 dan 10 Mei 2026. Bertempat di Auditorium Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61, Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan.

0: Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: hati-hati atuh Pak. Gak usah ngebut segala. Aduh, hampir aja nabrak yang lagi nyebrang.
1: Iya Bu, kita kan diburu waktu Bu. Kalau gak cepet-cepet nanti acaranya sudah pada dimulai.
0: Hah, sekeburunya aja atuh Pak. Yang penting kita sampai di tujuan dengan selamat.
2: Utamakan keselamatan, biar lambat asal selamat.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Roy Wijaya akan menemani malam hari Anda di hari Jumat 29 Mei 2026. Sesaat lagi Anda akan dihibur dengan dendang Nusantara berupa sajian tarling. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, drama radio akan hadir ke ruang dengar Anda dan dilanjutkan dengan obrolan Bolkes podcast sepak bola Piala Dunia 2026 dengan topik vibes liputan Piala Dunia bersama Didi Mainaki. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, berita daerah dalam bahasa Sunda akan kami sampaikan. Dan hari ring beting, kacapi kawi akan menghibur Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebagai sajian penutup, yang cara hari ring beting, pop Sunda akan mengantar istirahat malam Anda. Demikian sajian acara-acara yang dapat Anda ikuti di malam hari ini. Baik saudara pendengar, kita langsung nikmati sajian dendang Nusantara berupa tarling.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan berat

0: Aksi begal bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Situ Patenggang dalam bahasa Sunda berarti saling mencari. Di Situ Patenggang terdapat sebuah pulau berbentuk hati. Pulau ini disebut juga Pulau Asmara. Di danau ini terdapat sebuah batu disebut sebagai Batu Cinta.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Drama Radio Carita Rakyat Sikabayan Moro Uncal, naskah karya Yan Cahya Wijaya. Rana Winata salaku Kabayan.
1: Waduh, satu naon eta? Kakara nempo aing. Awak kepada gitu, eta tanduk rangagak. Kakara nempo satu macam gitu.
0: Agus Aki salaku Abah.
2: Abah ge hayang apal kumaha cara newak eta uncal.
0: Dindin Taryudin salaku Lam Sijan.
3: Hebat Kabayan euy. Teu sangka ilaing bisa newak uncal nu sakitu gedena.

0: isu-isu kene, si Kabayan jeung Mitohana geus sararudang, lantaran dina poe eta teh rahaya trek moro uncal. Urang kampung geus saraget marake calana sontog, sarung dibeberkeun kana cangkeng, bedog panjang nyolegreng. Sawarehna aya anu marawat tumbak. Nenjo batur saraget teh, si Kabayan mah teu ieuh kapangaruhan. Manehna mah ngaleleke, make sarung dikongkoyangkeun. Batur-batur marawa bedog, si Kabayan mah kalah mawa peso raut.
1: Kabayan, ganjang geura siap-siap ulah hees wae, ulah kaleket. Poe ieu teh pan urang jeung rahayat sejena rek moro uncal.
2: Tenang we atuh, ulah sieun ditinggalkeun kunu sejen, da pasti narungguhan meureun.
1: Lain kitu Kabayan, urang kudu guyub, kudu babarengan, ulah sosoranganan. Tuh batur mah geus saraget rek arinit, geura tataharkeun Kabayan.
2: Tadi ge sagala geus siap atuh bah.
1: Syukur atuh Kabayan, hayu ulah talangke gancang, ulah tinggalin.
3: Kabayan, geuning ilaing bisa milu moro?
2: Bisa tulam si Jan. Piraku we kuring teu milu, naon teu bisa Kabayan atuh?
3: Hari ilaing Kabayan, batur mah mawa bedog, mawa pakarang anu gede. Nah, ukur mawa peso raut, keuna naon?
2: Ih, kudu apa? Ieu peso raut teh keur nyisit uncal apanan.
3: Memangna ilaing rek bebenangan gitu Kabayan?
2: Ish, pasti menang atuh Kabayan teh ya. Jago dina urusan moro mah.
3: Kuring mah satu percaya lamun ilaing bisa moro tur menang uncal. Pan si laing mah pagaweana ge ukur hees.
2: Jagoan mah mau loba omong. Nya ge tukang hees, tempo weng ke hasil atuh Jan.
0: Warga nurek moro uncal kaleuweung laju arimbit. Ngalet ngengkei ngamandalet sapakarangna. Satepina kaleuweung, sakabehna langsung ngasro. Anjing rageg. Ti kulon, ti kalet jeung ti wetan, jalma-jalma patin corowo. Ari si Kabayan mah kalah misakeun maneh. Nangtung dihandapeun tangkal jambu batu bari tatanggahan, tayokna kalah neangan jambu anu asat. Keur tatanggahan ti kaanggangan kadenge anu ngagorowok. Si Kabayan ngaliut ti jero rungkun trojol kaluar uncal jaluna anu tanduk narangkat-kat.
2: Waduh, sato naon eta? Kakara nempo aing awak kepada gitu eta tanduk rangagak kakara nempo sato macam gitu.
0: Si Kabayan can nyahungeun uncal teh siga kumaha. Ceuk pangirana uncal teh sagede anak embe. Numatak barang nenjo sato nu siga kuda bari tandukan, terekel wae manehna naek kana tangkal jambu. Si Kabayan teu bisaeun luhur naekna lantaran kagoku sarung. Si Kabayan nangkod kana dahan panghanapna bari sarungna ngoyondon.
2: Tuh, kumaha ieu? Cilaka aing mun disuruh dukut tandukna ieu. Bisa-bisa matak cilaka. Tidak aku rek ngot ayu nama. Coba dilueung deh.
0: Kabeneran, eta unca lompat ka handapeuna pisan. Si Kabayan kacida ruaseunana. Barang karasa aya nu ngabedol ti handap. Si Horeng, tanuk uncal melit kana sarungna. Uncal babaduk hayang ngalesotkeun tandukna. Kadenge ambekanana hos-hosan. Atuh si Kabayan begi pageuh muntangna kana dahan tangkal jambu. Uncal beki rosa ngamukna, tanukna kalah beki pageuh kabeulit ku sarung si Kabayan.
2: Tolong, tolong, tulungan kuring ya, tolong.
0: Tekung si Lila, burudul nu moro nyalampeurkeun, nenjo uncal abrug-abrugan teh, tanta parah deui. Belawer wadi tumbak, uncal ngajengjehe. Eta uncal dikaradekan tepi karubuhna, uncal ngajoprak. Si Kabayan oge ngalungsar gigireunana bari renghap ranju. Sakabeh nu ngariung uncal ngarasa helok.
2: Eh, lamsi Jan, Pan tadi di bejaan, kuring mah pang jagona dina urusan moro.
3: Heeh. Ayeuna mah kuring percaya yen Ilaing teh jago.
2: Ya kudu percaya atuh. Tah, pan geus katempo buktina ye.
1: Beunang uncalna kabayan.
2: Ih, ari Abah, pira ku teh katempo? Eta uncal sakitu gedena eta.
1: Bisaan si Ilaing teh geuning borokokok.
2: Kabayan teh ya. Si ahli, si jago dina urusan moro mah.
3: Cing, caritakeun. Kumaha Ilaing newak eta uncal teh kabayan?
1: Heeh. Abah ge hayang apal kumaha cara newak eta uncal.
2: Nah, gampang atuh, Bah, Jan. Uncal nu keur mengpengan ka handapeun tangkal jambu ku kuring dipegat. Barang geus deukeut, langsung dirungkup tanukna ku sarung. Poekeun panan. Tu geuning sarungna tuh tepi ka rangsak sarewek. Geus karungkup mah, teu hese. Karimarieuskeun tanukna.
0: Nu aya di eta leuweung sakabehna pada kukodeg, pada muji ka si kabayan. Maranehna teu nyangka lamun si kabayan bisa newak uncal anu sakitu gedena. Si kabayan anu dipuji teh seserengehan bari ngusapan tuurna anu bararet. Satuluyna si kabayan ngajingjing pingping uncal bari heheotan.

Warung Sakitu, drama radio carita rakyat, Sikabayan Moro Uncal. Teknik rekaman Anugrah Zulhija, ilustrasi musik jeung Tata Sora Syarif Hidayatullah, sutradara Yan Cahya

0: pemirsa Bolcast, welcome to Bolcast Bola Podcast. Bolcast ini adalah podcast spesial, kita ngebahas putar olahraga, sporty yang kau minta. Khususnya ini kita bakal fokus di sepak bola, apalagi ini tuh kita lagi menuju kurang lebih mungkin dekat beberapa hari lagi menuju Piala Dunia 2026, Pesta Bola Dunia RRI.
1: Wow.
0: Rangga gak sendirian, udah barengan sama Bung Senpi.
1: Yes, aneh ya, biasanya di bol ya.
0: Yoi, Bung Senpi. Rana mana Rana?
1: Enggak, bukan. Beda-beda. Nanti beda, itu.
0: Beda. Ini hari ini spesial ya. Pisannya Bung ya.
1: Aslinya ini mah kita kedatangan legend.
0: Legend.
1: Kalau dengar suaranya di pertandingan tuh ada tuh.
0: Nah, benar. Ada
1: pergantian pemain. Nah, itu.
0: Mungkin kita akan minta challenge openingnya beliau menggunakan ini ya.
1: Iya,
0: opening kalau beliau lagi nge-MC Persib.
1: Yes.
0: Oi. Bung Senpi aja yang
1: kita sambut ya. Ada Didi Wainaki.
0: Oi.
1: Reporter Piala Dunia loh. Kalau misalnya di sepak bola nih ada katanya kamu sampai liputan sampai kemana-kemana, tapi belum kemana-mana. Ini udah Piala Dunia.
0: Ini.
1: Damn. Dunia. Ini adalah Bung Didi, reporter dari RRI Bandung.
0: Alright.
1: Sekaligus juga MC pertandingan Persi.
0: Oke. Ya kalau mau sombong boleh lah. Pak, mau sombong boleh loh.
2: Harus.
1: Coba sedikit
2: daripada minder mendingan sombong.
1: Coba sedikit dong pergantian pemain.
2: Nanti aja.
1: Wah sombong banget ya.
0: Bener. Bajunya udah official Persib loh itu.
1: Oh ya dong. Dapat dari mana tuh?
0: Masa beli match.
1: Mau juara ya?
0: Prediksi dong.
2: 90% juara.
0: Amin.
1: Piala Dunia 2018 ya Pak Didi? Rusia.
2: Iya 2018.
0: 8 tahun yang lalu ya.
1: Berapa tuh?
0: 8 tahun lalu kan?
1: 8 tahun lalu.
0: Iya.
2: Hitung sendirilah.
1: Itu sendiri. Luar biasa. Kelas. Ini pernah liputan ke sana gak? Berapa lama di Rusia?
2: Hampir sebulan.
1: Sebulan?
2: Hampir sebulan.
1: Udah bisa bahasa Rusia berarti?
0: Apa yang diingat sama bahasa Rusia?
2: Nggak ada. Cuman yang sampai sekarang masih keinget itu wajahnya cantik-cantik sih.
0: Oh.
2: Jadi di Rusia itu sulit untuk mencari perempuan yang wajahnya jelek itu nggak ada. Nyaris nggak ada gitu.
0: Nyaris nggak ada ya?
2: Nyaris nggak ada.
0: Gitu. Sempat ada kenalan di sana sama orang Rusia?
2: Banyak.
0: Oh.
1: Makanya ada foto profil beliau ini dengan bule-bule di Piala Dunia Rusia. Kalau lihat profil aja seperti itu.
0: Siapa itu?
2: Banyak saya foto dengan pendukung Brasil.
0: Oh.
2: Dengan pendukung Jepang. Ya saya milih yang cantik-cantik aja. Meksiko gitu.
1: Tapi dari pengalaman Piala Dunia Bung Didi, apa sih yang membedakan mungkin liputan misalnya sepak bola di Indonesia atau dengan Piala Dunia-Piala Dunia?
2: Kerapihan aturannya yang paling beda itu gitu.
1: Ketat ya?
2: Oh, sangat ketat. Aturan itu dipakai jelas gitu kan. Jadi kalau rule of the game-nya seperti itu, ya kita gak bisa terobos gitu kan. Kalau di kita, di Indonesia kan, kadang-kadang kita masih bisa berimprovisasi lah di lapangan gitu kan. Lewat sini misalnya, atau pakai jalur ini, ya kalau di Piala Dunia enggak gitu kan. Jadi kalau jalur wartawan ke sini, ya sudah harus ke sini gitu kan.
1: Okay.
2: Kalau tribun wartawan di sana, ya sudah di sana gitu kan. Tidak bisa kemana-mana lagi, tidak bisa improvisasi. Walaupun kita pemegang hak siar misalnya, kita sudah ditempatkan di satu tempat di sebelah sana, ya sudah kita nggak bisa kemana-mana. Jamnya juga kalau misalnya datang telat juga kita udah nggak bisa masuk gitu kan. Ya itu jadi pelajaran pentingnya itu, kita harus
0: disiplin juga
2: disiplin
0: ya?
2: Disiplin segalanya, disiplin waktu, disiplin aturan itu memang.
1: Jadi kalau nggak pakai ID tapi pakai orang dalam susah ya.
2: Nggak bisa.
0: Dilunupin flare gitu tetap sama
2: nggak bisa.
1: Kebetulan kru kita dulu seperti itu ya, RRI bawa kabel masuk.
0: Nggak bisa. Dulu gitu. Pak Didi juga pelakunya.
1: Iya. Tapi dari segi atmosfer, mungkin yang lebih vibe-nya beda, apakah memang Piala Dunia misalnya big match-nya baru rame, atau memang semua tim ditonton juga sangat rame kalau Piala Dunia?
2: Yang kalau berdasarkan pengalaman saya sih, saya kan nonton waktu itu di dua stadion ya, di Luzhniki di Moskow dan di stadion St. Petersburg ya.
1: Wah,
2: penuh, siapapun yang main selalu penuh gitu kan.
1: Okay.
2: Karena kan kita bisa tahu juga gitu kan. Laga anu lawan anu itu tiketnya sudah terjual jauh-jauh hari kan gitu kan. Penuh sih gitu kan. Luzhniki aja yang mirip stadionnya dengan GBK gitu kan. Karena kan GBK dibikin oleh arsitek Soviet waktu itu gitu kan. Jadi Luzhniki itu yang kemarin dipakai final Piala Dunia 2018 Kroasia lawan Prancis, itu mirip sekali dengan GBK gitu kan, dari sisi bentuk segala macam di luarnya juga mirip gitu kan. Penuh gitu kan waktu itu gitu.
0: Bung Didi itu sampai final di sana tuh.
2: Sampai final.
0: Oh, sampai final. Pas final pun langsung masuk di stadion juga, liputan juga di situ.
2: Iya, lihat. Waktu itu hujan kan kalau enggak salah gitu kan. Lihat apa piala diangkat gitu kan oleh para pemain Prancis waktu itu. Bahkan saya banyak supporter waktu itu yang membawa replika
0: piala apa, gitu
2: piala ya? Dunia ya, saya juga
1: tropinya ya?
2: Tropinya saya minta aja, saya minta fotoin ke mereka gitu kan. Pakai bahasa
0: apa? Nah, apa komunikasinya bagaimana?
2: Nah, itu sepak bola itu ternyata memang bahasa universal gitu kan. Saya meyakini itu dan saya membuktikan itu waktu itu gitu kan. Saya dengan bahasa Inggris terbata-bata juga tidak pernah nyasar. Tidak pernah mendapatkan kesulitan gitu kan. Mereka juga toh sama aja enggak apa sama dengan kita gitu kan. Beda kalau kita misalnya ke Inggris, ke Amerika mungkin karena yang sehari-harinya pakai bahasa Inggris. Kalau waktu saya ke Rusia, orang Rusia juga mungkin ahli bahasa Inggris atau gitu kan. Sama aja kurang gitu.
0: Iya benar.
1: Jadi ada bahasa isyarat.
2: Dan relawan gitu. Itu yang penting.
1: Oh, didampingi relawan di sana.
2: Relawannya banyak dan hampir semua negara di dunia mungkin ada perwakilan relawan. Termasuk dari Indonesia juga, walaupun Indonesia tidak menjadi peserta waktu itu, ada relawannya, orang Indonesia gitu kan. Karena kan orang Indonesia pasti nonton juga walaupun timnya tidak main gitu kan. Jadi saya juga tidak mendapatkan kesulitan karena saya ketemu dengan relawan-relawan orang Indonesia gitu kan. Ada laki, ada perempuan gitu kan. Jadi tidak ada masalah lah. Nah sampai detail itu gitu diperhitungkan oleh panitia penyelenggara. Itu pelajaran yang paling penting saya pikir gitu untuk Indonesia kalau menggelar
1: Piala Dunia.
2: IPN apapun itu gitu kan, tidak hanya Piala Dunia gitu. IPN apapun itu memang harus seperti itu gitu, harus sempurna gitu.
0: Wow. Oh, kalau di luar negeri kayak gitu ya kan. Kita sempat kan yang U17 ya?
1: U17
0: yang ada di Jalak kok
2: gitu. Nah, di Jalak lumayan gitu kan.
0: Oh.
2: Saya pikir sudah lumayan lah di Jalak.
1: Walaupun pernah juga ya ikut ya ke sana ya di Piala Dunia
2: aja. Iya, di Jalak lumayan walaupun masih dikit-dikit lah gitu kan. Kayak korek api kita masih bisa dijepit di bawah sepatu
0: gitu kan. Oke,
1: susah ya.
0: Bertahun-tahun
2: ya. Waktu itu mau disimpan dimanapun tetap kena gitu kan, kena body protect.
1: Kalau di jalan masih dapat.
2: Masih itu gitu kan.
1: Tapi kalau berbicara dengan transportasi katanya juga di sana.
2: Nah, transportasi juga yang harus dipikirkan kalau kita menyelenggarakan event besar gitu kan. Jadi jangan sampai ada penonton yang begitu pulang itu stuck 2-3 jam gitu kan. Nunggu angkot gitu, nunggu
1: keluar angkutan. Gitu ya.
2: Kalau di sana itu setengah jam itu clear.
1: Stadionnya?
2: Begitu keluar, pertandingan selesai, ratusan ribu, puluhan ribu misalnya keluar berbarengan, itu setengah jam itu udah clear.
1: Wah.
2: Karena itu kan ada tram ya, kereta bawah tanah di sana gitu kan, semua jurusan gitu dan apa sirkulasinya cepat gitu kan.
0: Oh, dan jadi, banyak juga mungkin.
2: Benar gitu kan, jadi kita datang naik udah pokoknya setengah jam clear. Nah itu gitu kan.
1: On time banget.
2: Yang harus dipikirkan juga oleh Indonesia seperti itu kalau misalnya menggelar Piala Dunia suatu saat. Misalnya kalau GBLA dijadikan host, salah satu host misalnya, harus dipikirkan ketika pulang. Naik apa ini gitu kan? Kemana nih gitu
1: kan? Bingung ya jadi.
2: Iya.
0: Jabar kan.
2: Dan waktu itu memang waktu di Rusia tidak ada motor sih saya lihat.
0: Oke. Pan ini naik apa waktu itu ke sana?
2: Kereta.
0: Oh, maksudnya ke sana kemarin dari hotel ke stadion naik kereta?
2: Kereta. Karena kan wartawan dikasih
1: ID card.
2: ID card yang di dalam yang ada di sana ada chip. Ya, ada chip gratis. Jadi kita naik angkutan massal itu gratis. Mau naik kereta bawah tanah, mau naik tram, mau bis gitu kan gratis. Kalau taksi kita bayar.
0: Di scan kayak gitu, kayak e-money gitu nggak? Di tap gitu atau gimana?
2: Ya begitu. Digesek gitu lah.
0: Oh. Keren ya berarti ya. Udah maksudnya semaju itu. Belum lagi atmosfernya kebayang ya.
1: Iya makanya.
2: Ya kalau bayar cash saya pikir lama gitu kan. Naiknya nanti sirkulasi orangnya akan lama gitu kan.
1: Mang kayak kurang mang.
0: Ayo pulang ananda gitu kan. Tapi kan 2018 itu sebenarnya. Itu
1: 2018
0: kan. Oh itu udah 2018.
2: Iya kemarin di Qatar kan pasti lebih modern lagi.
0: Iya.
2: Nah, sekarang juga harusnya lebih bagus dibanding dengan Qatar, dibanding dengan Rusia harusnya gitu kan.
0: Apalagi tiga negara.
2: Iya dan kita yakin lah karena Amerika, Meksiko kan pernah jadi host Piala Dunia ya. Kalau Kanada belum ya.
1: Belum.
2: Nah, 94 Amerika 94 kalau enggak salah terus Meksiko 78 kalau enggak salah. Iya 78 karena waktu itu idola saya juara.
1: Siapa tuh?
2: Argentina.
0: Argentina.
2: Saya enggak pernah pindah ke lait hati kalau ada Piala Dunia selalu Belanda dan Argentina.
1: Karena ada Messi juga enggak?
2: Enggak juga. Enggak
1: gitu. Juga ya.
2: Itu mah jangan tanya alasan kenapa gitu kan. Bingung gitu kan. Bingung.
1: Jadi kayak sama ke Barcelonanya
0: nah gitu. Nah, itu. Ya? Ini orang belum tahu mungkin Bung Didi itu sebenarnya apa? Fansnya tuh apa aja selain Persib? Ngefans ke apa aja bola?
2: Sepak bola itu mengajarkan keindahan dan mengajarkan apa menimbulkan rasa memiliki yang tinggi. Iya, iya. Itu berlaku ke Persib, rasa memilikinya tinggi dan mengajarkan keindahan itu sepak bola ya Barcelona. Kalau yang ingin nonton indahnya sepak bola ya tonton Barcelona lah.
1: Tapi hasil akhir kan Madrid bagus.
2: Juaranya Barcelona bos sekarang.
1: Iya sih. Iya sih.
2: Madrid tahun sekarang Madrid ya masa gelar lah.
1: Iya gitu. Sih. Bener sih.
0: Nah, berarti Bung Didi ngikutin banget juga ya Barcelona. Update terus ya soal Barcelona.
2: Ikut. Dari mulai dulu Hristo Stoiko pemain Bulgaria.
0: Kamu nggak tahu mas? Iya, saya nggak tahu loh itu. Tapi saya belum tahu lah itu.
2: Pokoknya pemain-pemain top dunia itu pernah main di Barcelona sebenarnya gitu kan. Coba Anda sebut siapa pemain top di dunia.
0: Ronaldinho.
2: Iya, Barcelona lah gagahnya gitu kan. Ronaldo Brasil.
0: Botak ya?
2: Di mana gagahnya? Dia di Barcelona gitu.
1: Bahkan Figo pun pernah di Barcelona.
2: Luis Figo gitu.
0: Thierry Henry pun Barcelona.
2: Thierry Henry.
1: Jangan lupa
2: Ibrahimovic. Pokoknya nama-nama besar itu semua pernah main di Barcelona.
1: Mantan pelatih kita timnas Patrick Kluivert.
2: Patrick Kluivert.
0: Barcelona itu bagus loh itu ya.
2: Oh.
0: Gimana tuh?
2: Pokoknya sudah lah Barcelona.
0: Nah, tapi berseberangan berarti sama Senbi. Bung Senbi kan Madrid banget ya.
2: Ya bagus. Iya. Hidup itu ya memang harus seperti ini gitu. Gak rame dong kalau kita semua sama aja. Gitu kan. Dan di ajaran agama kita, di agama Islam gitu kan. Perbedaan pendapat itu ya hikmah, harus dipelihara gitu. Oh, iya. Dari perbedaan itu kita akan tahu kebenaran gitu.
1: Demikianlah mutiara pagi.
0: Bukan.
1: Tiba-tiba mutiara pagi.
0: Bola.
1: Tapi sebenarnya Madrid pun saya nggak terlalu ini kan. Main PES-nya aja. Juve saya yang
0: Madrid. Juve.
2: Ini Piala Dunia apa klub beban sih?
1: Kan kita ada.
0: Soalnya ini Arsenal. Gak jadi juara kan?
2: Lumayan lah.
1: Licik.
0: Gak ada sensi karena beliau ini.
1: Aduh, kemarin dia sensi banget emang. Aduh.
0: Baik, ke Piala Dunia nih. Kalau menurut Bung Didi sendiri bakal ada kejutan apa enggak gitu? Karena ini peserta lebih banyak juga gitu.
2: 48 sekarang ya.
0: Iya kan?
1: Betul.
2: Kejutan dari sisi siapa juaranya maksudnya?
0: Iya, atau kayak tim kuda hitam
1: gitu. Atau dengan prediksi, gitu. Dengan banyaknya ini kan berata gitu kan.
2: Kuda hitam itu dalam sebuah turnamen selalu ada. Selalu ada pasti gitu. Kita ingat Maroko waktu itu kan.
1: Iya, benar. Qatar ya.
2: Siapa yang nyangka Maroko akan ke empat besar misalnya gitu kan. Gak ada yang nyangka lah sama sekali gitu kan. Di Rusia, Kroasia, siapa yang nyangka Kroasia lolos ke final?
1: Itu dia.
2: Gak bakal ada gitu kan.
1: Benar.
2: Nah sekarang juga mungkin akan ada kuda hitam. Dan itu yang sulit memprediksi kuda hitam itu gitu. Kalau memprediksi kemungkinan
0: juara.
2: Siapa juara mungkin agak-agak mudah ya. Mungkin tidak akan jauh lah dari juara bertahan Argentina, Spanyol, Prancis mungkin. Ya Brazil bisa masuk lah. Belanda mungkin masuk gitu kan. Tapi ya itu. Kayak Belanda itu juara tanpa mahkota loh gitu kan.
1: Itali juga gitu.
2: Nah itu gak apa, Itali sekarang gak lolos gitu kan.
0: Nah ini kenapa sih, apa yang suka Itali sebenarnya ada gak?
2: Jadi kalau kuda hitam kita bisa lihat nanti setelah satu atau dua pertandingan di penyisian grup. Mungkin baru akan ketahuan siapa kuda hitamnya.
1: Kita lihat saat kemarin Maroko ya. Maroko bagaimana superior di grup tapi benar-benar lolos dan wah luar
0: itu.
1: Biasa.
0: Oh ya itu Maroko. Ini Asraf Hakimi ya?
1: Iya. Benar-benar. Tapi dengan 48 negara, keseruannya apakah akan sama? Kalau kita melihat dengan ketatnya juga tiap grupnya.
2: Ya, yang pasti mungkin akan banyak orang ngantuk di kantor aja gitu.
1: Karena kan. Subuh.
2: Ya, iya, gitu. Karena kan akan semakin waktunya semakin panjang gitu kan.

0: PC bisa dengar radio. Oh, itu mengasihkan loh.
1: Kan dilakukan juga 2018.
0: itu mengasihkan loh. Jadi gimana, kita sekalian promosi ke pendengar RRI yes. gitu kan. Itu mengasihkan gitu kan. Jadi bisa gambarnya lewat televisi gitu kan. Suaranya bisa pakai radio. Itu akan mengasihkan.
2: Oh. Itu terjadi di 2018 ya.
0: Beda, itu akan atmosfernya beda.
2: Nah.
0: Oh. Kita pernah soalnya gegebegana teh bedalah sok nonton gitu kan. Oh, iya. Jadi mulai sekarang kita terus sosialisasikan ya. Apa
3: nonton TV volume kecilin, radio gedein.
0: Matiin, gitu. Jangan dikecilin. matiin aja gitu kan.
2: Tapi 2018 gitu loh, kita RRI sebagai pemegang hak siar
1: yeah.
2: nontonnya TV tapi suaranya Bung Didi.
1: Oh.
2: Serius. Itu yang terjadi.
0: Ya mungkin agak delay 1-2 detik gitu kan. Yeah,
2: enggak, Pak, tapi enggak on time.
0: Oh,
2: on time.
0: Berarti saya bagus waktu itu ya.
2: Mana ya?
1: Sombong
2: banget. Terus iya sih.
3: Saya enggak diajak. Ambience gimana saat itu? Kerasa banget ya ambience.
2: Kerasa banget, kita nobar memang di depan banyak banget yeah. apalagi terakhir yang big match dan semifinal itu terasa banget karena semuanya nonton dan juga dengar bareng juga.
3: Oh, kalau di sana gimana? Apakah pakai telepon gitu atau mic itu disiapin kan kalau di stadion suka pakai
2: telepon. Ya, itu
0: dia. Kan kalau siarannya mah di Jakarta gitu ya. Kan. Kalau di sana mah kita di Rusianya mah kita hanya fokus ke sisi-sisi lainnya saja.
1: Oh.
2: Gitu. Jadi tidak running ya.
0: Tidak running di sana gitu kan. Tidak running di sana. Jadi kita mah hanya sisi lainnya saja di sana mah gitu. Sebelum pertandingan atau saat jeda gitu kan.
1: Oh.
0: Nah, kalau siarannya di studio di Jakarta gitu kan. Oh. Jadi kita dikasih saluran khusus gambarnya tanpa komentari gitu kan, no komentari tanpa reportase gitu kan, dengan atmosfer saja. Yeah. Nah, di komentar aja sama orang gitu.
3: Runningnya orang kayak gitu. Kecelotot enggak sih kalau banyak nama-nama?
0: Ya, ya wajar lah gitu kan. Wajar. Enggak ada yang sempurna gitu kan.
3: Kalau orang Polandia kan susah nama-namanya kan.
0: Nah, gitu. susah, tapi enggak adalah bagi saya sih. Yeah. Sombong lagi boleh kan?
1: Boleh. Emang karakter sih.
0: Kalau bagi saya emang enggak ada yang susah lah. Selama kita mau berusaha itu enggak ada yang susah.
3: Itu dia, benar ya.
0: Tuhan itu kan memberikan akal ke kita itu untuk apa? Memecahkan masalah gitu kan.
1: Benar.
0: Dan masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya gitu kan. Enggak mungkin Gusti Allah ngeluarkan masalah tanpa jalan keluarnya.
2: Atuh nuhun Ustaz Didi ya, kita telah kembali lagi.
3: Selain MC Persib,
0: kenapa ini dakwah. Ini tepuk tangan benar atau iya, memang
2: benar? Enggak, kita heran aja okay. Bapak bisa ngomong gitu.
0: Ya usia bertambah.
2: Oh, usia bertambah.
1: Lebih wise ya.
3: Dewasaan. Tapi Bung Didin itu ini enggak sadar kalau Bung Didin itu banyak dikenal orang gitu. Sadar enggak kalau orang pada tahu Bung Didin gitu, legend gitu loh. Dari suaranya di MC Persib juga gitu.
0: Ya makanya kalau saya keluar suka pakai kacamata hitam.
3: Oh. Silau atau apa?
1: Pakai masker,
3: pakai topi gitu ya.
0: Afgan. Enggak tahu saya mirip Afgan, enggak.
1: Gimana?
0: Ya kadang-kadang ada yang kenal, kadang yang enggak gitu kan. Atau misalnya kalau ada yang nanya, Pak minta foto, emang siapa saya gitu. Kan Bapak teh enggak mirip, bukan saya mirip gitu kan. Tapi dah enggak percaya, ya enggak apa-apalah gitu. Maunya orang kekara di peta foto embung gitu kan. Raffi Ahmad wae yang mungkin artis-artis yang lebih gede aja mungkin yang privasinya bahkan nyaris tidak ada ketika keluar rumah. Maunya orang kekara di penta foto embung kan gitu kan. Ya itu mah enggak masalah lah. Justru malah jadi tambah silaturahmi, tambah saudara.
2: Ya, gitu. ya. Makanya kalau di stadion nih bukan Bung Didi MC-nya, ini vibe-nya beda. Baru itu serang.
0: Enggak, karena memang saya sudah lama saja mungkin.
3: Berapa tahun total?
0: 20 lebih lah, 20 tahun lebih.
2: Tapi dulu memang dari turun-temurun RRI ya?
0: Nah itu.
1: Oh iya.
0: Makanya siapa Raga?
2: Raga ya.
0: Nah, makanya enggak gitu kan. Kalau mau.
1: Curi. Enggak,
0: kalau mau minat, okay, gitu.
1: gitu.
0: Dulu kan yang kita ingat gitu kan Kang Dadang Romansa Almarhum.
2: Iya benar.
0: Di Stadion Siliwangi gitu kan.
1: Oh.
0: Kang Dadang tua, pensiun atau mungkin capek atau apapun gitu. Diturunkan ke almarhum Pak Pujo, Mas Pujo gitu kan. Mas Pujo karena kesibukan dengan
2: MC
0: apa
2: lainnya, ya
0: pekerjaan yang lain, turunkan lagi ke saya. Nah, saya yang belum punya
3: keturunan.
0: Betul.
1: Oh iya.
0: Yang belum punya gitu kan ke siapa kira-kira gitu.
2: Kalau saya enggak.
3: Kenapa?
2: Kan beda.
0: Enggak, kalau misalnya Anda berdua minat, ya saya tinggal lihat pendekatan seperti siapa, pendekatan siapa yang lebih.
1: Wah.
0: Ada pelicin. Saya kan itu aja.
1: Ada pelicin. Oh gitu.

0: Ini kayak ujian ya kan ya.
1: Iya, ujian.
2: Tapi memang berasa beda ya Pak kalau misalnya kemarin juga membawakan AFC. Nama-namanya juga susah ya untuk di
0: sebutkan. Lah ya.
2: Karena viral juga ini video Pak Didi saat menghafalkan pemain-pemain Thailand.
3: Yang paling sulit memang yang paling sulit memang nama-nama Thailand. Thailand itu ampun, minta ampun susahnya. Oh,
2: contoh ada enggak contoh?
3: Karena kan huruf-huruf matinya misalnya C, H, P, yeah. Baru ada huruf hidup A gitu. Yeah. Nanti bacanya C, P atau H coba. Oh. Kan juga bingung gitu kan. Terus namanya aneh gitu. Kalau nama-nama Korea kan gampang.
0: Yeah.
3: Korea itu pasti tiga suku kata pasti gitu. Kim Jong Un.
0: Iya sih, Kim Jong Korea iya. Utara ya.
3: Enggak, maksud, Kim, iya Kim misalnya Sumpak, ya. Pak Jisung gitu kan. Yeah. Itu pasti tiga suku kata. Itu pasti gampang.
0: Iya bener-bener ya.
3: Jepang pasti dua suku kata.
0: Oh iya. Yeah.
3: Dua suku kata itu pasti Jepang gitu kan?
0: Iya. Yeah.
3: Hidetoshi Nakata misalnya.
2: Nakamura.
3: Yeah, Yoshimura siapa? Itu pasti dua kata, gampang. Oh. Thailand yang sulit. Polandia pun yang ada Q-Q-an belakangnya masih agak mudah.
0: Justru malah
3: mudah. Bagi saya.
0: Cina tuh.
3: Cina apalagi Cina hanya dua suku kata juga. Lujin, Lianjin.
0: Oh iya.
3: Cuma dua suku kata gitu kan.
0: Iya, benar.
3: Kayak orang Rusia yang namanya belakangnya Pian gitu kan, juga gampang, tidak terlalu sulit gitu bagi saya gitu kan. Yang sulit itu hanya Thailand.
0: Canatip.
3: Yang saya rasakan gitu kan. Iya. Dan itu bisa disiasati sebenarnya.
2: Dengan?
3: Ya misalnya kalau nama belakangnya sulit, nama depannya aja yang gampang gitu.
2: Oh. Bawa botol mata apalin.
3: Iya. Gitu. Jadi jangan. Atau lah kurang disebut ke nama belakang dan nama depannya utuh matung bola anak keburu kemana kemarin gitu kan kurang disebut ngaran lagi kan.
2: Tapi harus pakai bahasa Inggris juga ya kalau AFC kemarin ya.
3: Ya.
0: Substitution.
3: Loh ya jangan ngeledek saya nggak bisa bahasa Inggris dong.
0: Enggak.
3: Yang pasti kan bahasa Inggris itu tidak harus fasih dah kita bukan orang Inggrisnya.
0: Okay. Benar.
3: Yang penting mah lawan bicara kita mengerti, sudah beres urusan kan itu gitu
2: langsung
3: loh.
2: Langsung bisa kedengar semua pergantian pemain.
3: Itu number 2 hiji teh naon. Number 21 pernah di gorowokan ku stadion.
2: Depannya Inggris dulu tapi lupa
0: nomor 21.
3: Benar, substitution for Yemen team waktu itu. Tim nasional Yaman lawan tim Indonesia di Stadion Siliwangi waktu itu. Timnas Indonesia ngelawan melawan timnas Yaman waktu itu. Substitution for Yemen team number aduh ieu dua hiji bisa Inggris naon di popoting. Kita kan tidak boleh ada pakem lama gitu.
0: Yeah.
3: Number 21. itu masalah nanti. Iya gitu kan justru jadi
2: gimik.
3: Lucu juga jadi. Begitu beres 21 teh kan tempat orang nonton filmnya gitu kan.
0: Diwan.
3: Gitu kan.
2: Benar sih.
3: Tapi yang namanya manusia lupa ya gimana tuh.
0: Benar.
2: Tapi sepengalaman membawakan pertandingan ada enggak yang memang kesel atau apa ya yang enggak srek gitu sama Habib?
3: Enggak. Kalau saya berusaha, nah ini pelajaran juga ya untuk teman-teman reporter begitu kan, calon-calon reporter. Diusahakan ketika kita mau berangkat bekerja ke stadion misalnya, ya hilangkan dulu gitu masalah gitu. Misalnya kita jangan bawa masalah dari rumah. Di rumah kita punya masalah, jangan dibawalah gitu kan.
2: Yeah.
3: Karena itu akan berpengaruh, akan terbawa gitu kan. Jadi misalnya saya ke para rusing aja memajikan Pak Seha misalnya. Atau misalnya Beas.
2: Tinggal
3: setik deh gitu kan pasti kepikiran gitu kan namanya juga manusia. Tapi ya itu saya berusaha hilangkan dulu gitu masalah itu. Jadi ke stadion itu ya kita pure hati THT rek main bola weh gitu kan. Jadi itu tapi sulit sih sulit gitu kan. Tapi dah ya harus begitu.
0: Itu challenge-nya ya, serunya juga di situ mungkin.
3: Iya, dan memang yang disebut profesional itu harus begitu gitu. Jangan dicampur adukan gitu masalah di rumah dengan pekerjaan. Jadi alasan ku naon di ngomong tuh jadi semangat. Pusing aja pemajikan aja manyun wae. Oh, salah orang.
0: Jadi selama di sana alhamdulillah selalu on terus ya Pak Didi mah.
3: Ya, itu harus begitu gitu. Harus begitu. Ya enggak tahu sih kalau yang menilai mah saya tidak berhak menilai diri sendiri ya. Yang menilai mah kan hanya teman-teman yang ada di sana gitu kan.
2: Tapi balik lagi Piala Dunia yang Rusia itu makanan masalah enggak sih? Karena kan ketahu di sana juga ya mayoritas non muslim ya.
0: Benar ini.
3: Tilu hari jika nama rada pusing nanti.
2: Jadi makan apa?
3: Tiga itu roti. Oh. Daging. Heeh. Bir. Oh. Ya kan loh. Ya, ya. Ya kan kayak bir ya. Itu ya cinteh mandi orang ya, gitu kan ketika habis dikasih makan dikasih airnya ya pasti bir.
2: Ya.
3: Gitu
2: ya.
3: Kan 3 hari mah aduh. Asap pusing ya gitu ya. Kan.
0: Tapi, itu terus karena makannya itu terus gitu
3: ya,
0: terus.
3: Ya, saya kan belum punya terus. Banyak referensi. Oh. Kalau 1-3 hari kan saya belum punya banyak referensi makan nyari makan yang cocok dengan lidah kita di mana ya, nih ya, gitu ya, kan. Ya. Ya kalau setelah 1 minggu berjalan mah kadang-kadang kalau mau pingin nasi main aja ke KBRI gampang.
2: Oh, ada disediakan.
3: Bukan disediakan di KBRI itu ada kantin gitu kan. Ayam bakso tahu. Ayam nasi Padang, ayam bakso tahu gitu kan.
0: Oke, apa makanan Indonesia lah gitu
3: ada
0: ya.
3: Ada di KBRI gitu kan.
2: Mahal tapi. Mahal.
0: Harganya itu gimana tuh?
3: Enggak, waktu di Rusia mah justru gratis.
0: Di KBRI-nya tuh.
3: Di KBRI gitu kan. Oh, jadi untuk wartawan itu karena enggak ya. Jarang orang Indonesia yang berkunjung ke Rusia sebenarnya.
2: Iya, benar.
3: Wisatawan itu jarang gitu kan. Oh. Event-event juga jarang digelar di Rusia. Jadi ketika ada sekalinya ada acara kayak kemarin Piala Dunia 2018, itu waduh kita disambut.
0: Oh, resep merinding
3: gitu. Enak pisan gitu ku staf KBRI. Jadi saya salut lah ke staf KBRI waktu itu gitu kan. Ada orang Cimahi malah gitu yang kenal dekat dengan saya gitu kan. Okay. Pak Yusep gitu kan. Wah, saya diajak jalan-jalan keliling-keliling di sana gitu kan. Oh. Jadi jarang sekali ada kunjungan orang Indonesia yang ke Rusia, jarang.
0: Yo, jadi kayak ada tamu gitu semua kan mereka gitu ya kan. Gitu di Rusia.
3: Iya, dan tahu
0: nih di tegar negara
3: betul, ini. Karena jarang kan orang yang main ke Rusia gitu. Loh. Kesannya orang Rusia itu kaku. Karena dingin cuacanya salju.
2: Dexter,
3: kesannya teh gitu. Ya itu. Tidak ternyata. Saya mentahkan itu ternyata waktu itu gitu kan. Enggak, tidak kaku ah. Gitu kan. Malahan saya nanya alamat, kalau dia tidak tahu. Tunggu, wait. Saya nanya dulu ke teman yang lain.
2: Misalnya
3: Pi,
2: ya.
3: Iya, Pi. Jawi tali itu di mana, Pi?
2: Ada ke tatu.
3: Dalam pun di urang. Aduh, abdi ke tamu teterang punten. Udah beres urusan kan.
0: Iya, beres.
2: Di sana mah dibantu.
3: Di sana mah sebentar, saya tidak tahu. Sebentar, saya cari dulu. Saya Pi nanya pasti ke Rangga. Atau Rangga bisa enggak tahu nanya lagi ke siapa gitu. Sampai ada yang informasi tahu, yang jelas gitu kan. Jadi kita tuh gak bakal nyasar. Jadi prekemanusiaannya tinggi sih. Kalau di luar negeri itu gitu yang patut kita pelajari, yang patut kita adopsi itu salah satunya.
2: Makan gratis, transportasi gratis, uang saku penuh dong.
0: Oleh-oleh bawa apa dari Rusia waktu itu, Pak Didi?
3: Banyak.
2: Ada yang nitip banyak.
3: Banyak.
2: jersey ada ya.
3: Iya.
0: Foto pakai bendera Persib juga.
2: Iya di sana. Ya. Sampai diangkat oleh
3: Persib. Saya bawa. Juga. Pokoknya dari sini saya bawa jersey Persib, saya bawa sah Persib beberapa biji waktu itu. Saya sekalian promosi Persib waktu itu.
2: Wow.
3: Gitu kan. Dan dia banyak yang nanya di sana, ini tim mana ini gitu kan? Persib.
0: Apa itu
3: Persib? Tim number one in Indonesia. Oh ya, ya.
2: I'm MC.
3: Pokoknya ini tim terbesar di Indonesia nomor satu gitu. Oh gitu. Ceng, tuker ini, tuker apa? Tuker sal.
2: Oh. Ya udah, sok. Sama negara atau apa?
3: Iya, saya waktu itu dapat dari sal dari Polandia kalau nggak salah gitu. Ada lah di rumah gitu.
0: Keren.
3: Tukar gitu kan.
0: Iya.
3: Yang anu payu mah tukeran koin.
0: Uang receh.
2: Lah, kau udah bersihan. Kau udah bersihan, Pak.
3: Uang receh mah. Ada orang yang kerjanya tuh minta uang receh aja ke tiap orang gitu.
0: Ngumpulin mereka.
3: Iya, ngumpulin jadi Indonesia uang receh Indonesia ini. Uang receh Australia misalnya kayak gini gitu kan.
0: Berarti banyak Bapak di rumah uang receh gitu waktu itu.
3: Saya mah enggak begitu, cuman uang receh saya yang diminta oleh dia gitu kan. Saya mah bukan penikmat yang seperti itu sih, enggak.
0: Nah, di podcast ini penasaran juga ya soal pedagang ya, karena kan kalau di kita banyak ya pedagang dulu-dulu
2: di dalam
0: stadion gitu loh.
2: Kan ada kerupuk ya.
0: Oh, tahu sendang
3: gitu. Enggak, kalau yang pedagang asong mah enggak ada.
2: Di dalam stadion tuh enggak ada.
3: Hanya di lorong stadion itu. Ada stand-stand yang memang
2: official
3: yang sudah bekerja sama, misalnya bir, roti atau apalah gitu kan, ada di sana. Jadi setengah main itu ketika istirahat misalnya kita bisa ke lorong dulu,
2: minum bir dulu,
3: iya, merokok dulu gitu kan, dan tidak bisa nonton sambil merokok itu nggak boleh.
0: Kalau di kita masih suka ada yang gitu?
3: Ada aja.
0: Masih ada ya?
3: Di kita mah walaupun aturan tidak boleh, saya juga umumin jangan merokok iya, ya susah.
1: MC-nya juga di kita.
3: Saya merokok tapi di tempat khusus kalau saya mah gitu kan, tidak di tribun gitu. Nah, kalau di luar negeri itu nggak ada yang merokok selama pertandingan. Jadi ketika ketika setengah main itu mereka turun dulu, minum dulu, merokok dulu, dan ketika akan main lagi gitu kan, dia tidak bakal hilang tempat duduk. Kursi itu
1: nggak
3: bakal
1: hilang. Karena udah nomor ya.
3: Kalau di kita, di dia tinggalkan segedeng pas balik dia, kamu ada di tempatan batu. Akhirnya orang negor piomongan.
1: Berarti nggak ada juga yang duduk-duduk di tangga ya, langsung?
3: Nggak ada. Tangga itu memang murni untuk
1: jalan,
3: untuk lorong gitu.
0: Oh, euforia bayang seru ya.
1: Beda banget Piala Dunia.
0: Itu supporternya gimana tuh supporternya?
3: Nah, bedanya? Itu yang mungkin harus kita pelajari dulu. Satu pelajaran penting itu. Saya beberapa kali pulang bareng dengan dua kelompok supporter yang habis bertanding.
1: Negara berbeda
3: supporternya. Iya. Yang saya rasakan ngeri waktu itu ketika semifinal. Inggris melawan Kroasia.
1: Hooligan Inggris mah.
3: Beres pertandingan Inggris keokan, kalah, bukan keok, kalah ya gitu kan. Kalah Inggris gitu kan. Keluar bareng dengan pendukung Kroasia. Pendukung Kroasia nyanyi-nyanyi itu yang ngalai deko. Mari-mari numbir deh, nyoba baturana bojan hodak gitu kan. Ya ada wajah-wajahnya begitu gitu kan. Wajah-wajahnya khas bojan hodak. Iya, begitu gitu kan. Itu bareng dengan pendukung Inggris bareng. Tapi ya sudah, tidak ada keributan. Hanya seperti itu aja gitu. Nah, itu dewasanya. Supporter luar negeri itu ya, rivalitas itu hanya di stadion, hanya 90 menit di lapangan. Ketika keluar stadion ya sudah. Kita kalah ya sudah kalah. Kita balas nanti di pertandingan berikut kan, seperti itu mungkin gitu kan. Jadi diurang mau kan. Nih, diomongin gitu nya. Ya sudah gitu kan.
0: Rumah makan apa gitu kan, udah aja maksud saya itu
3: ya, gitu kan. Pertandingan itu apapun itu, terutama sepak bola kan, hasilnya hanya ada tiga gitu kan. Kalah, menang, dan draw. Udah itu aja gitu. Ada orang teleh tului moal, menang tului oge moal, draw tului moal. Kan begitu. Udah hirup ngeran lagi kan. Gitu. Ya sudah tuh. Eleh tetap dukung merendunya, menang sanjung. Begitu. Itu yang membedakan. Kalau di luar negeri waktu itu gitu. Aman-aman ya gitu.
0: Dewasa ya?
3: Iya gitu kan. Karena ya mereka sudah datang ke stadionnya memang tidak hanya memberikan dukungan tapi juga hiburan gitu wisata, jadi sudahlah enjoy aja gitu kan.
0: Mereka emang datang tuh nyiapin mental untuk itu juga, siap untuk kalah juga.
3: Di orang mah kan kadang-kadang kudu mengenang wae gitu kan.
1: Meskipun itu pembatasnya hanya steward aja ya kalau tidak salah ya.
3: Ya pokoknya emang ketika pulang mah tidak ada pembatas, bos. Ketika pulang
1: kalau di dalam di stadion.
3: Iya, kalau bareng, kalau di dalam mah ya steward ada, terus juga kan tribunnya juga dipisah pasti gitu kan. Ketika pulang kan ya sudah berbaur, apalagi naik kereta cepat misalnya, naik kereta api bawah tanah bareng-bareng. Sok. Tapi dah damai-damai wae gini kan.
1: Itu beda vibe-nya ya.
0: Kebayang mau ribut di kereta cepat bawah tanah gitu kan. Wah,
1: di bus ya.
0: Wah, repot. Luar biasa. Ini main lagi.
1: Piala Dunia.
0: Keren.
1: Tapi kalau berbicara sekali lagi mungkin di 2026 prediksi Bung Didi nih mungkin ada tim kesayangan ya, tim kesayangan selain itu juga kekuatan yang paling patut dilihat di 2006.
3: Kalau lihat materi pemain, mungkin semua orang akan sepakat Prancis mungkin akan jadi unggulan gitu kan. Karena dari mulai belakang sampai depan itu mentereng semua.
0: Bener.
3: Kalau dari sisi subjektivitas, ya saya tetap menjagokan Belanda dan Argentina.
0: Prediksi gitu. Memang kuat ya,
3: beliau gitu kan.
0: Prediksinya kuat. Oke. Prancis ya.
3: Masih perlu diperdebatkan enggak?
0: Enggak.
1: Nanti kita mulai di luar aja.
0: Oke, thank you banget nih buat pemirsa Bolcast sudah nonton di episode pertama ini, dan jangan lupa buat terus dengerin Bolcast apalagi sepanjang Piala Dunia ini barengan sama Rangga dan juga
1: Senpi.
0: Pamit undur diri.
1: Bye-bye.
0: See you di Bolcast berikutnya. Bye-bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Eporia kaunggulan Persib Bandung, awuhanana masih karasa kuat pisan di kota Bandung. Salah saiji bagian tina ngarayakeun maung Bandung anu ngahontal juara. 5 trofi prestisius anu dipiboga dipamerkeun tur dipajangkeun di Balai Kota Bandung disagedengeun jadi pamincut warga oge jadi pamincut para pagawai pamarentahan salila 2 poe. Katompo pisan antusias warga anu daratang pikeun ngamanfaatkeun kaayaan dipoto jeung kalima piala anu ngabogaan sajarah teu dijadikeun siloka dina nyuprih tatandang anu kawilang panjang nalika Persib anjrub dina kompetisi main bal tingkat nasional. Nalika kompetisi profesional atawa modern geus ngoleksi 5 gelar juara diantara 3 gelar Liga Indonesia, hiji gelar Piala Presiden serta hiji gelar Liga Super Indonesia. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun pamarentah pameran tropi eta ngahaja digelar supaya para pagawai anu teu ngilu ilu biung konvoy tetap bisa ngarasakeun aura kaunggulan Persib.

Warta Dina Basa Sundaya didugikan ku program opat Radio Republik Indonesia, Bandung. Wartos Pamungkas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ngapresiasi ka sakabeh pihak anu kalibet dina runtuyan acara perayaan ngareuh-reuh kaunggulan Persib Bandung lumangsung poe Ahad 24 Mei 2026 kalayan lancar, ceria, aman jeung tartib. Numutkeun Farhan gawe bareng antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kota Bandung, manajemen Persib, nepi ka aparat keamanan sajalan sareundeuk saigel salila prosesi konvoi lumangsung. Dirina oge mere apresiasi tur meunteun ka para bobotoh anu mampu ngajaga katertiban salila tandang makalangan nepi ka dirayakeuna kaunggulan Persib Bandung. Ditetelakeun ku wali kota yen dirayakeunana kaunggulan Persib taun ayeuna saestuna dipinuhan ku ratusan ribu bobotoh anu asalna ti saban wewengkon anu aya di Jawa Barat. Patali marga utama di Kota Bandung pajejel tur padet dipinuhan ku masyarakat pikeun ngabagrakeun iringan para pemain Persib jeung tropi juara.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Halo, ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri, turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Gan, kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
2: Kasih Bu, kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
4: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Indonesia berada pada garis katulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tradisi nyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan satu tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: serangan demi serangan, gol demi gol, rame pisan euy.
1: Seluruh Indonesia.
0: Yuk urang kupas tuntas di Ngawangkong Piala Dunia 2026 di Pro 4 RRI.

Kahirupan teh tayalian sakadar itungan menit jeung detik. Waktu teh sakadar peuting jeung beurang. Rancugna renghap-renghap napas. Begantina waktu teh hirup. Waktu leuwih punjul batan emas jeung perak. Waktu leuwih hade tur luhung hartina batan harta jeung kalungguhan. Waktu lir pedang nu seukeut. Nyabet naon wae nu ngahalangan. Moal aya nu bisa ngungkulan kana waktu nu keur maju. Sabab waktu moal bisa dipegat jalana sangkan cicing atawa balikan deui. Lengkah duges dipilampah. Moal ka udag kulumpat gancang. Lir pedang seukeut. Nyabetan jalan. Megatan rawayan. Waktu moal bisa dihalangan. Zaman moal bisa disingkahan. Mangsana pasti kasorang. Laju terus maju ka hareup. Moal mulang ka tukang.

0: nyana sapanjang berang jeng peting taya waktu rereh pikeun urang. Sabab salawasna aya dua malaikat nu nyatet jeng nuliskeun sagala rupa amal kahadean jeng kagorengan nu geus dipilampah ku urang. Taya waktu pikeun urang rereh tina amal. Sabab waktu terus muru jeng bakal ninggalkeun lamun urang angker cicing ngajentul.
1: Centreng, centreng, jantung jerawin dada. Ngompa getih saban detik, sangkan sukma nyanding di naraga. Teuing rek nepi ka iraha jentreng kuring, jentreng lengkah, jentreng lampah, jentreng hariwang bingung, jentreng nu teu weleh ngaririwaan hate, mangsa pinanggih poean balitung engke. Sedang biwir ngabetem ngabige, ngabetem leungiteun sora, sora kelit bikin ngabela diri, ngalarung tunggul ngarempak catang. Tapi kuring, boga keneh jentreng, jentreng.

Saudara mendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing. Selamat pagi kaum dangu di mana wae ayana, dimanapun anda berada. Bahagia sekali di pagi hari ini perempat suara budaya Bandung bisa menjumpai kembali kaum dangu melalui frekuensi AM 540 kHz dan juga melalui audio streaming di www.dari.bandung.co.id. Dan siaran kami dapat juga kaum dangu akses melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital. Dan bersama saya akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti, tentunya dengan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan untuk menemani pagi hari ini hingga siang hari nanti. Di antaranya ada Cahaya Pagi yang akan dipandu rekan Benny Herdiansah dengan topik 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala bersama Ustadz Muhtar. Kemudian Sampurasun Pasundan dirangkai dengan obrolan atau wangkungan pagi, ada juga obrolan kacida dilanjutkan dengan gelar kawih Pasundan dan obrolan UMKM di tepas UMKM Propat RRI Bandung. Dan semoga kaum dangu dimanapun anda berada hari ini ada dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Baik, kita menginjak pada acara Cahaya Pagi. Selamat pagi, selamat menyimak, dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Alhamdulillah, kita sapa dulu Kang Ustadznya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, kabar baik Kang Ustadz?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat, alhamdulillah Bang Estu. Mohon Kang Ustadz, hari ini kita akan membahas mengenai 7 golongan yang dinaungi Allah. Betul Kang Ustadz ya?
3: Laras Ustadz.
2: Mohon, mangga Kang Ustadz didugikan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'an, faqala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mawfiratin min Rabbikum wa jannatin ardu hassamawat وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Shadaqallahul Azim. Sahabat kaum dangu dimanapun anda berada, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di awal kajian kali ini, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, karena pada dasarnya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan sebagai makhluk yang taat, makhluk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sahabat kaum dangu dimanapun anda berada senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beribadah, diberikan kenyamanan dalam melakukan segala aktivitas ibadah, sehingga dapat mendapatkan taufik, hidayah, takwa dan keimanannya semakin hari semakin meningkat. Gunanya satu, mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas mengenai 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Seperti yang kita ketahui, hari kiamat merupakan hari akhir. Bahkan kita patut mengimaninya dalam rukun iman. Yang kelima, yakni kita beriman kepada yaumil akhir atau kepada hari akhir. Banyak sekali yang menjelaskan para ulama bahwa pada hari kiamat itu manusia benar-benar kacau. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan bahwasannya manusia yang paling rugi itu adalah manusia yang mengalami yaumil kiamah. Kenapa? Karena di yaumil kiamah itu benar-benar kekacauan itu karena ketakutannya. Anak menuntut kepada orang tua menuntut kepada anak, istri menuntut kepada suami, suami menuntut kepada istri. Bahkan seorang wanita yang hamil menggugurkan kandungannya. Ini mengibaratkan atau menggambarkan kepada kita bahwa sebegitu dahsyatnya, sebegitu mengerikannya hari kiamat. Namun bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah keindahan mengenai 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudillumuhullah fi dillihi yawma la dina illa biluhu. Sab'atun yudillumuhullah. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Fi dillihi dalam naungannya. Yawma la dina illa biluhu. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Sederhananya, suami istri yang dinaungi oleh suami sudah tidak ada. Anak yang dinaungi oleh orang tuanya sudah tidak ada. Tetangga menaungi tetangga yang lainnya sudah tidak ada. Maka disinilah, di hari inilah, itu hanyalah ada daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Golongan apa? Yang pertama itu adalah al-imamul adil, adalah imam yang adil. Yang dimaksudkan imam di sini adalah kekuasaan yang besar, seperti raja, presiden, atau yang mengurusi urusan kaum muslimin pada zaman dulu. Jadi berat nyatanya tatkala ada seorang raja, seorang presiden, bahkan lebih mengkerucut lagi itu adalah imam yang adil dalam berkeluarga. Kalau misalkan kita tidak memiliki sanak saudara yang memiliki keadilan seperti raja dan presiden. Kenapa demikian? Karena keadilan di sini adalah keadilan yang akan mensejahterakan daripada sisi kanan ataupun sisi kiri, artinya tengah. Lebih jelasnya lagi, imam yang adil di sini adalah imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti ajaran dan perintah Allah Azza wa Jalla dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. Contoh sederhana agar lebih paham sahabat kaum dangu. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jika seorang suami telah menjadi seorang ayah daripada anaknya, maka tempatnya itu bukan lagi kedudukannya suami, tapi menjadi ayah. Ketika seorang laki-laki menjadi ayah, itu ada salah satu beban moral. Apa itu? Yaitu menjadi teladan daripada anaknya, panutan menjadi anaknya. Sehingga tatkala seorang suami itu menjadi ayah, haruslah bisa memposisikan dirinya. Begitu pula memposisikan saat berhadapan dengan seorang anak ataupun ketika berhadapan dengan seorang istri. Lalu tanpa melanggar dan melampaui batas. Contoh sederhana lagi, ketika ada misalkan seorang suami yang menjadi ayah, melampaui batas itu terkadang keinginan manusia itu beda-beda. Ada yang hanya ingin sampai mobil itu yang harganya 100 juta cukup. Ada juga manusia itu yang cukupnya itu mobilnya 500 juta ke atas. Tatkala seorang suami yang merangkap menjadi ayah, tempatnya sudah menjadi ayah, itu memiliki pengeluaran kebutuhan yang berbeda ketika hanya menjadi suami tanpa menjadi ayah. Artinya komitmen-komitmen yang telah dibuat itu jangan sampai melanggar dan juga tidak menyia-nyiakannya. Maka seperti yang kita ketahui bahwasannya perintah Allah itu adalah perintah kebaikan. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Kata Allah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya selangit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya imam yang adil di sini adalah imam yang memiliki ketakwaan dan keimanannya selalu ingat kepada Allah tanpa melanggar daripada perintah-perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah aku, kata Allah, menciptakan manusia dan jin illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka mungkin kita ingat di dalam sholat kita awal-awal itu sebetulnya nazar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, kurban kita, mati kita, sholat kita hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Sehingga apa yang kita lakukan dalam kebaikan, dalam sosok imam, itu haruslah berniat lillah atau karena Allah semata, tanpa mengharapkan embel-embel ataupun balasan jasa daripada orang tua. Hadirin sahabat kaum bangu dimanapun Anda berada. Yang kedua, tadi satu golongan itu adalah imam yang adil. Yang kedua adalah wasabbu nasha'a bi ibadatillah, wasabbu nasha'a bi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Kita tahu di usia muda manusia kadangkala lebih besar kecenderungan nafsunya, padahal momentum yang sangat luar biasa dalam berfikir pada masa manusia itu adalah pemuda. Maka itulah kenapa di dalam sebuah makalah bahasa Arab dikatakan bahwasannya pemuda masa kini adalah harapan masa depan. Subhanul yaum rizalul ghad, pemuda masa kini adalah pemuda masa depan. Maka kalau kita lihat nanti 10, 20, 30 tahun ke depannya, kalau kita ada pertanyaan apakah pemuda 10, 20, 30 tahun ke depannya itu ahli ibadah, ya jawabannya hari ini pemudanya ahli ibadah atau tidak. Karena pemuda zaman sekarang, pemuda hari ini menentukan daripada masa depan. Sahabat gaung-gaung dimanapun Anda berada, makanya mendidik anak yang muda itu harus dengan kasih sayang, harus dengan pengertian. Zaman sekarang sudah beda. Kalau dulu tahun 90, 80, 70 anak dibentak nurut berkembang. Zaman sekarang beda. anak dibentak dikit nafsunya naik, malah ngebalik bentak kepada orang tuanya.
2: Betul.
3: Maka saya masih ingat bagaimana ada seorang kisah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati di Bandung. Mm-hmm. Mohon maaf, dia orang tuanya itu hanya seorang penjual gorengan, bapaknya hanya seorang buruh beca, tetapi IPK-nya itu paling tinggi. Mm-hmm. 3,9,5, pokoknya paling tinggi. B-nya itu 1 kalau tidak salah. Dan ternyata sahabat kaum Dangu ini, sahabat kaum Dangu khususnya para ibu, rahasianya itu satu. Tatkala mahasiswi ini hendak pergi ke kuliah, ibunya selalu memegang ubun-ubun atas kepalanya mahasiswi tersebut, lalu membacakan doa. Doanya apa, Ustaz? Bukan doa bahasa Arab, Lisanu Sundania ataupun Indonesia, artinya bahasa-bahasa kesarian. Contoh kalau misalkan ini mah, ma neng dek mangkatulah yuk ke kuliah, oh gitu neng sok kadiola tuh kadio mastakana kumama dek tu doakin. Mm-hmm. Neng sing jadi jelema anu jujur, kuliah nasing hasil sing bisa ngabanggakan nganaikan derajat sepuh jeng kalau warga. Kiranya begitu sahabat kaum Dangu. Karena banyak sekali ulama-ulama yang berhasil khususnya di tanah Indonesia ini. Kenapa? Karena ketika mudanya itu penuh dengan waktu-waktu ibadah, penuh dengan waktu-waktu menuntut ilmu. Itu luar biasanya sahabat kaum Dangu. Sehingga sahabat kaum Dangu dimanapun Anda berada, kalau memiliki rezeki yang lebih ya, untuk mencapai wasabu nasa'abi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kalau ada rezeki pesantren kan, di Indonesia ini macam-macam pesantren itu. Mm-hmm. Ada pesantren Quran, ada pesantren modern bahasa, ada pesantren salafiyah yang lebih kepada kitab-kitab salafus salihin, baik itu alat, nahu sorob, tauhid, balagoh, mantik, tauhid dan sebagainya. Atau juga ada pesantren-pesantren yang lebih kepada adabul akhlaknya. Tidak jadi masalah. Kenapa? Karena inilah pemuda inilah yang nantinya sekali lagi akan menentukan waktu masa depan. Golongan yang ketiga, tadi sahabat Dangu yang pertama itu adalah imam yang adil. Yang kedua itu adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Sahabat kaum Dangu, kalau kita lihat dalam sirah Nabawiyah, masjid itu menjadi peradaban Islam. Itulah kenapa ketika masa daulah-daulah atau pada masa dinasti-dinasti, baik itu dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan sebagainya, itu kenapa Indonesia itu maju? Karena masjidnya dimakmurkan. Mm-hmm. Maka kalau misalkan ada yang bertanya, sahabat kaum Dangu, Ustaz, bagaimana cara mengukur keberkahan, kemakmuran salah satu daerah? Itu jawabannya adalah lihat masjidnya. Kalau masjidnya makmur, maka daerahnya akan makmur. Mm-hmm. Ini penting karena sekarang banyak fenomena-fenomena masjid-masjid yang megah, tapi penghuninya kemana? Lebih baik dulu kalau saya diceritakan sama orang tua, dulu itu disebutnya itu apa ya? Kayak surau begitulah, musola. Itu kalau sholat terawih, sholat jamaah itu udah gak ada space. Kaki satu dengan kaki orang lain itu, kaki kita sama orang lain itu udah benar-benar berdempetan. Sikunya aja sampai kena. Kebayang sama sahabat dan berapa penuhnya pada saat itu. Maka menjadikan masjid yang megah itu bukan hanya sekedar hanya untuk disyukuri. tapi juga menjadi beban moralitas kita sebagai umat muslim. Masjid banyak, tapi belum tentu banyak juga orang yang ke masjid. Maka sekali lagi dalam kajian ini tentang mu'alakun fil masajid, hati yang bergantung kepada masjid itu apa? Kerinduan. Yang laki-laki berjamaah, yang perempuan kalau ada taklim silakan taklim. Sehingga maka sebisa mungkin tatkala orang berjamaah selesai sholat itu jangan langsung buru-buru keluar. Zikrullah, zikir kepada Allah, zikrullah, istighfar dulu. Sehingga kerasa bahwa kita itu memakmurkan daripada masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan masjid itu bisa menjadikan daripada simbol umat Islam. Simbol. Sehingga kita bisa melihat fenomena-fenomena yang terjadi di luar Indonesia. Begitu banyaknya ternyata orang-orang yang mengagungkan masjid. Saya masih ingat di salah satu daerah, masih di Eropa, saya nggak tahu, wallahualam, lupa lagi, nggak tahu Turki, sahabat bang, nggak tahu apa. Waktu kemarin tuh COVID-19, itu ada satu masjid ditutup, itu jamaah semuanya pada nangis, begitu merindukannya. Begitupun kita di sini.
2: Betul.
3: Maka golongan yang ketiga itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seorang pemuda yang hatinya bergantung kepada masjid. Yang keempat, warujulani tahabba fillah ijtama'a alaihi tafarraqo alaihi, yaitu dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Ini penting. Yang mau menikah, ini penting. Yang lagi saling mencintai, kadangkala kalau berpisah itu kita nyalahin keadaan.
2: Betul.
3: Jadi kalau ngobrolin cinta itu, manusia itu cinta itu hanya dua resikonya. Kalau jodoh ya bahagia, tentunya dengan restu Allah. Kalau gagal ya ikhlasin dengan restu Allah. Kecewa wajar manusia, tapi jangan berlarutan. Kenapa? Karena kadangkala kalau kita lagi down, kita lagi ada banyak masalah, terkadang kita lupa. Apa yang kita lupakan? Yaitu kita lupa bahwa kehidupan ini sebetulnya semuanya dibenteng oleh takdir Allah. Saya kalau mengibaratkan seperti ini, Kang, saya punya pulpen. Ini pulpen saya. Saya lempar boleh nggak? Oh boleh. Saya jadiin kocekan buat ngocek kopi boleh nggak? Boleh. Saya mau pakai nyolokin mata orang boleh nggak? Boleh, meskipun negatif, karena itu punya saya. Ya gimana saya? Karena itu pulpen saya. Ya sama. Kita hidup punya siapa? Tubuh, ruh, jasad kita punya siapa? Punya Allah. Itulah sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada. Sehingga alangkah baiknya, makanya kalau dalam nikah itu selalu ada khutbah nikah, di mana seorang penghulu yang mengingatkan kepada dua pasangan ini untuk menikah karena Allah, menikah karena Allah. Karena hanyalah musibah tatkala orang dengan menikah bukan karena Allah. Menikah itu adalah ibadah yang paling panjang. Makanya iblis gak suka, setan gak suka. Makanya kenapa kalau nanya sahabat kaum bangun, Ustaz kok banyak sekali masalah tantangan yang ada di rumah tangga? Karena setan gak suka.
2: Betul.
3: Kenapa? Ya nikah itu karena nikah itu adalah perjalanan ibadah yang paling panjang. Semuanya menjadi pahala. Suami yang hanya misalkan jajanin seblak terus istrinya senang, jadi pahala.
2: Betul.
3: Istri yang hanya menyetrika atau mencuci satu saja baju daripada suaminya, itu menjadi ibadah. Maka penting untuk saling mencintai karena Allah. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan di tahapan yang kelima, golongan yang kelima, keenam, dan yang ketujuh. Namun sebelumnya kita break terlebih dahulu, kita memfreskan apa yang sudah disampaikan dengan lantunan-lantunan irama lagu Sunda yang akan diputar di Radio Republik Indonesia Perempat Bandung ini. Silakan, Kang.
2: Baik, terima kasih Kang Ustadz, luar biasa. Nampaknya Kaum Dangu masih belum selesai ya. Masih ada beberapa lagi, 5, 6, dan ke-7 poinnya yang akan disampaikan nanti oleh Kang Ustadz. Mohon kita akan jeda dulu Kang Ustadz dengan bersama mendengarkan lagu yang ini sesuai dengan tema yang tadi disampaikan di awal, Yaumul Kiamah. Ini pop Sunda dari One The Groove.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku seraya bersabda, keberadaanmu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang sedang mengembara. Selanjutnya Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, apabila kamu berada pada waktu sore, maka janganlah menunggu waktu pagi. Dan apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah kamu menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan pergunakanlah waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Hadis riwayat Bukhari.

Kang Ustad. Ayeuna orang Bandungan deui kurang kuping geun deui dugikeun ka rengsana pamaparan ti Kang Ustad Muchtar Arif ngeunaan 7 golongan manusia yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Kang Ustad, kami persilakan kembali untuk memaparkan. Baik, Kang Dago, nampaknya kita menunggu sesaat, kita akan hubungi kembali Kang Ustad Muhammad Muchtar Arif mengenai 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan dulu nampaknya satu lagu untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Dangu, dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah membahas 4 golongan. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung ke masjid, memiliki kerinduan. Yang selanjutnya, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan yang kelima, selanjutnya, golongan selanjutnya adalah warajulun da'atuhum ra'atun la'atu mansibin wa jamalin faqala inni akhufullah. Jadi yang kelima yaitu seorang laki-laki yang diajak berduaan, yang diajak berzina dengan seorang perempuan yang memiliki kedudukan cantik, lalu ia berkata inni akhufullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini sebetulnya ada dalam satu kisah dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin. Ada seorang yang alim, namun yang namanya iman naik turun. Pada saat itu ada seorang wanita yang di mana wanita ini itu memang selalu memikat laki-laki. Satu daerah itu semuanya terpikat kecantikan dan kedudukannya. Di satu waktu pemuda itu inginlah berduaan dengan perempuan itu dengan bayaran dan tarif yang tinggi. Ini zaman dulu, sahabat kaum Danu. Lalu ketika masuk, hatinya itu tiba-tiba jantungnya itu berdetak kencang. Kok nggak sesuai yang dipengenin gitu? Ya wong harusnya udah berduaan di satu ruangan, di mana dengan seorang wanita yang paling cantik di satu negeri itu, kenapa nggak bahagia malah takut? Akhirnya pemuda itu melemparkan uangnya, biaya tarifnya, lalu mengatakan ini akhufullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, lalu pergi. Perempuan itu begitu luar biasa kaget, baru pertama kali ada seorang laki-laki yang demikian. Akhirnya perempuan itu bertahun-tahun lamanya itu selalu memikirkan, malah dengan aksi daripada laki-laki itu, perempuan itu bertobat kepada Allah, menyesali segala perbuatannya. Setelah beberapa tahun dari kejadian malam itu, yang dimana pemuda itu hanya memberikan uang tanpa sedikit pun menyentuh daripada apa yang ada dalam diri seorang wanita itu, wanita itu mencarilah keberadaan si laki-laki itu. Kita samarkan namanya si Pulan. Mencarilah si Pulan ya, si perempuan itu. Ketika dicari, ketemulah di satu rumah. Ketuk pintunya. Ketika sudah diketuk pintunya, yang membuka itu memang pemudanya. Pemudanya itu kaget. Bahkan ketika dibuka pintunya, karena saking kaget perempuan itu yang datang bertamu ke rumahnya, itu sampai pingsan, sampai tidak sadarkan diri. Hingga akhirnya Allah menakdirkan dua orang ini yang sama-sama takut kepada Allah itu dinikahkan takdirnya dan melahirkan ulama-ulama yang besar di negeri itu. Ini juga cambukan bagi kita untuk orang-orang yang kadangkala merasa

0: segala apa yang kita lakukan itu menjadikan kita lumpur, hina dan sebagainya. Tapi percayalah, ampunan rahmat Allah lebih besar dari apa yang kita telah perbuat kepada Allah. Sahabat yang dangu yang dirahmati oleh Allah, yang keenam itu adalah warajulun tasaddaqo bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiku yaminuh. Yaitu seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Sederhananya, golongan yang keenam ini adalah sedekah yang secara diam-diam, sedekah yang tidak bermaksud riya, sedekah yang tidak bermaksud pamer, tapi betul-betul sedekah karena Allah. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah begitu jelas Allah menyampaikan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni, janganlah orang-orang yang beriman engkau merusak sedekah kalian bil manni dengan menyebut-nyebut. Ini bahaya, karena kalau orang-orang sudah menyebut-nyebut apa yang telah diberikan dia baik kepada orang yang membutuhkan dan sebagainya, ini akan menimbulkan sikap riya, sikap sombong. Itu yang kadangkala yang membuat diri kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, golongan yang terakhir adalah warajul lagarallah khaliyan fafadat aina, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, fafadat aina, lalu ia meneteskan air matanya. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, golongan yang ketujuh ini yang harus kita implementasikan. Apalagi sekarang kita sudah memasuki bulannya hurum, bulannya yang penuh dengan kemuliaan, bulan Rajab. Patutlah kita harus selalu berzikir kepada Allah, melaksanakan amaliyah-amaliyah yang membuat diri kita, keimanan kita dan ketakwaan kita semakin naik. Maka sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kalau misalkan ada tablik akbar, ada pengajian rutinan, ikut. Apalagi yang membahas tentang Rajaban, ini menjadikan bagaimana kita mengingat begitu maha besarnya Allah. Mengenai zikir pun sebetulnya di dalam Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala ingatlah bi zikrillah, hanya dengan mengingat Allah tatma'innul qulub. Ayah. Hanya dengan mengingat Allah tatma'innul qulub, hati kita menjadi tenang. Maka barangkali ada sahabat kaum dangu yang bertanya sama Kang Ustaz, Kang abdi teh ibadah atos salat wengi tahajud taraka liwat, salat berjamaah osok ke masjid, maca Quran sapoe sajuj, sedekah taraka liwat, puasa sok dilakonan boh sunnah boh wajibna, tapi naha atuh ustad hate teh ngarasa hariwang, ngarasa gelisah, hate teh tebek cicing, dibawa ka dieu teh nyaman, dibawa ka ditu teh jaban. Nah, bisa jadi jawabannya karena mungkin kita kurangnya berzikir kepada Allah. Lantas kan ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana itu berzikir itu lafaz yang harus disampaikannya atau diucapkannya banyak? Bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. sahabat kaum Daud di mana pun Anda berada, zikrullah itu artinya mengingat Allah dengan apapun. Betul. Mau dengan lafaz subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar atau la ilaha illallah, sebagaimana sekemampuan kita. Bahkan kalau kita terlalu berat mengucapkan apa yang tadi dicontohkan karena terlalu panjang, cukup lisan dan hati kita menyebut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Masya Allah, sahabat kaum dangu, kalau sahabat kaum dangu merasakan pernah melaksanakan hal seperti itu, ya Allah, ya Rabbana, hati itu begitu tenang. Kita tuh punya masalah, tapi kalau kita zikir sama Allah, masalah kita terasa hilang. Hidup kita itu berat, tapi kalau misalkan dengan zikir Allah, dengan kita berzikir ingat Allah, hidup kita itu jadi kuat. Kita kadang merasa kalah di salah satu posisi atau dalam situasi tertentu, tapi percayalah, dengan zikirullah kepada Allah, kekalahan itu berubah dengan keikhlasan, penerimaan dengan apa takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat kaum dangu di manapun Anda berada, dari awal sampai akhir, kiranya kajian kurang lebih 40 menit ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa 7 golongan ini, yang pertama imam yang adil, yang kedua pemuda yang tumbuh dewasa kepada Allah, yang ketiga seorang yang hatinya selalu merindukan masjid, yang keempat manusia yang saling mencintai karena Allah baik ketika disatukan ataupun berpisah, yang kelima seorang laki-laki yang menjaga martabat dan kehormatannya, yang keenam sedekah yang tanpa dibilang-bilang, cukuplah kita dan Allah yang tahu, dan yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. 7 golongan ini sudah pasti akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak hanya nanti ketika kiamat, tapi sebelum kiamat pun atau saat nafas ini masih ada, saat jasad dan ruh kita masih Allah berikan waktu untuk beribadah kepada Allah, percayalah naungan Allah itu akan ada dalam diri kita.
1: Amin.
0: Maka beda rasanya sederhananya, orang yang gaya dengan ibadah dengan orang yang gaya tidak beribadah itu beda rasanya. Kalau dulu kata salah satu guru saya di pesantren Sukamiskin Bandung, pimpinan Kiai Haji Raden Abdul Aziz Haidar, itu pernah nanya kayak begini, sahabat kaum dangu, barulah santri akang dek nanya, kata guru saya, jelema anu dahar ngadoa jeng anu tengah doa wareg dek sarwa te waregna. Awalnya kita sari, para santri jawabnya beda, tapi dipikir-pikir dasar sarwa waregna ge. Akhirnya guru saya bilang sarwa waregna mah anu tengah doa wareg teu wareg, nu ngadoa wareg teu wareg, tapi anu teu maca doa berkah teu henteu, anu maca doa berkah teu berkah. Nah itulah, sehingga naungan Allah itu adalah keberkahan yang luar biasa, ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan, tambah-tambahnya ketakwaan, tambah-tambahnya keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kajian kali ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak kita, cucu kita, cicit kita, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan dan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin ya Allah ya Rabbal
0: Alamin. Sahabat dongdangu dimanapun Anda berada, besok kita akan bertemu kembali di kajian Cahaya Pagi di jam yang sama. Barangkali ada yang ingin bersilaturahmi ceramah Rajab ataupun silaturahmi dalam bentuk syiar dakwah dengan kamu Tar, bisa hubungi 0878-3755-7359 atau Instagram @kangmuhtar03. Mohon maaf atas segala kesalahan kamu Tar dalam penyampaian kajian pagi ini. Kesalahan sejatinya hanyalah ada di kamu Tar, kebenaran hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bilafi tariq wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mutar, terima kasih sekali dan jangan pernah bosan ya memberikan tentunya ilmunya untuk kita semuanya kaum dangu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
0: Amin.
2: Amin ya Allah. Sehat selalu Kang Ustaz.
0: Amin ya Allah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaum dangu berempat RRI Bandung. Itulah tadi demikian sudah kita dengarkan tausiah untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat di pagi hari ini ya, terutama perihal siapa sajakah yang dinaungi oleh Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya pada saat nanti ya hari kiamat, tapi juga saat ini gitu ya. Ada 7 golongan tadi sudah disampaikan, saya coba ulas kembali apa saja dan seperti orang seperti apa saja yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah yang pertama imam atau pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, kemudian seseorang yang hatinya bergantung ke masjid, 2 orang yang saling mencintai dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, dan laki-laki yang menolak diajak berzina, atau orang yang sedekah bersembunyi ya, artinya tidak terlihat, dan orang yang berzikir dalam keadaan sepi hingga meneteskan air mata. Semoga saja kita termasuk di dalamnya kaum dangu perempat RRI Bandung, dan semoga saja kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga diraksaku Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang baik lagi. Alhamdulillah. Baik, kaum dangu perempat RRI Bandung, nampaknya kajian Cahaya Pagi di pagi hari ini kita sudahi. Terima kasih untuk Anda semuanya, jangan lewatkan pula kajian mengenai topik yang berbeda yang tentu saja akan sangat menarik itu kita bahas ya, dan kita bersama dengarkan untuk pengalaman dan tentu saja untuk wawasan kita. Kaum dangu perempat RRI Bandung, nampaknya saya harus undur pamit. Demikian Cahaya Pagi untuk pagi hari ini, kita tutup dengan mengucap hamdalah alhamdulillah amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.
4: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku berada pada prasangka hambaku dan aku bersamanya sekiranya ia mengingatku. Demi Allah, Allah paling suka terhadap tobat hambanya daripada salah seorang di antara kalian yang mendapatkan kembali hewan tunggangannya yang hilang di tanah gersang. Barang siapa mendekat kepadaku 1 jengkal, aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Barang siapa mendekat kepadaku 1 hasta, aku mendekat kepadanya 1 depah. Jika ia menuju kepadaku sambil berjalan, aku akan menuju kepadanya sambil berlari. Muttafaq alaih.

0: 4.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum urep leuwih ruwet dibandingkeun imah jolopong. Sacara harfiah, parahu kumureb hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumureb nyaeta dina usum hujan, rawan bocor, alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok, alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumureb. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Situs Karangkamulyan. Situs Karangkamulyan adalah sebuah situs purbakala bersejarah sekaligus situs arkeologi yang terletak di Desa Karangkamulyan, Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat. Situs ini merupakan peninggalan dari zaman Kerajaan Galuh yang bercorak Hindu-Buddha. Kawasan yang luasnya kurang lebih 25 hektar ini menyimpan berbagai benda yang sebagian besar berbentuk batu dan diduga terkait dengan sejarah Kerajaan Galuh. Batu-batu itu tersebar di dalam beberapa area berbentuk kotak yang strukturnya terbuat dari tumpukan batu dengan bentuk hampir sama dan memiliki nama yang menyimpan kisahnya sendiri seperti Pangcalikan, Pamangkonan, Penyabungan Ayam, Lambang Peribadatan, Sang Hyang Bedil, dan Cikahuripan. Masing-masing nama tersebut merupakan pemberian dari masyarakat yang dihubungkan dengan kisah, mitos, dan legenda tentang Kerajaan Galuh.
1: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
2: Dengarkan komentator idola.
1: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang. Tidak.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar, sana cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang.
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Hutan merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.

0: Warta Pro Opat.
1: Curug Cibareuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya